0: meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
1: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jain melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
3: Ini adalah hari kedua setelah alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
4: Stok melimpah itu berapa?
3: 5,2 juta ton.
2: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
2: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
1: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
3: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih. Iya Pak Wagub ya.
7: Siap.
3: Nah sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
6: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
8: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal.
0: optimal kalau hujan melimpah.
6: Sementara itu, wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
9: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
10: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
9: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
10: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
11: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2022.
10: Tersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
12: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru ya.
10: Kernel beras Fortifica memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
13: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
14: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
15: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat, dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen, karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
17: halo.
1: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan.
17: Silakan.
18: Aduh, tak dulu dong.
1: Iya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
19: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tendean yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, Flyover Sleepy Jaya Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Berkibarlah Benderaku. Laman terto.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
2: Badan Nasional Pencarian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Semboyan kami ialah merdeka atau mati.
5: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: siar berikutnya.
1: Masih dipancar luaskan dari Jalan Empo Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongko Kutai Barat, pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Dan saat ini pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan rangkaian Sendawar Pagi dalam sesi Pojok Informasi. Bagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di pagi hari ini, kami ucapkan selamat pagi dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Kami harapkan Anda dalam kondisi yang sehat dan tentunya semoga aktivitas Anda di pagi hari ini berjalan lancar, baik yang lagi sedang di dalam perjalanan ya, atau lagi menyimak di tempat kerja, ataupun juga maupun yang beraktivitas di rumah ini. Pendengar, kami akan hadirkan informasi di pagi hari ini, namun sebelumnya kami akan hadirkan beberapa lagu pembuka untuk menemani kita berikut ini.

Semua orang pasti sudah tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim. Ia merupakan putri sulung dari H. Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dolly yang dididik ayahnya di homeschooling menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan iringan biola Supratman yang saat itu berumur 25 tahun. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat menutup kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, digantikan dengan Indonesia Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di bangku kursi barisan terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Baik, saudara pendengar, masih dipancar luaskan dari Jalan Empo Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat, dan tak terasa ya pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul kurang lebih 9 pagi ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani dan mendengarkan siaran kami di RRI Sendawar. Saya Elvira mohon pamit dari ruang dengar Anda. Semoga informasi dan hiburan yang kami hadirkan pagi ini bisa menemani serta memberikan semangat untuk melanjutkan aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami karena setelah ini Anda akan masih ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya.

adalah alat musik tradisional dari kebudayaan Rote. Secara bentuk sasando masih tergolong dalam keluarga harpa dan kecapi. Hal ini dilihat dari cara memainkan musik ini, yakni perlu memetik dawe-dawe pada sasando untuk menciptakan nada. Memainkan sasando cukup rumit, dikarenakan alat musik ini tidak memiliki chord untuk bisa mengetahui akan memainkan nada apa. Pemain musik sasando harus memetik senar sasando dengan dua tangan. Tangan kanan digunakan untuk menentukan kunci, sedangkan tangan kiri untuk menghasilkan bass atau melodi. Untuk menghasilkan bass atau melodi, pemain musik sasando perlu memetik dawe sasando kedua arah untuk mendapatkan bunyi yang berbeda. Tentunya dibutuhkan waktu yang panjang untuk bisa memainkan secara mahir.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan.

0: tongkatnya tapi.
1: Apa-apaan sih kalian ini? Kusir banget jadi orang.
2: Kayaknya tongkatnya baru ya? Boleh pinjam gak?
1: Ih jangan, tongkatku, sini tongkatku.
2: Pinjam dulu ya manis. Nih Tom, kita bawa keluar tongkatnya.
1: Kembalikan tongkatku, kembalikan.
3: Kalian memang keterlaluan, sukanya menghina keterbatasan orang.
4: Menghina atau mengejek seseorang karena bentuk wajah, warna kulit, dan postur tubuhnya secara langsung dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Stop body shaming.

0: Halo, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda ya, di 97.6 FM MHz dan juga di menggunakan aplikasi RRI Digital. Berjumpa lagi pada program Halo Kalimantan Timur edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Ya, bersama saya yang bertugas Rizky Multinata, Bung Gesta Dinatanya juga Bung Aidil, dan rekan megang kami ada Mbak Sela ya di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, kita sering tuh membayangkan ya perjuangan para pahlawan di masa lampau ini, perjuangan yang luar biasa berdarah. Namun kalau di era sekarang, perjuangan lain yang berlangsung setiap hari ada di pasar, di warung, di perawang produksi, hingga toko-toko kecil ya di sudut kota. Mereka adalah pelaku UMKM ya. Di Samarinda, pemerintah juga terus mendorong penguatan usaha mikro kecil, termasuk melalui fasilitas pemasaran, peningkatan produktivitas, hingga serta pengembangan kapasitas para pelaku usahanya. Bahkan kami catat di tahun 2026 ini saja, dari Dinas Koperasi dan UMKM dan Perindustrian menargetkan ratusan usaha mikro mendapatkan fasilitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan skala daya saing usahanya. Artinya, kemerdekaan bagi para pelaku UMKM bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, namun kemerdekaan juga berarti bebas dari tumbuh, bebas dan berusaha tentunya. Nah, namun pertanyaannya, apakah para pelaku usaha kecil menengah ini terus benar-benar merasakan kemerdekaan dan menjalankan usahanya? Apa mereka sudah mudah mendapatkan akses pasar, terus ada akses modal, bahan baku, bahkan promosi? Dan di tengah perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, bagaimana masyarakat kita bisa ikut memaknai kemerdekaan dengan cara yang sederhana, yaitu membeli, menggunakan, dan mengembangkan produk lokal. Ada keluarga yang mendapatkan dari segi penghasilan, ada pekerja yang tetap memiliki pekerjaan, dan ada juga pemasok yang menerima pesanan, dan ada juga usaha kecil yang mendapatkan alasan untuk bertahan ya. Ya, semangat inilah yang kita bicarakan dalam di pagi hari ini di Halo Kalimantan Timur. Berbagi 1000 bandeng menggerakkan ekonomi lokal. Kita ingin melihat dulu bagaimana sebuah kegiatan ini dalam momentum hari ulang tahun rumah makan Torani tidak hanya berbicara tentang 1000 bandeng, tapi juga yang diberikan kepada masyarakat luas, tetapi juga tentang bagaimana sebuah usaha ini dapat membangun kepedulian, juga membuka ruang kolaborasi dan ikut menggerakkan ekonomi di sekitar. Sudah hadir bersama kami di studio RRI Samarinda di Jalan M. Yamin ada Bang Dimas Setio selaku ketua panitia kegiatan 1000 bandeng dalam momentum hari ulang tahun rumah makan Torani. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dimas.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah.
0: Tadi dari Juanda ke Torani dulu atau Juanda ke sini langsung?
1: Dari Juanda ke Torani dulu baru ke sini.
0: Oh, nah, siap. Nah, itu kegiatan paginya Mas Dimas ya. Di samping Mas Dimas, ini ada Mbak Kintamani selaku owner rumah makan Torani. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Kintamani.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Rizky.
0: Tadi sempat ikut bermacam-macam ya di MSAT ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Saya juga daerah sana nih.
2: Oh ya, iya. Ya,
0: kalau kita tarik di apa topik kita di pagi hari ini, Mbak Mas Dimas dan Mbak Kintamani, kita ke apa yang melatar belangi, lebih ke ownernya terlebih dahulu lah. Yang gerakan berbagi 1000 bandeng untuk ekonomi lokal, mungkin pendengar yang ingin pikirannya ingin ya memberi gagasan pemberian 1000 bandeng kepada masyarakat ini seperti apa gagasan awalnya gitu Mbak Kintamani.
2: Jadi awalnya itu 1000 bandeng ini sudah mulai dari sekitar tahun 2015-2016. Nah, kita itu setiap tahun pasti ada atau setiap pembukaan cabang baru. Nah, terus kemarin itu sempat stop kayaknya pas zaman COVID karena ada PPKM ya. Itu ya, nggak boleh ada rame-rame kan. Tuh. Jadi kami sempat nggak ngadain pas COVID. Nah, lalu comeback lagi nih di sekitar waktu tahun 2023 atau 2024 itu baru mulai lagi, dan ini setiap tahun selalu berjalan. Jadi yang menerlatar belakangin 1000 bandeng itu sendiri, yang pertama rasa syukur sih Mas. Kita rasa syukur kita untuk yang kita kembalikan ke masyarakat daerah ya, masyarakat terkhususnya daerah Kalimantan Timur, adalah kita membagi-bagi 1000 bandeng gratis setiap cabang. Jadi ini kan ada 4 cabang sekarang, jadi di tanggal 19 nanti ada 4000 bandeng yang kami bagi-bagi.
0: Jadi satu cabang 1000
2: bandeng. Nah, Ini yang awalnya tuh rasa syukur kami aja, setiap ulang tahun kita bagi 1000 bandeng, kita bagi 1000 bandeng. Nah terus di belakang itu juga kami itu ingin meningkatkan itu tadi ekonomi lokal yang di bagian kayak misalnya yang tambak ikan bandengnya. Terus juga kan bandeng kami ini kan tanpa duri ya mas. Nah jadi kita juga ada di daerah Tarakan atau Badak tuh yang punya usaha untuk nyabutin duri bandengnya. Itu juga kami untuk memberdayakan itu juga. Benar, kayak gitu. Sekalian kita mengenalkan juga tentang bandeng ini kan salah satu ikan dia tuh kayak ikan khas Indonesia gitu ya. Jadi kita ingin mengenalkan kalau ke masyarakat nih lah kita punya ikan yang bisa dijadikan sebuah kuliner dari juga. Kuliner khas dari kita ikan bandeng kayak gitu sih.
0: Kalau tadi dikatakan Mbak Inamani bahwasanya ini sebagai bentuk terima kasih tentunya kepada juga para pelanggan. Momentum HUT kemerdekaan jadi salah satu tiap tahunnya ya kalau berkaca dari sebelumnya.
2: Kalau tanggalnya itu biasanya kami ngelihat momentumnya. Kadang kita pernah juga yang pas di hari ikan nasional, waktu itu ada gerakan makan ikan ya, gerakan gemar makan ikan gemari. Nah kita juga pernah pakai momentum itu untuk membantu. Waktu itu kalau nggak salah ternyata masih Ibu Susi yang pakai gemari itu ya. Jadi kita meningkatkan gerakan tersebut, kita 1000 bandengnya pas di hari ikan nasional. Cuman biasanya 1000 bandeng itu kita tidak di momen-momen kayak bulan Ramadan. Pasti kita setelahnya kayak gitu. Jarang sih di bulan Ramadan. Nah beberapa tahun ini memang pas banget momentumnya di Agustusan, karena Agustusnya kan lowong tuh nggak ada. Iya, sekaligus juga memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia.
0: Nah itu dia, kita ke Mas Dimas nih, dari segi persiapannya ya Mas Dimas Prasetyo. Dari ini Mas ini membawahi dari 4 cabang sendiri kah dalam hal persiapan pembagian bandeng 1000 bandeng tadi Mas Dimas jalan ini?
1: Kalau saya cuma persiapkan di Samarinda aja mas.
0: Terus Samarinda ya?
1: Samarinda aja.
0: Persiapannya sejauh ini seperti apa mas? Ini kan tentu melibatkan semua pihak. Dan pembagiannya juga supaya tidak ada antrian yang gular. Seperti apa nih persiapannya dari kawan-kawan nih?
1: Kami biasa persiapannya itu ngobrol dengan customer gitu, kayak bagi-bagi info nanti. Nanti tanggal sekian kami ada bagi-bagi bandeng gitu. Nanti di jam sekian juga. Nah, nanti kami ada bagi-bagi bandeng itu sekitar jam 8 ya kak ya?
2: Iya betul, jam 8 pagi.
1: Jam 8 pagi. Jadi nanti customernya bisa datang di jam 8, nanti bisa langsung ngantri. Jadi nggak terlalu panjang jadinya.
2: Iya, pembagian voucher dulu.
0: Pembagian voucher lebih dahulu
1: nanti,
0: ya.
1: Bagi-bagi vouchernya juga nanti sekitar jam 8-an juga pagi.
0: Mas, kalau mengapa justru angka 1000 bandeng nih? Mungkin sudah berkaca tadi katakan Mbak Jinamani ya. Mungkin alasannya seperti apa gitu?
1: Alasannya
0: jadi angka
2: karena 1000 kayak 1000 tuh orang tuh kayak dari saya pribadi dari brand sendiri kami menggambarkannya 1000 itu kayak setiap orang sudah menggambarkannya wah gitu ya. Kalau kayak 500 bandeng itu kayak gimana, akhirnya kemarin keluarlah kalimat kayak udahlah 1000 aja, 1000 bandeng. Nah awalnya kita agak pesimis nih, habis nggak ya 1000 bandeng, karena kan kami pasti menyediakan 1000 beneran, 1000 ekor kita siapkan. Ternyata alhamdulillah masya Allah masyarakat itu sangat antusias, apalagi ada yang sudah tahunan ikut kayak selalu nanya kapan nih 1000 bandeng. Jadi
0: kebanyakan
2: itu nanya di sosmed. Kadang ada juga memang udah customer loyal kami yang udah hafal gitu, kapan nih 1000 bandeng gitu. Dan alhamdulillah sih meskipun 1000 kadang 2 jam 3 jam aja sudah ludes gitu, udah habis.
0: Berarti Mas Dimas ya, tidak ada sasaran tertentu ya?
1: Betul, semua kalangan bisa masuk.
0: Mekanismenya nanti selain voucher tadi Mas Dimas mendapatkan supaya adil nih, supaya tidak tiba-tiba voucher ini ada double antrinya, gimana gitu Mas kira-kira?
1: Biasa kalau udah ngambil biasanya mereka nggak bakal ngambil lagi sih Mas, soalnya
0: ketahuan.
1: Iya, udah langsung dipantau juga kan.
2: Jadi habis ngambil voucher langsung ambil ikannya juga. Jadi itu udah ikan, nasi, sama air mineral.
0: Lengkap.
2: Jadi tinggal datang dan makan saja.
0: Nah, itu dia luar biasa.
2: Iya.
0: Dari kita ke Mbak Kintamani kembali. Seberapa besar sih keterlibatan apa namanya bahasanya pelaku usaha lokal dilibatkan dari rumah makan Turani untuk dilibatkan dari lain menjamu durinya sendiri ya di para pemasoknya nih Mbak Kintamani sejauh ini.
2: Kalau dari ekonomi lokal tuh lumayan banyak ya Mas. Kita tuh contoh kalau selain daripada ikan bandengnya, seperti misalnya itu air mineralnya kita juga kerjasamanya sama yang perusahaan lokal. Terus juga habis itu kayak beberapa, jadi kan momentum seribu bandeng ini kan dimana orang-orang apalagi perusahaan UMKM teman-teman UMKM yang kerjasama dengan kami tuh selalu berpikir berarti nanti akan banyak orang yang di sana gitu kan. Jadi akhirnya kami mengajak kerjasama banyak komunitas. Contohnya ini sebelum di tanggal 19, di tanggal 16 itu kita ada acara namanya pra-event seribu bandeng. Nah itu kita ada pameran UMKM Kalimantan Timur. Itu bekerja sama dengan rumah digital UMKM. Jadi kita ngadain pameran UMKM. Habis itu juga kita ada lomba kreasi sambal Nusantara. Sama ada sorenya Zumba Party. Nah itu cara kita untuk bermanfaat, bukan hanya membagi-bagi, tapi kita mau mengenalkan juga banyak hal gitu ke masyarakat.
0: Ya, dan rumah makan Turani kan tidak hanya berdiri sendiri, Mbak Kintamani ya. Berapa pihak yang selama ini menopang keberlangsungan usaha di rumah makan Turani sendiri gitu?
2: Iya betul. Pastinya kalau setiap usaha itu nggak bisa berdiri sendiri ya, Mas. Kita pasti butuh sekali dukungan. Nah, memang momentum ini juga salah satu tadi yang saya bilang rasa syukur kami terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang mendukung kami. Ini kan di tanggal 19 selain pembagian voucher kita ada seremonial. Seremonial untuk biasanya seremonial ini kita mengundang kayak misalnya dari pemerintah kota, terus juga dari kayak di dekat si Turani itu Meranti itu ada Yayasan Islamic Center, terus juga ada Danpom, Polsek gitu-gitu. Kita di situ kita potong tumpeng, terus juga berdoa bersama selain daripada pembagian seribu bandeng itu.
0: Ya, kalau dari segi kacamata dari owner sendiri Mbak Kintamani melihat hubungan antara pertumbuhan restoran dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat sekitar sejauh ini seperti apa Mbak dari kacamata Mbak Kintamani?
2: Da ekonomi dan Turani gitu ya,
0: sangat sambungannya lah.
2: Kan sambungannya. Kalau menurut saya itu sangat membantu ya. Saya harap sih sangat membantu karena bagaimanapun juga Turani itu salah satu rumah makan yang setiap bahannya itu bahan olahan di dalamnya itu kita membutuhkan ekonomi lokal kayak petani lokal, habis itu petambak ikan yang lokal kayak gitu juga sih. Jadi makanya saya salah satu visi atau misi saya berjalan di bisnis rumah makan ini adalah saya ingin bermanfaat tidak hanya untuk orang di dalamnya atau karyawan tapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Begitu.
0: Okay, menarik. Ya. Silakan diminum Mas Dimas. Kita ingin mendengarkan Mbak Mas Dimas dan juga Mbak Kintamani dari Pak Susongko nih, di Samarinda nih. Mungkin ada masukan, sumbang saran dari masyarakat di Kota Samarinda. Okay. Selamat pagi Pak Susongko.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih Pak Susongko. Siap, merdeka.
2: Merdeka.
3: Ya. Begini Bu, mau saya tanyakan tuh bandeng itu apakah bandeng presto atau bandeng pindang? Karena begini, kesukaan saya itu bandeng pindang. Jadi kalau ada, saya mau ke sana mau beli, bukan minta gratis itu. Jadi menurut misalnya apa presto, apa bandeng biasa atau bandeng pindang? Mohon penjelasan.
0: Sukanya bapak, suka bapak Susongko apa nih jenisnya, Pak Susongko?
3: Ya.
0: Sukanya jenisnya apa?
3: Kenapa?
0: Suka jenis dimasak semacam apa
3: yang
0: kalau Pak?
3: Kami senangi itu bandeng pindang yang di
0: kuah ya.
3: Mangut, wah itu luar biasa. Oke, itu.
0: Siap.
3: Kenikmatannya, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Susongko. Ini pelanggan anu nih yang ingin dengar nih mungkin langsung dijawab nih Mbak Kintamani.
2: Iya, Dimas mau jawab?
0: Ya mungkin Mas ya.
2: Yang dibagikan ada
0: apa aja?
1: Kalau yang dibagikan nanti itu ada bandeng bakar sama bandeng crispy nanti.
2: Bandeng goreng tepung.
1: Bandeng goreng tepung kalau orang taunya mungkin.
0: Iya. Cuma kalau ada customer yang ingin, yang dikatakan Pak Songko tuh bisa.
2: Bandeng pindang ya, itu kayaknya mirip sama bandeng palumara, palumara ya. Kita di kuah palumara, kuah kuning. Ada Bapak Songko di Torani ada yang namanya anu masakan palumara, itu bisa. Tapi kalau untuk pembagian seribu bandengnya nanti kita hanya ada di dua itu. Agak jenis susah masakan ya. Iya.
0: Susah kok. Wah,
2: ya, dua sana. Jenis masakan. Iya, dua jenis masakan aja ya Bapak, ada bandeng bakar dan juga bandeng goreng tepung.
0: Bisa langsung Pak Songko nih ke sana ya. Meranti kalau di Samarinda.
2: Di
0: ya.
2: Jalan Meranti. Meranti.
0: Kita selain ke Pak Songko sebelum ke Pak Ridwan ada Pak Sulaiman nih. Selamat pagi Pak Sulaiman.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ini sangat menarik ini ya, dari UMKM ya.
0: Ya.
4: Ya, jadi gebrakan-gebrakan kita ini memperingati Hari Kemerdekaan ini kan. Ya. Jadi kita makan bandeng aja deh. Meskipun kita tidak ada pawai pembangunan ya, kan, ditiadakan. Jadi ini bagus sekali nih, karena bandeng ini saya sering ada di Lobakung. Bandeng waktu orang harganya bukan main, harganya mahal. Sampai 25.000 yang kecil, yang besar itu 30.000. Itu tamanya itu bandeng presto.
0: Oh.
4: Nah, jadi ini bandengnya ini gratis kah?
0: Gratis.
2: Gratis, gratis Bapak. Gratis. Datang gratis aja makan di tempat.
4: Bukan begitu, maksud saya itu ada solusi saya, apakah dari pasar-pasar kelurahan itu bisa bekerja sama. Ini kan di Lobakung ini kan jarang sekali yang ada jual bandeng yang langsung masak itu kan, bandeng presto itu. Jadi kalau bisa pasar Komuning Lobakung ini dianukan juga, diedarkan gitu, nah bandeng-bandeng, bandeng presto gitu nah kan. Jangan dengan harga murah ataupun gratis, karena kita nggak terlalu repot kan, beli ikan itu tinggal makan aja, tinggal goreng, kadang-kadang kita panasi ada sambalnya langsung itu. Nah ini bagus sekali ya.
0: Pagi-pagi agak ngiler
4: itu ya, agak masukan saya ya. Semoga ini berjalan lancar ini bandeng-bandeng.
0: Amin.
2: Ya Allah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulaiman Tela-Tela nih, salah satu UMKM di Samarinda. Sebelum dijawab Mbak Hintaman dan atau ditanggapi Mas Dimas, ini ada Pak Ridwan dari Tanah Kerogot, Kabupaten Pasir. Selamat pagi Pak Ridwan.
5: Pagi, salam sehat kembali.
0: Salam merdeka, sehat selalu, Mbak merdeka.
5: Mas Dimas.
2: Merdeka.
5: Iya, saya teringat kalau nama orang itu saya teringat guru saya di SMP, beliau pensiunan polisi di almarhum guru SMP saya. Jadi warung makan Torang ini luar biasa. Kemarin juga ketika saya tidak kesana ya, melalui map aja Anda luar biasa memberikan gratis waktu bulan puasa. Nah itu juga ada di Samarinda dan di Balikpapan ya.
2: Kan? Betul, iya.
5: Saya apresiasi Anda dulu Mas Dimas dan Mbak Nina. Artinya penghargaan buat Anda ya.
2: Terima kasih Bapak.
5: Tapi deskripsi substansinya yang saya sampaikan seperti tadi itu Mas Rizky ya. Siap. Sedikit aja Mas Rizky ya.
0: Siap.
5: Nah artinya Mbak Nina, Mas Dimas, Anda sudah menjalankan piramida ekonomi, politik, dan hukum. Nah hukum itu jangan hanya di seputar hukum tentang pidana perdata. Anda sudah menjalankan hukum bisnis, Anda sudah menjalankan politik ekonomi, Anda sudah menjalankan ekonomi seperti yang saya gambarkan tadi ya. Ya itu luar biasa piramida itu. Artinya semoga berjalan terus seperti yang saya katakan piramida tadi. Nah kemudian kedua, piramida itu apa sih? Ya itu Anda sudah menjalankan sumber air, tanah, dan udara tadi. Nah tujuan dan harapannya apa? Ekonomi Anda berjalan, bisnis Anda berjalan, Anda sebagai owner. Nah itu satu tujuh. Tujuhnya adalah itu tadi. Nah delapannya apa? Desentralisasi ekonominya semua dapat nih. Nah Anda sudah menjalankan landasan Pancasila. Nah itu delapan. Desentralisasinya gimana? Anda sebagai owner, Anda sebagai punya pemilik warungnya. Kemudian 1945, Anda sudah menjalankan itu. Kembali tadi, Anda sebagai sumber yang mengolah sumber air tanah dan udara tadi. Apa tujuannya di 9 tadi? 9 bahan pokok sudah Anda jalankan. Kemudian apa? Anda mendapat, harusnya Anda mendapatkan apresiasi di 4 itu. Apa? Anda sudah menjalankan pedoman umum berbangsa dan negara, empat itu, empat pilar tadi, Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Kemudian limanya apa? Lima memang di situ angka ya. Saya mendeskripsikan ini itu dengan huruf. Nah, Anda sudah menjalankan layanan infrastruktur yang berbasis masyarakat dan akses, itu 5. Nah, jadi kena ya 17, 8, 19, 45. Itulah jadi piramida ekonomi tadi, ekonomi, politik, dan hukum. Nah, saya mendeskripsikan itu. Jadi Anda, Mas Dimas, Mbak Nina, itu luar biasa. Harusnya pemerintah, gubernur dan wali kota, Anda mendapatkan apresiasi di hari kemerdekaan ini, karena Anda dapat penghargaan itu sebagai owner ekonomi yang menjalankan 3 pilar tadi, ekonomi, politik, dan hukum. Jadi jangan dideskripsikan hukum itu hanya hukum perdata dan pidana, hukum ekonomi ada, hukum bisnis ada. Nah, resiko bisnisnya apa nanti? Mohon maaf, saya bukan mengajari, Mas Rizky. Ya, ya. Jadi itu filosofi saya sebagai yang ya tidak sempurna seperti ini. Semoga sempurna. Salam sehat,
6: Mas. Salam sehat untuk Pak Ridwan dari Tanah Gerokat Pasir.
2: Terima kasih, Pak Ridwan.
6: Tiga penelponnya agak kritis-kritis juga. Nanti ditanggapi langsung Pak Ridwan terlebih dahulu. Pak Sulaiman Tertela, kaitannya dengan apa, menggandeng lah pasar lokal di daerah di Lobakung ini, kira-kira bisa tidak kedepannya seperti itu, rumah makan Turani gitu, Pak?
2: Jadi tadi sebelumnya saya baru ingat yang pertanyaan Pak siapa Sampo tadi. Iya, itu kalau bandengnya itu bandeng presto atau bandeng apa? Jadi di rumah makan Turani itu bandengnya tidak di presto tapi cabut duri. Jadi serta jadinya ikannya itu masih utuh seperti ikan aslinya, hanya saja sudah tidak berduri. Jadi nutrisinya, gizinya itu masih sama seperti ikan awalnya. Kalau di presto kan dia dipanasin secara ekstrim ya. Jadi terkadang nutrisi atau gizinya bisa rusak. Nah, kalau ini kita masih utuh. Nah, jadi tadi untuk ke Bapak siapa tadi yang Pak di pasar Sulaiman. Ya, Pak Sulaiman, untuk menggaet dari pasar itu biasanya tim purchasing kami sih udah mulai belanja stok kayak sayur segala macam itu. Kami pasti selalu mencari yang apa di daerah Samarinda dulu sih. Biasanya seperti itu. Pastinya kami menggaet pasar lokal sih, Mas.
6: Pasar lokal ya.
2: Iya, kan kita enggak jual bandeng aja. Mungkin di pasar nanti biasanya sayur-sayur. Kita juga banyak sekali menu sayuran.
6: Dan itu sudah menggandeng rekanan yang sudah anu ya, lama juga ya.
2: Iya, benar.
6: Iya. Bang Mas, kaitannya dengan apa bahasanya, target yang dikhawatirkan sih, tantangan yang dihadapi kawan-kawan di Torani dalam hari-hanya nanti membagikan ikan bandeng, 1000 bandeng seperti apa nih?
1: Tantangannya ya, mungkin yang saya takut ke tantangannya itu ya mungkin lebih rame aja sih begini.
6: Crowded ya?
1: Iya, crowded. Takut gak, apa namanya?
6: Bertumpuk satu titik.
1: Iya, apa ya namanya?
6: Nah, itu
2: gak bisa.
6: Ada gak trik-trik yang bisa di titik ini sepanjang melalui Meranti supaya tidak ada kemacetan?
2: Kita
6: gitu,
2: kerja sama
6: Disup ya.
2: Kita kerja sama Polsek juga, Polsek Sungai Kunjang. Biasanya dari tahun-tahun kemarin itu dari Polsek itu menurunkan beberapa petugas ya. Betul ya. Biasanya kita sudah meminta izin, jadi sebelum acara pun kami sudah meminta izin keramaian itu ke kelurahan, kecamatan, Pak RT, sampai ke Polsek Sungai Kunjang. Iya, jadi dari mereka pun juga sudah memberikan apa, jadi mereka udah bersiap-siap juga kan. Oke, kami nurunkan petugas juga buat ngebantu.
6: Kalau waktu hari puasa, kalau di dalam Pemprov tuh kan sampai ngantri motor tuh. Ada enggak ngantri seperti itu di kalau di Meranti?
1: Kalau di Meranti
6: aman sih.
1: Soalnya agak luas kalau di Toran itu parkirannya. Apalagi untuk motor.
6: Dan aja yang makan di tempat ya.
1: Iya,
2: syaratnya hanya satu, makan di tempat. Itu aja.
6: Oke.
2: 1000 bandeng gratis, syaratnya cuma satu.
6: Makan di tempat.
2: Nah,
6: itu dia para pendengar ya, yang tentunya yang mendengarkan saran kami. Tasnya Mas Dimas dan juga Mbak Itamani, kita mendengarkan pariwara atau iklan layanan masyarakat berikut ini sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal inspirasi dan informasi.
7: Mau update skor terbaru atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik? Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
8: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan

dosen baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Ya, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal inspirasi dan informasi. Di kesempatan pagi ini masih bersama dengan dua narasumber kami yang datang langsung di Radio Republik Indonesia di Jalan M. Yamin. Ada Mbak Kintamani selaku owner memakan Torani, tepatnya di Jalan Meranti Samarinda, dan juga Mas Dimas selaku ketua panitia pembagian 1000 bandeng ya, dalam kaitannya dengan hari ulang tahun kemerdekaan dan juga hari ulang tahun Torani tentunya. Kita ke Mas Dimas kembali. Mas Dimas, mungkin dari masyarakat yang ikut serta yang ingin juga apa makan di tempat, tadi syaratnya kan makan di tempat ya Mas Dimas ya, dan juga Mbak Kintamani, apa saja yang tidak dibolehkan dari masyarakat dan juga yang tidak perlulah dibawa ke rumah makan Torani ya? Silakan Mas Dimas nih.
1: Ya, sebenarnya customer tuh nggak usah bawa apa-apa sih, tinggal bawa diri aja datang ke Torani, ngambil voucher, dan vouchernya tuh cuma bisa ditukarkan pada hari itu aja.
0: Hari H juga.
1: Okay. Nanti jadi datang, ambil voucher, ditukar langsung, itu udah isinya udah bandeng, nasi, sambal, sama air mineral yang 330 itu.
0: Rata-rata mungkin ibu-ibu ya.
1: Iya, rata-rata pasti kalau nggak ibu-ibu bawa bapak. Padahal ada juga anak-anak.
2: Apalagi dekat SD di situ.
0: Oh, dekat SD ya.
2: Iya, ada SD Meranti. Jadi tahun kemarin sih pengalaman kita itu yang paling banyak ya itu. Dia bawain anaknya, rame-rame gitu.
0: Pukul berapa Mas biasanya kredit-kreditnya itu?
1: Kredit-kreditnya biasa kalau nggak jam 9, jam 10 biasanya. Pas mendekati menjelang makan siang biasanya.
0: Oh, jelang makan siang ya. Mungkin yang dikhawatirkan para panitia nih, karena kan semua sumber daya manusia kita yang di rumah makan Torani kan ikut serta nih ini. Gimana yang dikhawatirkan para panitia nih mungkin?
1: Takut nggak kondusif aja sih pas hari
0: itu. Semoga tidak ya.
1: Semoga tidak.
0: Dan respon dari tahun-tahun cukup antusias ya Mbak?
1: Iya,
0: habis ya. Sebelum makan siang habis ya?
2: Habis. Iya. Tahun kemarin 2 jam aja udah habis.
0: 2 jam?
2: Iya, itu juga kita di luar ekspektasi kita sih. Kayak alhamdulillah ya udah selesai.
0: Alhamdulillahnya nih. Dan pemakan semua nih orang Samarinda. Mungkin ada yang dari luar daerah mungkin?
2: Kita
0: udah dicatat, oh dari luar daerah nih.
2: Jadi karena kita di Balikpapan sendiri juga ada pembagian ini, apalagi di Balikpapan kan udah ada 3 cabang. Jadi di Balikpapan itu sendiri ada 3.000 bandeng, di Samarinda 1.000 bandeng. Kalau dari luar daerah kayaknya jarang Mas, karena mungkin banyak yang orang Balikpapan udah di Balikpapan semua gitu. Yang Samarinda. Nah, biasanya sih kalau yang dari luar daerah tuh kayak yang dari Tenggarong ya, paling sering sih kita nemunya. Iya, Tenggarong, terus apa sih yang jalan bagian Lojanan gitu?
0: Lojanan.
2: Iya, itu yang agak jauh gitu-gitu sih di bagian situ-situ aja.
0: Ya, mungkin ada cerita khusus enggak Mbak Mas Dimas dan juga sebelum kita kembali lagi ke pertanyaan saya, kita ke masyarakat terlebih dahulu, kita ke masyarakat. Ini ada masyarakat dari Palangan nih, dari Pak Bambang. Selamat pagi, Pak Bambang.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Merdeka
0: Pak Bambang. Apa kabarnya nih di Palangan nih?
3: Iya. Walaupun saya juga sambil makan tapi sudah.
0: Oh, sudah makan ya. Nanti rencana ada ikut ngantri juga enggak?
3: Berjaya sudah datang kami
0: sana. Siap. Apa nih yang mau ditanyakan nih? Ya, silakan.
3: Sehat. Saya mungkin pertanyaan ini agak nyeleneh dan mungkin, ya kan? Karena saya ini kenapa kah? Kalau saya tidak makan bandeng ya, tapi salut bandengnya gizinya tinggi.
0: Ya,
2: betul. Iya, betul.
3: Jadi mungkin begini, Mbak dan Mas. Saya lupa namanya karena saya
0: buat Mbak Kintamani, San Bas Mas
3: dari Torani lah
0: yang
3: jadi gini Mas Rizky kan?
0: Siap, bukan Mas Jun ya. Terkadang ada yang Mas Jun juga mirip bilang, ayo sudah, silakan Mas.
3: Jadi kadang-kadang terbalik-balik, jadi intinya gini, mungkin yang saya tanyakan karena kebocoran dulu pernah ikut juga rekor muri, akhirnya mengadakan rekor muri ya.
0: Oke.
3: Saya kok ada semacam ide atau memang sudah pernah
0: gitu ya.
3: Karena ini ribuan-ribuan ya kan, dalam waktu bersamaan, apakah ada punya ide untuk memecahkan rekor muri ya kan?
0: Ya, tolong rekor muri ya.
2: Rekor muri.
0: Oke,
3: ya.
0: Siap.
3: Di SOP-nya muri itu yang berapa ribu sudah kalau ikan ini ya kan?
2: Iya.
3: Jadi lagi selain promosi dan amal, kalau saya bilang ini amal nih.
1: Iya.
3: Beramal memberi ibunya sama-sama makan kepada masyarakat umum dan promosi ini. Kenapa? Ini kan kalau saya bilang maaf ada hubungan dengan perikanan, ya.
2: Betul.
3: Ada hubungannya dengan ya
1: pemerhatikan.
3: Dengan itulah.
1: Dia kan sudah.
3: Nah, jadi ini cuma ide aja, ya kan? Apakah ada kemungkinan? Karena katanya berapa ribu itu yang saya tahu dengan 1,000, tapi di lainnya ada 1,000 lebih dan sebagainya. Jadi mungkin itu dalam hari bersamaan itu bisa menciptakan kamuri,
1: ya,
3: artinya kan membawa nama besar juga, ya, ya,
1: ya,
3: yang besar kan. Saya kira terima kasih Mbak, mohon maaf agak nyeleneh.
2: Enggak Pak, benar ini. Terima kasih Bapak Bambang idenya.
1: Terima kasih Pak Bambang. Itu saja Pak Bambang. Siap, makasih banyak Pak Bambang dari kota satelit, kota Palaran.
2: Palaran, iya.
1: Bisa ditanggapi langsung nih, Bang Indama ini menarik nih idenya nih, kaitannya iya dengan gelaran memecahkan, karena kan sudah bertahun-tahun pernah
2: menentangkan
1: ini. Mungkin bisa lebih dikenal kembali kepada masyarakat santero, masyarakat gemar makan ikan bandeng tanpa duri ini. Silakan.
2: Betul. Ini anu ya, terima kasih ya Pak Bambang sebelumnya. Ini jadi ide kami juga sih untuk memecahkan rekor muri mungkin untuk pembagian bandeng gitu ya. Karena kalau dijumlahkan secara dalam satu hari ya 4,000 bandeng jadinya kan. Misalnya sih nanti jadi ide, ya, ide untuk ya kita sama-sama rembukan Itarani.
1: Itarani, nah menarik ya Pak Bambang.
2: Terima kasih
1: kan,
2: Pak.
1: Ini yang mengkampanyekan orang makanan gemar
2: makan ikan.
1: Nah, itu kan sudah disosiasikan juga Pak pemerintah ya, dan juga pesanin nambungan kepada masyarakat. Ke serba kepala kita kepalaran ke mana lagi nih Bung Gesta? Bung Hanye ya dari Kubar nih. Selamat pagi Bung Hanye.
4: Selamat pagi, Mbak Rame nih. Kan kadang-kadang juga di radio ini orang baru berusaha sedikit-sedikit dan sudah, hei bisa nggak kirimi? Nah ini ajangnya sudah dikasih gratis ini kan, itu kesempatan kalau mau gratis. Kalau saya tidak usahlah cari yang namanya muri apa macam, tetapi yang penting kita perbuat itu ikhlas bermanfaat bagi masyarakat dan negara, itu yang luar biasa kan.
2: Iya,
4: itu saya kalau bisa bukan hanya dibagi kepada masyarakat, tetapi juga kalau bisa ada program bagi-bagi bandeng itu di rumah sakit, karena di rumah sakit itu bukan kebetulan tapi masih banyak warga-warga kita yang berobat yang tidak mampu. Nah makan pun bukan 3 kali kadang bisa sekali saja makan kan. Itu pun kalau ada kalau pasien-pasien dari pelosok pedalaman perbatasan dengan segala keterbatasan itu. Tapi saya yakinlah apa yang diperbuat oleh rekan-rekan ini adalah bukti nyata perhatiannya mengisi pembangunan. Nah kalau yang begini-begini saja bisa mengisi pembangunan, bagaimana dengan pemerintah yang apa bekerja digaji dengan uang rakyat kan. Itu, tapi saya yakinlah acara ini kan pasti sukses.
2: Amin ya Allah.
4: Sukses, aman, itu yang kita inginkan, dan juga mudah-mudahan usahanya semakin sukses, semakin membesar, sehingga manfaatnya bukan hanya untuk menyerap tenaga kerja, tapi juga saya yakinlah itu ada pajak-pajak kan, makan itu kan enggak ini juga bayar pajak kan. Itu artinya untuk membangun daerah kita. Terima kasih, selamat pagi, sukses selalu ini. Santai kawan.
1: Santai kawan.
2: Santai
1: terima kasih.
2: Terima kasih. Hanya, Pak Hanye.
1: Ada tanggapannya nih Mbak Inama dan juga Mas Dimas nih.
2: Iya, jadi bagi-bagi di rumah sakit itu memang sudah lama ada idenya, karena saya juga pernah merasakan nungguin orang terdekat di rumah sakit itu memang kita ngelihat sekitar memang banyak yang membutuhkan makanan gitu ya. Dulu tuh memang Torani itu pernah bagi-bagi mailbox kita, mailbox ke rumah sakit waktu bulan Ramadan pas jam sahur. Kita bagi-bagi mailbox ke keluarga-keluarga yang nungguin di rumah sakit. Itu memang sudah pernah, cuman belum menjadi apa agenda tahunan. kayak gitu sih. Tapi ini bisa nanti menjadi ide baru.
0: Ditampung
2: terima kasih
0: lah ya, istilahnya.
2: Terima kasih Bapak Hanyek.
0: Terima kasih Pak Hanyek dari Kutai Barat ya. Ya, kita keingin kembali ke tarik ke belakang mungkin filosofi Torani ketika memilih bahasanya Bandeng sebagai bagian dari utama kegiatan berbagi. Mungkin apa nih Mbak Ena, dari benaknya, dari kawan-kawan sendiri?
2: Bandeng ya, karena Torani itu awalnya memang jualan bandeng aja, nah, mas. Iya, kita itu dulu hanya jualan bandeng tanpa duri. Jadi kita pelopornya gitu, bandeng tanpa duri yang tidak dipresto, tapi durinya cabut manual. Lalu alhamdulillah Bapak owner founder kita ya, Pak Jaka Sundusing Madia dari Balikpapan, itu menjual bandeng bakar. Itu ternyata antusiasnya lumayan bagus dan ternyata malah menjadi banyak favorit orang. Sampai akhirnya usahanya besar seperti sekarang nih, punya 4 cabang. Yang banyak dicari orang juga memang bandengnya. Nah, jadi memang kenapa filosofinya makainya 1000 bandeng gitu, bukan 1000 kakap, 1000 itu yang lain, karena kembali lagi kami ini untuk rasa syukur tadi sih mas, karena kita awal mulanya kita emang jualan bandeng dan kita mau mengenalkan nih, kita punya produk ikan bandeng yang terkenal banyak durinya, tapi gizi dan nutrisinya juga sangat tinggi ya, dia hampir setara, malah lebih dari salmon, ikan salmon dia. Jadi kita mengenalkan kita punya produk ini, jadi ini bisa dimakan oleh setiap kalangan usia, dari yang lansia sampai yang anak-anak, karena udah tanpa duri gitu. Jadi mempermudah. Dulu tuh saya punya cerita mas, jadi waktu dulu tuh pas baru tahun kemarin sih, 1000 bandeng tahun kemarin itu, ada customer yang dia itu tadi dari SD Meranti. Dia datang ke 1000 bandeng, dia dengar, saya dengar di sini ada bagi-bagi 1000 bandeng mbak, jadi saya datang. Anak saya tuh nggak bisa makan ikan, dia bilang. Jadi yang mau makan tuh awalnya saya, tapi pas ikut 1000 bandeng ini saya cobain ikan bandengnya, dia mau makan ikan, dia ngomong gitu. Jadi anak saya itu ternyata pas saya ajak ngobrol, dia nggak bisanya tuh karena takut kena durinya atau tulangnya pernah kena, jadi dia nggak mau makan ikan lagi.
0: Trauma
2: betul. Nah pas dia ikut 1000 bandeng ini sama ibunya itu tadi, dia makan nggak ada durinya, dia nggak jadi suka makan bandeng, makan ikan. Cuman jadi ibunya itu beberapa kali datang ke Torani mau beli ikan bandengnya buat anaknya. Berapa kali juga kita dapat cerita-cerita mengharukan, misalnya ada ibunya yang sudah tua lagi sakit, itu bisanya cuma makan bandeng palumara, pengennya kan kayak tadi Bapak siapa minta dipindang. Memang itu paling enak Pak, apalagi kalau lagi sakit tenggorokan, lagi gak enak badan, itu di ikan bandeng palumara udah gak ada durinya, itu udah paling enak. Kayak gitu sih, jadi kenapa kita nganu ke bandeng, karena memang udah mengakar juga sih mas di kitanya, kayak ini memang harus kita kenalkan ke masyarakat.
0: Kita
2: gitu.
0: Kenalkan masyarakat. Nah ceritanya di kesempatan pagi ini ada menggugah masyarakat juga yang ingin gemar makan ikan, bahkan anak-anaknya tadi tersentuh ya dengan akhirnya mau makan ikan. Nah cerita-cerita Mbak Kitawani, namun kita tahan sejenak Mas Dimas dan juga Mbak Kitawani, kita mendengarkan kembali iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Iya.

18-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh.
6: Wah, wah, wah.
5: Harus di-share nih.
6: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
5: Dapat dari teman aku.
6: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
5: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
6: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
5: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
6: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
7: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan

0: Selamat pagi kembali dan Anda yang masih mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga yang menggunakan aplikasi RR Digital ya, seantero Nusantara yang mendengarkan siaran kami dan juga para pemirsa di Radio Republik Indonesia RRI Samarinda yang menyaksikan secara live tayangan kami di Radio Republik Indonesia di Jalan M. Yamin, tentunya bersama saya Rizky Multianata dan juga Bung Gesta dan juga ada Bung Avi kesempatan pagi hari ini. Ya, di masih bersama dua narasumber kami yang hadir, Mbak Kintamani selaku owner dari Rumah Makan Torani dan juga Mas Dimas ya. Kita ke Mas Dimas. Mas Dimas, mungkin tadi kita di off air berkaca ada lomba Semarak Kemerdekaan. Mungkin bisa disounding lebih kembali apa yang apa bahasanya yang lomba-lomba yang menyemarakan kemerdekaan lah di Rumah Makan Torani. Silakan nih Mas Dimas, Mas Dimas nih.
1: Iya, nanti di tanggal 16 itu nanti ada lomba sambal Nusantara ya, Kak ya.
2: Kreasi sambal ya, Nusantara.
1: Kreasi sambal Nusantara itu kebetulan masih open ya untuk pendaftarannya bagi teman-teman yang mau daftar mungkin
2: iya,
1: bisa.
2: Iya, yang suka nyambel nih.
0: Yang suka nyambel.
2: Iya, siapa tahu daripada cuman hobi-hobi di rumah kan ikut lomba nih nyambel.
0: Apa sih yang di nilai dari nyambel nanti?
2: Jadi kita kan konsepnya kita nih Nusantara. Jadi kita yang kita nilai itu pertama pasti konsepnya dia nyatu dengan sambal Indonesia. Yang ciri khas Indonesia kan sambal di sini banyak banget ya Mas. Dari Makassar beda sendiri, di Bali ada sendiri, ada sambal dabu-dabu, sambal ini, sambal itu. Nah, jadi di lomba sambal kreasi ini kita konsepnya Nusantara. Habis itu yang kedua pasti dari kebersihan. Habis itu juga dari rasa. Nanti kita jurinya sendiri juga langsung dari Chef Torani.
0: Oke. Dimungkinkan tidak pada saat

0: resesi seperti sekarang apa nih, Min? Ada kiat-kiatnya untuk para pemula rumah makan yang ingin merintis itu, kira-kira Min ada kiat-kiatnya tidak untuk berbagi lah ilmunya?
1: Indis ekonomi ya. Kalau anak-anak dia sekarang indis ekonomi. Kalau kiat-kiatnya dari saya pribadi, ya sih, memang sekarang itu saya pribadi juga merasakan ya, Mas. Saya kan di Torani Samarinda ini dari tahun 2015 sampai sekarang. Saya juga ngerasain kalau misalnya banyak sekali rumah makan, resto, apalagi kafe yang baru buka, menjamur. Tapi ada beberapa juga yang akhirnya tutup, baru sebentar tutup gitu. Itu sedih sih, saya kayak ya ampun, harusnya bisa nih kita bareng-bareng saling kerjasama atau untuk sharing bareng gitu. Kalau kiat-kiat dari saya pribadi sih, kita harus bisa menjaga kualitas dan produk andalan sih, Mas. Kayak misalnya Torani ini bandeng nih. Jadi dari, kalau saya pribadi ya, daripada kita memikirkan banyak banyak produk, kayak beberapa resto, iya kan, kayak ayo kita keluarkan ini, keluarkan ini. Maksud saya lebih baik kita memfokuskan ke satu produk unggulan yang itu akan menjadi kayak gak bisa ditemukan masyarakat di tempat lain. Iya, jadi itulah yang menjadi apa, jadi pegangan kokoh, kayak ini loh yang dicari orang. Orang tuh gak ada, gak dapat di tempat lain kecuali tempat kita. Akhirnya akhirnya jadi tempat kita ini ya bertahannya dengan itu. Nanti kalau misalnya udah kokoh di produk itu, udah kokoh dalam hal brandingnya, kualitasnya, terus supply chainnya, semuanya udah kokoh, baru kita mulai kembangkan produk-produk lain yang mungkin bisa menemani produk unggulan. Nanti akan muncul lagi produk unggulan yang lain, yang lain. Jadi kalau kiat dari saya sih, mending kita memfokuskan ke satu hal yang bisa bikin masyarakat gak cari tempat lain kecuali di tempat kita. Nah, kayak
0: itu
1: gitu.
0: Kekhasan khusus ya, itu jadi brand marks ya.
1: Iya benar.
0: Di daerah atau restoran di Samarinda ini. Ya agak miris sih kalau ada yang usaha baru merintis, akhirnya kaitannya dia punya brand marks dan tidak punya signature, akhirnya tutup. Ya itu yang bisa disayangkan. Ya kalau di kenaikan harga bahan baku nih, ini agak melenceng sedikit. Ada mempengaruhi tidak usaha restoran-restoran ini?
1: Sangat ya, Mas. Jadi apalagi beberapa akhir ini kan hampir seluruh aspek bahan baku tuh naik meskipun sedikit. Jadi pastinya itu salah satu dilema ya buat setiap pelaku usaha.
0: Apakah
1: mau dinaikin harga, takutnya nanti memberatkan daya beli. Tapi kalau nggak dinaikkan, kita juga berat di marginnya, jadi tipis ya, gitu. Apalagi kita kan udah ada hitung-hitungannya, betul. Jadi memang kita itu, kalau saya, dari saya sih ke teman-teman di Torani, di tim saya tuh, kita usahakan semaksimal mungkin. Kalau misalnya usaha maksimal tuh misalnya ke marketing dulu. Habis ke marketing, habis tuh kita coba sounding atau branding lagi nih di Torani, kayak meningkatkan daya beli, meningkatkan banyaknya transaksi dulu gitu, Mas. Tapi kalau ternyata sudah usaha maksimal tapi transaksinya memang gak bisa lebih, ya udah, terakhir kita, jadi naikin harga tuh adalah usaha terakhir, usaha gitu. Kalau memang ternyata nggak bisa meningkatkan omset atau tidak bisa meningkatkan margin kita, ya udah, kita mau nggak mau memang ternyata harus naikin harga gitu.
0: Oke, kalau UMKM sejauh ini kan mereka menyesuaikan bentuknya, bahkan ada yang diperkecil tetap itu dilakukan tidak?
1: Anu ya, apa sih kalau apa sih namanya tuh, gramasinya. Kalau dari Torani sih, saya pribadi sih lebih prefer kita naikin harga tapi gramasinya tetap, daripada kita naiki apa, tetepin harga terus gramasinya mengurang. Karena kalau Torani itu kan tipikal rumah makan yang kita tuh apa, kita tuh rumah makan sharing ya, Mas, kayak maksudnya makanannya tuh makanan besar gitu. Jadi beberapa, dan kita juga banyak loyal customer ya yang sudah hafal dengan Torani nih.
0: Paham,
1: kayak
0: ukurannya,
1: iya, ukurannya harusnya nih segini nih, kok beda gitu. Dan alhamdulillah sih beberapa customer kita ini kan memang ada beberapa harga yang sudah kita naikin. Memang mereka sih prefer yang gak apa-apa, Mbak, daripada misalnya yang biasa saya makan segini jadi lebih mengecil mereka. Jadi kalau untuk ini, tapi kembali lagi ke masing-masing anu ya, masing-masing habit customernya. Gak bisa disamakan dengan Torani juga. Beberapa rumah makan atau beberapa bisnis lain mungkin bisa memakai cara gramasi itu.

0: strateginya beda-beda karena habit customernya juga berbeda. Kalau habitnya customer sendiri ya begini, customernya Torani itu ya begini gitu. Mereka lebih, kita udah anu sih, karena kita sering ngobrol juga sama customer, karena kita full service kan mas, jadi saya mengajarkan waitress saya tuh untuk full komunikasi dengan customer, jadi kita bisa tahu habit mereka gitu. Akhirnya habitnya customer itulah yang mengeluarkan kebijakan yang insya Allah bisa sesuai lah dengan daya beli mereka.
1: Ya, ya terasa nih kita ngobrol-ngobrol di penghujung acara, mungkin pesan kegiatan sosial yang ingin memberikan energi baru lah untuk para usaha, sebuah usaha ini, karena kan harapan juga pelaku usaha lain sama dia juga melihat nih, wih luar biasa sekali ya Torani ini membuat gebrakan kegiatan si Bandang. Nah,
0: yeah.
1: Kalau Torani ada kegiatan serupa tidak? Apa bahasanya ya? Pesan lah yang diinginkan kepada masyarakat yang nantinya menerima seribu Bandang tersebut di masyarakat ini. Sekaligus closing statement-nya nih Mbak, bagi teman-teman.
0: Oh iya, pesan untuk di balik acara Seribu Bandeng ya. Dimas ada enggak?
1: Mas Dimas seperti apa mungkin pesannya?
0: Iya. Pesannya.
2: Kakak dulu deh.
0: Oh iya. Iya, kalau saya pribadi karena sudah bertahun-tahun ya Mas kita ngadain Seribu Bandeng ini, pasti pesan saya itu adalah selain daripada kita ingin ini bentuk rasa syukur kami kepada masyarakat, kami mau recall aja lagi ke masyarakat kalau ini ada, kalau di daerah kita itu ada ikan bandeng yang kaya gizi, kaya nutrisi, yang oke banget buat perkembangan otak anak kita, yang buat kesehatan kita, buat mata, buat pokoknya kesehatan kita lah gitu. Mau recall ke masyarakat kalau ini loh ada ikan bandeng di sini, dan kami Rumah Makan Torani bisa memproduksinya tanpa duri, dan teman-teman atau masyarakat itu bisa mengkonsumsinya dengan nyaman, aman dan juga tenang gitu. Jadi ayo di sini ada kuliner lokal yang siap membantu kita untuk lebih sehat. Jadi enggak hanya kayak kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh senangnya salmon, sashimi gitu. Ini juga ada kok ikan lokal kita yang lebih wah gitu gizi dan nutrisinya.
1: Sama lah, lebih tinggi.
0: Benar, lebih tinggi malah. Jadi itu sih yang sebenarnya dibalik daripada rasa syukur tuh saya mau kenalkan aja kalau ikan ini ada. Dan anak saya tuh malah gara-gara ini kali, gara-gara bandeng ini dia lebih hampir tiap hari mintanya ikan bandeng. Kalau dikasih ikan kayak tuna, salmon gitu dia enggak mah lebih seneng ikan bandeng, gitu. Karena memang ternyata itu lebih kids friendly gitu.
1: Kids friendly.
0: Rasanya lebih oke gitu.
1: Dan pas lidahnya.
0: Benar.
1: Ya, Mas Dimas, kesiapan kawan-kawan nih dalam hal tanggal 16 nanti kalau tidak salah ya.
2: Betul.
1: Bakal

0: tinggal teman-teman aja yang datang ke Torani, bawa diri aja
1: di jalan
0: menjalani
2: jalan Meranti.
0: Jalan Meranti bisa datang ikut lombanya. Siapa tahu ada yang menang bisa langsung
2: ada Zumba party.
0: Ada Zumba party juga nih. Siapa tahu teman-teman ada yang pengen joget-joget ya kan, senang-senang bisa datang lah.
1: Biar keringat nih ya.
0: Iya, makan keringat. Oh, iya,
2: di Zumba party itu juga ada lomba ya. Apa tuh best costume.
1: Best costume. Salah,
0: ya. best costume.
2: Temanya merah putih.
1: Iya.
0: Bagi teman-teman yang mau apa namanya yang suka mendesain pakaian mungkin ya, bisa datang untuk
2: ikut zumbanya.
0: Ikut zumbanya beserta dengan kostumnya yang bagus, yang terbaik lah.
1: Luar biasa sekali ya. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih Mbak Inawani.
2: Terima kasih Mas Rizky.
1: Perbincangan kita ini kan luar biasa lah, menggerakkan ekonomi lokal yang tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar, namun dimulai idenya sebuah usaha yang mau berbagi satu rumah makan yang melibatkan pekerjanya, pemasoknya, bahkan pelaku usaha dan masyarakat sekitar tentunya. Mbak Inawani, si bandeng yang dibagikan mungkin akan habis dalam waktu 2 jam tadi dikatakan. Tapi semangat berbagi, kepedulian, bahkan bahasanya menggerakkan ekonomi lokal mudah-mudahan tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Dan karena kemerdekaan bukan hanya tentang bagaimana kita mengenang perjuangan masa lalu dan memberikan kesempatan para UMKM untuk tumbuh dan memberikan ruang bagi usaha lokal untuk berkembang. Ya, di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 kita maknai kemerdekaan dengan cara yang lebih sederhana, dengan belanja produk lokal, dukung usaha sekitar dan ikut menghidupkan ekonomi masyarakat kita. Terima kasih kita aturan kepada Ketua Panitia Kegiatan Seribu Bandeng Rumah Makan Torani, Mas Dimas. Terima kasih Mas.
0: Terima kasih.
1: Dan juga Mbak Owner Rumah Sakit Makan Torani, Mbak Kinamani. Terima kasih Mbak.
2: Terima kasih.
1: Dan bahasanya kita terus setiap usaha punya cerita, setiap perjuangan punya arti, dan tentunya usaha-usaha kecil itu menjadi ekonomi yang terus bergerak. Saya Rizky Multinata, Bung Gesta dan juga Bung Alfi undur diri. Sampai jumpa dengan topik hal lokal tim yang berbeda. Sekali di udara, tetap di udara. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Saat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting

Pendengar RRI Sunawar dimanapun berada, saat ini sudah pukul 10. Di saat ini pukul 10 kami akan hadirkan selanjutnya ke ruang daerah Anda, program

0: cara musukin mau dengan sajian lagu-lagu manca di edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk program Halo, maksud kami Halo Kaltim pukul 9 tadi ya, yang dirilis dari Pro 1 RRI Samarinda, dapat Anda ikuti di kesempatan berikutnya pendengar, di hari Selasa dan juga Kamis ya pendengar. Baik pendengar, mana-mana pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Musik Info sajian lagu-lagu manca. Selamat pagi menjelang siang pendengar, selamat mendengarkan.
1: 3,3 FM RRI Sendawa. Anda masih bersama 103,3 FM

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. FM RRI Sendawar.

0: dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih bersama 103,5

0: itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Muhammad Husain Thamrin atau MH Thamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Thamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurhamah. Ayah MH Thamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Thamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Thamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan.

Selamat siang pendengar. Jumpa lagi di program Inforama dengan sajian lagu-lagu manca ya, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini pendengar, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Pendengar, Kepala BGN mengatakan kalau makanan MBG tidak layak jangan dikonsumsi. Iya, pendengar, ini menjadi kejelasan atau ketegasannya dari Kepala BGN. Badan Gizi Nasional BGN menegaskan bahwa kalau makanan MBG tidak layak dikonsumsi, harus segera dikembalikan ke dapur SPBG. Langkah tersebut bertujuan mencegah makanan berisiko dikonsumsi peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan guru memiliki peran penting memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi peserta didik. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan program MBG aman dikonsumsi. Sudaryono menjelaskan makanan dengan indikasi tidak layak harus melalui pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Kalau ditemukan tidak layak, misalkan ada lauk, ada sayur dan buah, ada nasi yang mungkin sudah mengindikasi ke arah pembusukan misalkan ya, misalnya bau bau yang tidak khas ya, baunya lebih menyengat ke arah basi misalkan, harus segera dihindari atau dikembalikan ke SPBG. Berdengar, seluruh makanan harus dikembalikan ke dapur SPBG ketika ditemukan indikasi tidak layak konsumsi.

KBRI Tokyo mengapresiasi peran Muhammadiyah membantu warga negara Indonesia di Jepang. Pendengar, KBRI Tokyo mengapresiasi peran PCI Muhammadiyah yang ada di Jepang dalam membantu warga negara Indonesia-nya di sana, khususnya umat Islam, ya, menjalani kehidupan harmonis di Jepang, ya. Apresiasi tersebut disampaikan Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo Muhammad Al-Aulah saat membuka tablik akbar safari dakwah. Kegiatan tersebut digelar PCI Muhammadiyah Jepang bersama PRIM Tokyo di Balai Indonesia Minggu 9 Agustus 2026. Di Al-Aulah mengatakan, ya, warga negara Indonesia di Jepang perlu mampu beradaptasi dengan budaya lokal dan menaati hukum setempat. Warga negara Indonesia juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar untuk menjaga kehidupan harmonis. Menjaga harmoni di tanah rantau mengharuskan warga negara Indonesia dapat beradaptasi dengan budaya lokal, menghormati hukum setempat.

0: Tetaplah bersama kami mendengar ragam informasi lain akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda dalam program acara Inforama Lagu-Lagu Manca.
1: ...103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar. ...103,3 FM RRI Sendawar.

0: dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Kakek!
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.

Kamis 13 Agustus 2020. Nah, peringatan di tanggal 13 Agustus ini menjadi momentum sejumlah peringatan penting dengan latar belakang sejarah dan sosial yang berbeda. Salah satunya adalah hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi peringat ya, Republik Indonesia. MK hari ini menjadi hari ulang tahun MK ya. Setiap tanggal 13 Agustus MK tentu memperingati merujuk pengesahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 peringat. Undang-undang tersebut menjadi landasan pembentukan MK sebagai salah satu lembaga pelaksanaan kekuatan, maksud kami kekuasaan kehakiman di Indonesia. Rancangan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi sebelumnya disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Presiden kemudian mengesahkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003. Dua hari kemudian keputusan Presiden nomor 147 garing M tahun 2003 diterbitkan untuk mengangkat Hakim Konstitusi pertama. Para Hakim Konstitusi selanjutnya mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003.

Di tanggal 13 Agustus ini juga menjadi peringatan Hari Kidal Internasional, ya, memperingati Hari Kidal Internasional atau International Left Handers Day. Peringatan tersebut menjadi momentum meningkatkan pemahaman mengenai kehidupan orang yang dominan menggunakan tangan kiri dalam aktivitas sehari-hari. Orang kidal diperkirakan mencakup sekitar 10% dari keseluruhan populasi manusia di dunia. Peringatan ini sekaligus mengajak masyarakat memahami berbagai tantangan mereka dalam lingkungan yang mayoritas dirancang untuk pengguna tangan kanan. Kemudian Hari Filet Mignon. Ya, Hari Filet Mignon diperingati setiap tanggal 13 Agustus sebagai salah satu peringatan kuliner. Filet Mignon merupakan potongan daging yang dikenal sebagai salah satu pilihan populer dalam berbagai hidangan steak. Peringatan tersebut umumnya dirayakan pecinta kuliner dengan menikmati Filet Mignon di rumah maupun restoran. Momentum ini juga menjadi kesempatan mengenal salah satu jenis potongan daging yang banyak digunakan dalam sajian khas barat. Kemudian Hari Perempuan dan Keluarga. Tanggal 13 Agustus turut dikaitkan dengan peringatan Hari Perempuan dan Keluarga, ya. Peringatan tersebut menempatkan keperempuan dan keluarga sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial serta pembangunan generasi mendatang.

Baik pendengar, sampai di sini informasi dengan sajian lagu-lagu macam kami hadirkan di Ruang Randa hari Kamis 13 Agustus 2026 dan selanjutnya kami akan hadirkan program Kita Indonesia pukul 11 hingga pukul 12.

Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. RRI Sendawar.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Dek, tolong ambilin buku kakak dong. Itu sebelah kamu.
2: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
1: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
2: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Salah kakak sih.
1: Ya, kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
2: Ya, dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
3: Gunakan gadget dengan bijak untuk membangun

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerana butuh tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
0: Rp103,3 FM RRI Sendawar.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi di program kita Indonesia bersama Sedi di edisi hari ini Kamis 13 Agustus. Ya pendengar, ada beberapa upaya untuk mengisi kemerdekaan, tentunya mengisi dengan hal-hal positif ya. Ya pendengar, sudah 81 tahun Indonesia merdeka, dan ya meskipun ada yang mungkin merasa belum merdeka gitu ya, tapi setidaknya kita sudah merdeka dari penjajahan, dengan penjajahan bangsa asing gitu ya. Baik pendengar, apa sih yang harus kita lakukan di momen 17 Agustus gitu ya, khususnya bagi anak-anak muda? Ya tentunya kita isi semuanya gitu ya, semuanya kita isi dengan hal-hal positif ya. Hal-hal positif itu banyak sekali pendengar ya, yang bisa kita lakukan. Ya pendengar HUT Republik Indonesia yang ke-81 ini tentu bukan hanya sekedar momentum upacara menaikkan bendera terus nanti menurunkan bendera di sore hari. Ya tidak hanya sebatas di momen itu saja pendengar ya. Untuk mengenang jasa pahlawan itu malah sebenarnya lebih utamanya. Karena tanpa mereka berjuang, kita mungkin bisa saja sampai saat ini belum merdeka atau masih menjadi negara jajahan. Bisa jadi gitu ya. Ya, merayakan kemerdekaan bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Biasanya apa nih mendengar kalau kita merayakan kemerdekaan yang sudah yang umum ya, dan sering kita lakukan ya. Upacara bendera, terus lomba-lomba. Upacara bendera pun ini lebih ke untuk para ASN ya pendengar ya, terus anak sekolah gitu. Bagi masyarakat yang non ASN ya, mungkin wira swasta atau punya usaha sendiri gitu ya, ya jarang ya yang ikut gitu ya. Nah tapi bisa kok, kita bisa apa mengisi momen HUT RI ini tidak harus dengan ikut upacara. Memasang bendera merah putih umbul-umbul gitu ya, memeriahkan itu juga sebagai salah satu kegiatan positif dalam merayakan HUT RI ke-77. Tapi sebenarnya untuk hal-hal seperti itu ya apa ya, terlalu biasa sebenarnya ya. Apa nih yang luar biasa khususnya bagi anak-anak muda? Nah, anak-anak muda ini sebenarnya juga tidak harus melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya di usianya sekarang ini ya. Cukup menjadi pelajar yang baik ya, misalkan ya, bertanggung jawab ya, pelajar yang bertanggung jawab terhadap pendidikannya, terus bagaimana menjadi anak yang baik bagi orang tua dan juga guru-gurunya, menaati peraturan-peraturan yang ada khususnya di sekolah. Itu sudah menjadi kontribusi atau peranan dari remaja untuk negara yang luar biasa pendengar ya. Karena dengan perilaku yang seperti itu, dengan sikap yang baik seperti itu ya, maka tentu akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas ya, yang baik begitu ya, karena memiliki perangai yang baik tadi gitu. Ya, anak-anak remaja sudah bersekolah dengan baik ya, patuh terhadap orang tua dan juga guru ya. Ini sudah sangat berdampak signifikan ini ya bagi negara gitu ya. Tentu mereka yang seperti itu ya, meskipun ada yang mungkin secara prestasi mungkin biasa saja di bidang pelajaran, tapi kan mungkin secara non akademik dia berprestasi juga nih. Nah itu juga bisa mengharumkan negara. Contoh misalkan dalam bidang akademik mungkin biasa saja ya, tapi dia ternyata pernah menjuarai lomba mungkin di bidang olahraga misalnya ya, dan bahkan pernah mewakili Indonesia sampai tingkat internasional. Nah itu ya. Atau mungkin bagi saudara-saudara yang muslim ya, yang mungkin sekolahnya juga di bidang apa ya, di apa berbasis agama gitu ya, misalkan di pondok pesantren atau di apa madrasah aliyah misalnya yang untuk tingkat SMA, atau yang kuliah mungkin di institut-institut keislaman gitu ya, mungkin menjuarai apa ya misalnya
kaligrafi internasional misalkan, atau ini ya, hafiz Quran misalkan, wah keren. Nah itu ya, hal-hal yang seperti itu. Misalkan di bidang akademik bagus, di bidang non akademik bagus, ini lebih bagus lagi, lebih keren lagi ya untuk anak-anak remaja ini. Tapi apa yang terjadi ketika anak-anak mudanya sudah yang misalkan memiliki perilaku-perilaku yang kurang baik ya? Ya, misalkan ya sekolahnya sering bolos, sering berbohong kepada orang tua dan guru ya, mungkin juga merokok begitu ya, dandananya aneh-aneh begitu ya. Misalkan ada gitu ya beberapa contoh-contoh buruk tadi, kadang-kadang juga mempengaruhi remaja yang lain gitu ya. Nah ini hal-hal yang sangat penting dilakukan ketika mungkin apa sih yang harus kita lakukan, peranan apa kita sebagai masyarakat khususnya anak-anak muda dalam mengisi HUT RI nih yang ke-81 nih di tahun 2026 ini mendengar ya. Ini tentu bukan umur yang muda untuk ya kalau kita konvertkan ke umur manusia ya sebenarnya ya. Jadi itulah pendengar ya, beberapa cara tadi sangat perlu dilakukan ya untuk kita semua khususnya remaja. Ya, mengisi kemerdekaan dengan perlombaan, kemudian memasang bendera merah putih selama bulan Agustus ini. Terus juga mungkin ada kegiatan-kegiatan lain ya, pesta rakyat. Ya mengundang mungkin ya di RT atau di tingkat kecamatan, mungkin mengundang hiburan-hiburan ya, sah-sah saja untuk menghibur masyarakat ya. Iya, tetapi hal tersebut terkesannya biasa saja gitu ya. Kalau hanya sekedar upacara ya boleh dilakukan ya, nggak apa-apa, tidak menjadi masalah. Hanya saja kesannya kayak biasa saja mendengar ya, karena ya udah setelah itu ya selesai acara, murah meriah, kemeriahan akan hilang juga lambat laun ya. Tapi bagaimana peranan anak muda nih sebagai anak muda harapan bangsa ya, itu tadi mendengar caranya mudah sekali lah, pokoknya jadi anak muda yang baik ya, sekolah yang baik, patuh terhadap guru orang tua. Itu saja udah sangat luar biasa yang bisa dilakukan oleh anak muda di era sekarang ini pendengar.

103,3 FM RRI Sendawa. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar. FM RRI Sendawar.

0: Mama, ini kertas apa, Ma?
1: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
0: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
2: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
0: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
3: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
4: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

0: Lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
1: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
0: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
1: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
0: Benar juga ya.
2: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Habis Indonesia itu apa?
2: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Dengan saat ini pukul 11.53 menit ya, di program Kita Indonesia berakhir pukul 12 siang pendengar. Ya baik pendengar, bicara mengenai apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka HUT RI pendengar yang ke-81 ini pendengar. Ya, berikutnya pendengar, kita bisa melaksanakan doa bersama dengan keluarga. Ini penting ya momen ini pendengar. Pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia seringkali diadakan doa-doa bersama, baik di tingkat kampung misalnya dengan para perangkat desa di situ ya, mengenang dan mendoakan arwah para pahlawan. Tapi kita juga bisa melaksanakan doa bersama dengan keluarga. Jika di dalam kecamatan atau mungkin kampung tidak melaksanakan itu, pada momen ini kita juga bisa mengajak keluarga seperti ayah, ibu, kakak maupun adik untuk doa bersama demi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia pendengar. Kemudian pendengar, bisa kita juga menonton film-film bertema kemerdekaan untuk mengetahui, karena mungkin Gen Z khususnya ini kan tidak mengetahui ya pendengar ya. Anak-anak di tahun 90-an kesini atau 80-an berapa ini kan sudah tidak menyaksikan lagi yang namanya, khususnya Gen Z ya, apalagi Gen Z ini pendengar ya, sudah tidak lagi menyaksikan yang namanya penjajahan oleh bangsa asing. Sehingga kita bisa menonton dokumenternya lewat film bertema kemerdekaan seperti Merah Putih, judulnya Merah Putih Bisa, atau Soekarno, Kartini, Sang Kiai, Battle of Surabaya, Cokro Aminoto, Jenderal Sudirman. Nah ini sebagai refleksi juga ya pendengar ya, kenapa ada film bertemakan kemerdekaan yang judulnya Sang Kiai. Nah tentu ini ada sejarahnya pendengar ya, sejarah nyata bahwa memang pada zaman penjajahan dulu peranan dari kiai, para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan, mereka juga turut berjuang pendengar ya, turut andil gitu untuk merebut kemerdekaan. Tokoh para kiai ini sangat luar biasa tentunya dalam kenegaraan khususnya di Indonesia ini pendengar, dalam perjuangannya dulu merebut kemerdekaan dari penjajah. Ya pendengar, sampai di sini program Kita Indonesia dengan informasi ini, semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami di pukul 12, kami akan hadirkan dinamika olahraga.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Camara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Désiré Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Yang mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Mitchell. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique, kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris. Setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Le Parisiens, kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua tendangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun, karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisika, baru kita bisa teknik. Emang kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik itu, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu antisipasi ada jadra, tapi itu harus dipengkuatkan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Jam berapa? Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada?
3: Ya pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih Coach dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi lah saya juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaikin atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaikin, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat, evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada aja atau enggak bisa ganti.
2: Oke. Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya, dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk Guinea. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Cuma
3: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke
2: sana. Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Vietnam sama Malaysia
2: di sana. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Prosedur dari Sendawa antara waktu pukul 12.32 menit. Kami hadirkan program Ragam Etnis Bugis.
2: RRI Sendawa dengan program siar berikut.
0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Ya, baik pendengar, kami mohon maaf untuk Ragam Etnis Bugis akan kami hadirkan pada pukul 13 dan sejenak ini pendengar menantikan pukul 13 tiba. Maksud kami menantikan pukul 13 tiba nanti akan sejenak kami hibur pendengar dengan sajian lagu-lagu nostalgia dalam Sendawa siang ini.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
2: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.

Kentongan atau yang dalam bahasa lainnya disebut cidor adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan, maupun tanda bahaya. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu. Namun demikian, kentongan sejatinya adalah media pemersatu masyarakat, baik di pedesaan maupun kota. Oleh karena itu, kentongan perlu dilestarikan keberadaannya. Alat yang ramah lingkungan dan tidak memiliki dampak negatif sosial ini cenderung mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam wadah toleransi dan

Sejak tanggal 2 Mei 1964, pertanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf.

Halo siang pendengar, masih dengan sajian lagu-lagu nostalgia di musik di Senawar siang ini ya. Sajian lagu-lagu nostalgia bersama saya Edi pendengar. Baik pendengar, kami coba berbagi informasi dikutip dari rri.co.id pendengar. Ya pendengar, perusahaan daerah air minum atau Perumdam Tirta Sendawar Kutai Barat telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga distribusi air bersih kepada pelanggan selama kondisi kemarau. Langkah tersebut disiapkan menyusul terus menurunnya permukaan Sungai Mahakam yang menjadi sumber air baku Perumda Tirta Sendawar. Staf ahli bidang teknis Perumdam Tirta Sendawar Sutarman mengatakan penyusutan permukaan Sungai Mahakam berpotensi mempengaruhi debit air yang dapat diambil melalui sistem pompa. Karena itu pihaknya terlebih dahulu akan menguji kemampuan rumah pompa apung yang sedang dipindahkan ke lokasi yang lebih memungkinkan untuk mengambil air baku. Dalam kondisi normal, kata Sutarman, kapasitas pengambilan air baku Perumdam berada di kisaran 200 liter per detik. Namun perubahan permukaan sungai akibat kemarau dapat membuat kemampuan pengambilan air mengalami penurunan. Ya, pendengar, memang diprediksi di bulan Agustus ini, selama di bulan Agustus ini ya, didominasi itu lebih banyak cerah hingga cerah berawan, pendengar. Sehingga terik ya, pendengar ya, panas yang terus terjadi setiap harinya juga membuat jalanan sangat berdebu, khususnya yang belum teraspal atau masih tanah. Dan kita bisa lihat begitu pekatnya ya pendengar ya, jika kita jalan ya tanpa mengenakan masker, itu di jalan sangat banyak debu, efeknya bisa membuat mata sakit ya atau pelekan, dan bisa juga membuat batuk pendengar. Maka sangat penting untuk kita mengenakan masker saat berkendara menggunakan sepeda motor atau mungkin ketika hendak berjalan ya di sekitaran jalan raya. Baik, dengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, mendengar sudah memasuki pukul 13, kami sudahi program acara Sendawar siang ini, sajian lagu-lagu nostalgia. Kami hadirkan ragam etnis Bugis.
3: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
0: ...103,3 FM RRI Sendawar.
3: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Baik pendengar, selamat siang. Yes. Menjumpai pendengar lagi di hari ini Kamis ya, 13 Agustus ya, di program acara Etnis Bugis. Bersama saya ini pendengar, untuk Anda yang mau merequest lagu-lagu Etnis Bugis, kami tunggu atensinya di 0812-505-23938. Nampaknya sudah ada yang bergabung, ini ada Bang Wasu di Penarung ya. Kita sapa dulu Bang Wasu di Penarung. Halo, selamat siang Bang Wasu.
2: Selamat.
1: Ya. Ya, Bang Wasu, silakan.
2: Kalau etnis Bugis ini saya minta putar Bola Bolu.
1: Bola Bolu.
2: Ya.
1: Oh iya,
2: di Bola Bali.
1: Hah?
2: Bola Bali.
1: Kenapa?
2: Bola Bali.
1: Bola Bali. Bola Bolu berarti salah ya, Bola Bali ya. Oh iya, ya. Bola Bali. Oke, siap. Sapa salam buat siapa Bang?
2: Tapi salam untuk semuanya aja.
1: Semuanya aja. Ya.
2: Semoga sehat semua.
1: Amin, amin.
2: Bang, jadi ini batuk kayaknya.
1: Iya, ini lagi batukan ini kayak efek dari debu kayaknya.
2: Pulang pagi debu semua.
1: Iya, debu semua ini sudah.
2: Makanya batuk.
1: Iya, iya. Iya, memang harus jaga kesehatan.
2: Mana Mbak Dewi?
1: Mbak Dewi habis ini ya, nanti sama Mbak Dewi di Proda apa di Proda Andut Karaoke ya.
2: Oh iya, nanti
1: Iya.
2: Ini ya, untuk pendengarnya semoga sehat ya.
1: Amin, amin. Ya, amin, sama-sama sehat juga ya Bang Wasu di Penarung ya. Oke, di belakangnya Bang Wasu, kami tunggu atensinya lagi di jalur telepon boleh, di jalur WA boleh, di 0812-505-23938. Sekali lagi ya, 0812-505-23938.

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: ...103,3 MHz RRI Sendawar, masih di etnis Bugis bersama saya di hari ini, hari Kamis 13 Agustus. Tak terasa ya, mau setengah bulan ini, di bulan Agustus ya. Dan tak terasa juga, ini kita akan memasuki hari yang sangat kita nantikan ya, bersejarah untuk Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus ya. Kita akan merayakan peringatan HUT RI yang ke-81 pendengar. Ya, pendengar masih di etnis Bugis, mau bergabung kami tunggu, silakan di 0812-505-23938. Ada Putra Ranto, selamat siang Putra Ranto.
2: Halo, selamat siang Daeng.
1: Ya, selamat siang Putra Ranto. Ya, silakan.
2: Apa suara Dirgo itu suaranya kertek-kertek-kertek-kertek naik beruang.
1: Oke, suaranya belum jelas.
2: Mbak, alat di studio itu ada yang anu lagi.
1: Ada yang bergeser-geser kan?
2: Ya, ya, ada yang enggak jelas.
1: Ya.
2: Ini kertek-kertek suara. Ini juga berapa kali itu macet-macet di situ tuh.
1: Ya, ini di mana Putra Ranto sekarang ya, posisinya?
2: Ini masa dia nih di Muyub.
1: Di Muyub ya, oke. Di Muyub berarti ya, suara kurang jernih di sana ya, suara RRI.
2: Oh ya.
1: Oke, nanti disampaikan sama teknisinya.
2: Putra... Itu lagunya Angin Memiri ya.
1: Angin Memiri, ya boleh, siap.
2: Ya, itu kan lagu Daeng itu, Angin Memiri itu.
1: Siap.
2: Ya, untuk kami nyebrang ke lautan kan, nyebrang bawa bakul.
1: Ya.
2: Angin ini sarung Daeng ini. Segala-gala minyak makan, segala terasi, segala ada. Anu Daeng, apa itu ceri minggala keputu deh, bawa Daeng, yo. Kerja dulu, segala-galanya Daeng, yo, ini ada kecuali.
1: Okay. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Putra Ranto, terima kasih untuk atensinya. Baik, di belakangnya Putra Ranto kami tunggu, silakan di 0812 505 23938.

Mendengar, di suku Bugis ya, itu ada sebutan atau gelar kebangsawanan tertinggi di sana dalam suku Bugis ya, adalah Andi. Ya, jadi kalau Andi itu ternyata tidak sekedar nama ya, khususnya untuk suku Bugis ya, karena kalau Andi di suku Bugis sana itu malah justru sebutan atau gelar kebangsawanan yang tinggi di sana. Gelar ini berdengar diletakkan di depan nama asli seseorang untuk menandai keturunan bangsawan murni atau keluarga dari garis keturunan raja-raja, seperti dari silsilah Raja Bone. Jadi ditaruh di depan nama orang itu sendiri ya, mungkin nama aslinya misalnya Sandi misalnya, berarti Andi Sandi, mungkin seperti itu ya, mungkin ya. Ya pendengar, Andi tingkat gelar kebangsawan tertinggi yang dipakai secara turun-temurun atau jika kedua orang tuanya memiliki darah bangsawan. Kemudian di suku Bugis ini juga ada istilah arung atau peta, sebutan tradisional leluhur untuk raja atau penguasa tingkat tinggi sebelum menggunakan gelar Andi meluas pada masa kolonial pendengar. Baik pendengar, masih di Etnis Bugis ya. Yang mau request lagu Bugis silakan di siang hari ini, boleh via telepon atau mungkin WA di 0812 505 23938. Baik, masih menunggu ada pelopor yang masuk, kami hadirkan kembali sajian lagu-lagu Bugis, kami siapkan untuk pendengar semua.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
2: Apo kabar, Mace Bice?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Cek?
5: Aisyen Raugo Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubu sararaku, nopo karya bale?
8: Horas dongan, poha kabar muna?
9: Poha barakan rakan mandung.
10: Ma, dama.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
7: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
13: Sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
0: ...103,3 FM RRI Sendawa. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

103,3 MHz pendengar masih di Etnis Bugis ya, tapi sayang sekali waktunya saat ini sudah memasuki pukul 13:51 ya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak untuk atensi dari pendengar semua yang khususnya tadi sudah bergabung ya, ada Bang Wasu juga tadi, terima kasih sudah beratensi. Ya baik pendengar, hingga di sini saya ditemani pendengar di Ragam Etnis Bugis edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Terima kasih untuk masukannya tadi ya, mungkin ada beberapa titik yang masih blank spot siaran RRI atau masih kurang jernih, yaitu karena saat ini baru beberapa hari ini kami melakukan maintenance ya, atau pembenahan perbaikan di pemancar yang barangkali mungkin belum maksimal ya. Kami akan terus membenahi dan menginformasikan kepada teknik RRI untuk bisa dilakukan pengecekan kembali atau perbaikan. Saya Edi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 13 Agustus tahun 2026.
2: Kita merapatkan barisan, kita menyampaikan misi-misi kita, sensi kita, sehingga meyakinkan ke depannya Kaltim akan tetap aman.
3: Cuma di situ bagusnya manajemen sampai sekarang itu kualitasnya tetap, karena ada beberapa desa yang lain ya di Kaltim itu banyak kan manajemen yang bagus, baterai drop, akhirnya problem.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Ria Arda. Pada apel Sabo Kaptipmas di Gor Sempadja Samarinda, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Polisi Endar Priantoro mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan lebih bijak dalam menggunakan ruang digital. Berikut laporannya.
4: Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks serta provokasi di ruang digital. Pesan tersebut disampaikan Kapolda Kaltim saat apel Sabuk Kamtipmas bertema Guyub Rukun Benua Etam Bersatu di Gor Kadri Uning Sempaja, Samarinda pada Kamis 13 Agustus 2026. Apel Sabuk Kamtipmas tersebut diikuti sekitar 30 unsur dan kelompok masyarakat. Peserta berasal dari pengemudi ojek daring, Linmas, Polri, perguruan pencaksilat, organisasi masyarakat, paguyuban hingga berbagai komunitas. Menurut Kapolda Kaltim Endar Priantoro, perkembangan teknologi tersebut membuat sebuah persoalan dapat menyebar luas hanya dalam hitungan menit.
2: Situasi Kaltim masih bukan hanya tupoksi dari TNI dan Polri, tapi ada tanggung jawab kita semua. Kita merapatkan barisan, kita menyamakan misi-misi kita, persepsi kita, sehingga meyakinkan ke depannya Kaltim akan tetap aman, kondusif dan damai untuk masyarakat. Tadi juga sudah dibacakan ikrar bersama-sama seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, umum masyarakat untuk bersama-sama peduli dengan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, bekerja sama dengan kami dari kepolisian untuk sama-sama menjaga lingkungan.
4: Endar meminta seluruh elemen masyarakat menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Masyarakat juga diminta memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Serta menolak ujaran kebencian, provokasi digital, dan ajakan kekerasan. Ia menilai tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, paguyuban, akademisi pemuda, dan komunitas digital memiliki peran penting dalam menjaga situasi tetap kondusif. Selain itu, setiap persoalan yang muncul di masyarakat diminta diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah. Endar mengingatkan masyarakat untuk menghindari aksi main hakim sendiri. Endar menilai keterlibatan berbagai elemen masyarakat tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan kedamaian di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devong Paran, meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat mempercepat pembangunan ruas jalan menuju wilayah Hulu Mahakam. Pembangunan tersebut mencakup jalur dari Kecamatan Long Bakun menuju Long Panghangai hingga Long Apari yang dinilai menjadi akses vital bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Mahakam Ulu, khususnya di wilayah Hulu. Akses jalan yang lebih baik akan memperlancar mobilitas warga, distribusi barang, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi. Percepatan bangunan jalan juga dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk menekan tingginya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak di wilayah perbatasan. Dengan akses darat yang semakin terbuka dan layak, biaya distribusi diharapkan dapat ditekan sehingga harga barang menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat Long Panghangai dan Long Apari. Transformasi energi kini mulai terasa hingga ke pelosok desa di Kalimantan Timur. Dari yang sebelumnya bergantung pada genset, kini warga desa Muara Enggelam di Kabupaten Kutai Kartanegara telah beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih hemat. Kita simak laporan selengkapnya. Perubahan cara masyarakat mengakses listrik kini terjadi di desa Muara Enggelam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah yang berada di lahan gambut ini telah memanfaatkan energi tenaga surya sebagai sumber listrik utama. Sebelumnya, warga bergantung pada genset dengan biaya operasional yang cukup tinggi setiap harinya. Namun kini, penggunaan solar panel mulai menjadi solusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pendiri Mahakam Explore Muhammad Inal Hamdarahman mengatakan, perubahan ini terlihat jelas dalam aktivitas masyarakat sehari-hari.
5: Yang menarik itu adalah isu mereka menggunakan listrik tenaga solar panel ya. Nah itu salah satu isu yang keren juga untuk diangkat, bagaimana mereka menerapkan solar panel. Dulunya pakai genset harus keluar berapa puluh ribu per hari. Kalau sekarang dengan manajemen yang bagus dikelola sama BUMDes, itu program dari kementerian. Cuma di situ bagusnya manajemen sampai sekarang itu kualitasnya tetap, karena ada beberapa desa yang lain ya di Kaltim itu banyak kan manajemen yang bagus, baterai drop, akhirnya problem.
0: Meski merupakan bagian dari program pemerintah, keberlanjutan transformasi energi ini sangat bergantung pada pengelolaan di tingkat desa, khususnya melalui BUMDes yang mengatur operasional agar tetap efektif dan bermanfaat bagi warga. Transformasi ini menunjukkan perubahan energi tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga mulai tumbuh di desa-desa terpencil sebagai langkah menuju kemandirian energi yang lebih kuat. RRI Samarinda, Merinda Sindi melaporkan. Kebocoran gas LPG masih menjadi salah satu resiko yang dapat memicu kebakaran di rumah. Kondisi ini seringkali dianggap sepele, terutama ketika masyarakat mencoba mengatasi kebocoran dengan cara-cara yang justru berbahaya. Kita simak laporannya.
6: Kebocoran gas LPG masih menjadi salah satu penyebab yang dapat memicu kebakaran di lingkungan rumah tangga. Meski sebagian masyarakat sudah mengetahui cara mengantisipasi kebocoran, kelalaian saat memasak justru menjadi salah satu fenomena yang masih sering terjadi. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Zaki Ansyari, saat memberikan imbauan terkait keamanan penggunaan gas LPG di rumah. Menurut Zaki, masyarakat masih sering melakukan cara-cara sederhana untuk mengatasi kebocoran gas, seperti menambahkan isolasi pada regulator atau menggunakan karet gelang. Padahal, cara tersebut justru dapat meningkatkan resiko dan membahayakan keselamatan.
7: Jangan mengakali, Mbak. Kadang-kadang, ini bocor-bocor terus tambahin isolasi di regulator, baru kita tutup lagi supaya nggak ini aja dalam keadaan darurat. Nah, padahal itu sangat berbahaya. Kita nggak punya seal nih, sealnya udah rusak semua nih. Kita akalin lah pakai plastik lah atau pakai karet gelang lah supaya sementara ini kita bisa masak, padahal itu sangat berbahaya.
6: Zaki juga menjelaskan kebocoran gas sebenarnya cukup sering terjadi. Namun masyarakat kini sudah lebih memahami langkah penanganannya. Selain memastikan kondisi regulator dan tabung gas tetap aman, masyarakat juga diminta memperhatikan sirkulasi udara di dapur. Ventilasi menjadi bagian penting untuk mengurangi resiko ketika terjadi kebocoran gas.
7: Nah, saran kami dari Dinas Pemadam Kebakaran, setiap dapur harus memiliki ventilasi, apalagi di samping kompor, apalagi di samping penyimpanan tabung gas, wajib kita buat ventilasi atau jendela lah supaya ada udara yang segar yang bisa masuk diakibatkan kita aktivitas masak-memasak.
6: Masyarakat juga diimbau untuk tidak mengabaikan keamanan saat menggunakan LPG. Pemeriksaan rutin terhadap tabung, regulator, selang, dan kompor perlu dilakukan, serta hindari meninggalkan aktivitas memasak tanpa pengawasan. RRI Samarinda, Vera melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. RRI Samarinda mendapatkan penghargaan KPPN Samarinda atas kontribusinya menyebarluaskan informasi APBN sekaligus meningkatkan literasi keuangan negara kepada masyarakat. Berikut laporannya.
6: RRI Samarinda menerima piagam penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Samarinda. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada RRI Samarinda sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi kinerja APBN. Penyerahan piagam dilakukan Kepala KPPN Samarinda Haryanto kepada Kepala LPP RRI Samarinda Siti Sarasulan. Kegiatan berlangsung di ruang rapat lantai 2 RRI Samarinda yang turut dihadiri Kasubag TU serta para ketua tim. Haryanto mengatakan tugas KPPN tidak hanya menyalurkan dana APBN sesuai alokasi kepada masyarakat. KPPN juga memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat memahami bagaimana APBN dikelola dan memberikan dampak terhadap perekonomian.
8: Selain kami menyalurkan dana APBN ke masyarakat sesuai alokasi yang sudah ditentukan, tentunya ada tugas kami juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait bagaimana APBN itu dikelola, bagaimana APBN itu berdampak bagi untuk stimulus pertumbuhan perekonomian di seluruh lapisan masyarakat.
6: Menurut Haryanto, informasi mengenai APBN perlu disampaikan melalui berbagai lembaga dan media yang memiliki jangkauan kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pengelolaan keuangan negara.
8: Kami memerlukan peran serta dari lembaga ataupun berbagai media untuk memberikan peningkatan literasi pengelolaan keuangan negara ke masyarakat luas.
6: Haryanto berharap kolaborasi dengan RRI Samarinda dapat terus berjalan dalam menyampaikan informasi APBN secara mudah dan transparan. Sementara itu, Kepala LPP RRI Samarinda Siti Sarasulan menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan KPPN Samarinda. Sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih, RRI Samarinda turut menyerahkan plakat kepada KPPN Samarinda. Penghargaan ini menjadi penguat komitmen RRI Samarinda dalam menghadirkan informasi publik yang edukatif termasuk mengenai pengelolaan APBN. RRI Samarinda, Dini Kartikasari melaporkan.
0: Pekan Ekonomi ke-15 Universitas Pelawarman tidak hanya menjadi ajang kompetisi ekonomi tetapi juga membuka ruang bagi generasi muda dalam mengembangkan kemampuan akademik, kreativitas, dan seni. Berikut laporannya.
9: Pekan Ekonomi ke-15 dirancang dengan memadukan berbagai kegiatan mulai dari kompetisi akademik, non-akademik, hingga seni. Rangkaian tersebut ditujukan agar mahasiswa dan pelajar dapat mengembangkan potensi sesuai minat tanpa hanya berfokus pada kemampuan akademik. Hal ini disampaikan Ketua Panitia sekaligus Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Velia Rizka Oktaviani kepada RRI Kamis 13 Agustus 2026 di Gedung Dekanat FEB Universitas Mula Warman. Velia menjelaskan, keberagaman lomba menjadi pertimbangan panitia agar peserta memperoleh ruang yang sama untuk menunjukkan kemampuan di berbagai bidang. Menurutnya kemampuan akademik tetap penting, namun kreativitas, seni, dan kemampuan non-akademik juga perlu mendapat ruang dalam kegiatan mahasiswa.
10: Urgensi kami ataupun tujuan kami menggabungkan keseluruhannya dengan tujuan biar teman-teman mahasiswa pun mahasiswa dan lain-lainnya itu bisa merasakan yang sama, tidak hanya di sisi akademik saja, tapi juga mereka bisa ngisi di sisi non-akademik bahkan seninya. Jadi biar mereka tuh tidak hanya di satu sisi saja begitu. Karena bazar ini kan bersifat umum dan terbuka, jadi teman-teman dari kampus lain, teman-teman dari masyarakat dan lain-lain bisa hadir di bazar kami dan bisa tercipta interaksi di sana, bisa tercipta juga integrasi dengan tadi yang dihadirkan oleh OJK, BI, dan IDX kan ada penggunaan kris atau segala macam, jadi bisa terintegrasi di bazar tersebut.
9: Selain perlombaan, Pekan Ekonomi ke-15 juga menghadirkan bazar di kampus Manggeris yang terbuka untuk masyarakat umum. Kehadiran masyarakat dari luar kampus diharapkan tidak hanya menjadikan bazar sebagai tempat transaksi, tetapi juga membuka interaksi antar warga, mahasiswa, dan lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan bazar juga dapat menjadi ruang penerapan literasi keuangan yang diperoleh dari rangkaian seminar bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, pengetahuan mengenai transaksi digital dan layanan keuangan dapat bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. Sementara itu, Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unmul, Nur Elewati mengatakan, Pekan Ekonomi ke-15 memiliki sasaran yang lebih luas, yakni mahasiswa serta siswa SMP dan SMA di Kalimantan Timur. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah untuk memperkenalkan program studi pendidikan ekonomi kepada masyarakat.
11: Jadi pada prinsipnya acara Pekan Ekonomi itu merupakan salah satu wadah tempat untuk bisa mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Kemudian yang kedua juga kami mempromosikan dari kegiatan Pekan Ekonomi ini ingin mempromosikan atau memperkenalkan program studi pendidikan ekonomi itu kepada masyarakat bahwa tentang keberadaan kami memfasilitasi dari mahasiswa, siswa SMP dan SMA itu sendiri.
9: Pekan Ekonomi ke-15 Universitas Mulawarman berlangsung hingga 22 Agustus 2026 dengan rangkaian kegiatan yang memadukan edukasi, kompetisi, kreativitas, serta interaksi antar kampus dan masyarakat. RRI Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga pendengar. Pemkab Bahulu menggelar turnamen futsal meriahkan HUT Kemerdekaan RI di kawasan perbatasan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Imran.
12: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar turnamen futsal dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus ajang untuk menjalin potensi dan bakat olahraga di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, menyampaikan antusiasme masyarakat dalam menyaksikan pertandingan tersebut sangat luar biasa. Dukungan warga menunjukkan tingginya minat terhadap olahraga yang digelar oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan turnamen berlangsung dalam suasana aman dan kondusif sejak pertandingan dimulai. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga kegiatan olahraga serupa dapat menjadi ruang interaksi positif bagi masyarakat. Suhuk mengatakan, pemerintah daerah akan terus mengupayakan kegiatan serupa pada masa yang akan datang. Langkah itu dilakukan untuk menumbuhkan minat dan mengembangkan bakat generasi muda, khususnya dalam bidang olahraga prestasi.
13: Pemeriahan RI ke 81. Ya, puji Tuhan, kita lihat dari antusias masyarakat untuk menyaksikan pertandingan olahraga di Mahakam Ulu ini sungguh luar biasa. Mungkin ke depan nanti kita akan lebih sering-sering bikin event seperti ini, khususnya untuk menumbuhkan minat masyarakat kita. Siapa tahu nanti dari pertandingan yang kita pertandingkan boleh menumbuhkan minat-minat dari anak-anak kita yang ada di Mahakam Ulu.
12: Turnamen futsal dijadwalkan berlangsung selama 4 hari hingga 15 Agustus mendatang. Kompetisi tersebut diikuti 17 tim putra dan 4 regu putri yang akan menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan, turnamen ini diharapkan mampu memperkuat semangat kebersamaan masyarakat Mahakam Ulu. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan, sportivitas, dan potensi menuju prestasi olahraga untuk mengharumkan nama daerah. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Dampak dari efisiensi anggaran, partisipasi pembalap lokal Bumi Daya Taka alami penurunan jelang guliran event Pasir Cup Race 2026, putaran kedua, berikut laporan Randy Valevi Kusuma.
14: Penyelenggaraan balap motor yakni Pasir Cup Race atau PCR 2026 round kedua akan kembali bergulir dan akan memanjakan mata bagi para pecinta otomotif yang akan mulai digelar selama 2 hari yakni dari tanggal 15 hingga 16 Agustus di sirkuit permanen Tanah Pasir Kecamatan Tanah Kerogot, di mana event bergengsi menjadi bagian kalender event tersebut merupakan kolaborasi dari pengurus Ikatan Motor Indonesia Pasir bersama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten dan Pasir. Sekretaris IMI Pasir Julkifli Kaharudin mengatakan persiapannya hampir matang, tinggal memasang umbul-umbul, spanduk atau baliho di pinggir sirkuit. Namun yang cukup disayangkannya yakni kurangnya rider lokal Pasir yang bertanding pada putaran kedua ini jika dibandingkan dengan putaran pertama pada Mei 2026 lalu.
15: Jauh sekali, mungkin pengaruh anggaran anu ini ya, pemerintah daerah yang meroset juga, jadi perekonomian agak melesu, jadi banyak peserta lokal, khususnya lokal yang belum sampai 19, belum sampai 20, kalau dulu sampai 60. 60 peserta pembalap untuk lokal. Kalau sekarang belum ada 20. Belum sampai 20. Baru 19 tadi malam saya lihat.
16: Lokalnya Pasir.
15: Lokal Pasir itu. Jadi saya lihat memang banyak tim yang tidak turun karena memang karena faktor keuangan.
16: Masalah.
15: Iya, ya mungkin dampak dari efisiensi ini kan. Jadi ya begitulah, perekonomian jadi turun.
14: Kemudian pria yang akrab disapa Zulkahar itu juga menyebutkan perbandingan peserta balap dari 2023 lalu hingga tahun ini mengalami penurunan. Bahkan tahun 2026 ini terlihat sangat jauh sekali dari 2025 lalu saat kejuaraan perdana di sirkuit Tanah Pasir. Meski tidak banyak pembalap lokal yang turun, di sisi lain kelas expert pada putaran kedua ini mengalami peningkatan dari putaran pertama dengan diisi rider yang tentunya berkualitas serta memberikan penampilan terbaiknya.
15: Yang kemarin itu 400 sekian, 400 lebih. Yang pertamanya lagi itu 700. Kayak 2023 700, 2025 akhir 600. Mei kemarin 2000 seri 1 itu 400 sekian, sekarang belum ada 300.
17: Belum nyampe 300
15: ya. Cuman ada kelebihannya, peserta untuk kelas expert yang utama itu jauh meningkat ini.
17: Peminatnya
15: malah yang tim besar-besar, malah
17: kelas-kelas yang emang nanti.
15: Iya, itu. Tapi yang untuk lokal, untuk yang kelas-kelas supporting itu jauh untuk menurun. Yang tadinya bisa sampai 3 kali penyisian, 2 kali penyisian, sekarang 1 penyisian aja belum sampai, belum tercukupi.
14: Untuk segi keamanan dalam putaran kedua ini dipastikan aman setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, Zul berpesan kepada masyarakat yang hendak menonton agar senantiasa menyaksikan balapan dengan tertib dan tidak terlalu berada di pinggir tebing guna menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan bersama. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pada apel Sabtu Kaptimas di Gor Sempadja Samarinda, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Polisi Endra Piantoro mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan lebih bijak dalam menggunakan ruang digital. Transformasi energi kini mulai terasa hingga ke pelosok desa di Kalimantan Timur. Dari yang sebelumnya bergantung pada genset, kini warga desa Muara Enggelam di Kabupaten Kutai Kartanegara telah beralih sumber energi terbarukan yang lebih hemat. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Riarda, ucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawari manapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini Kamis 13 Agustus 2026 dengan cuaca yang cukup membara ya di hari ini yang terik sekali. Buat warga Kubar yang saat ini beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa perbanyak minum air putihnya ya biar tidak dehidrasi. Dan juga buat sahabatku yang saat ini sedang berladang, jangan lupa ya pakai andalan Dewi dong, tentunya pakai seraung dan pupur dingin berladang. Tapi kalau cuaca kayak gini kayaknya gak kuat berladang ya, nepi aja dulu, tunggu agak-agak sore lah ya baru berladang lagi lanjut. Soalnya panas sekali. Oke pendengar, semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas pulih seperti sedia kala. Buat yang saat ini sedang di perantauan ya, semoga tetap sehat ya, murah rezekinya di bulan Agustus ini, tetap semangat mencari pundi-pundi rupiah untuk warga terkasih. Oke pendengar, seperti biasa dalam sesi Pro Dangdut kami nantikan atensi Anda di 0812 5523938. Anda bisa bergabung di jalur telepon, SMS, maupun WA ya. Tadi sudah dihibur dengan Rita Sugiarto oleh-oleh. Oke, sudah ada yang bergabung, langsung kita sapa, ada siapa dan dari mana? Selamat siang jelang sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pak Dewi, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantap, Bang Edi, gimana kabarnya nih?
1: Kabarnya baik, ini sehat, cuma cuacanya nih.
0: Iya ya, pol pokoknya, terik ya. Banget. Iya, Bang Edi mau lagu apa?
1: Lagunya hari ini nih, Jeritan Hati nih, dari Mirnawati.
0: Jeritan Hati. Oke, lagunya ada. Buat siapakah ini?
1: Ya, dapat salamnya buat Bunda Rosia, Bunda Dahlia, dan Bunda Erni juga. Semoga beliau sehat semua.
0: Iya.
1: Buat Pak Andre juga nih, buat Putra Jagat ya, Putra Kelly, Putra Rantau juga. Kansa Putih, Perpati Putih, buat Bang Dio, Bang Wasu, buat Mbak Irma, Mbak Siska juga nih.
0: Iya.
1: Buat Mbak Ani juga, Mbak Lina juga ya. Buat Bunda Ceria juga ini, tunggu gabungan ya. Nah, buat buat siapa lagi? Agak lupa nih Pak Dewi, lama sudah ada nih. Soalnya radionya baru hari ini kayaknya.
0: Benar, ada beberapa hari ada sedikit trouble. Jadi dikirim lagi ke Samarinda alatnya. Pemancarnya.
1: Radio enggak ada sama sekali.
0: Iya. Mohon maaf. Ini baru muncul lagi.
1: Iya. Biasanya kalau dengar suara Pak Dewi ini rebutan kayaknya teleponan.
0: Terima kasih.
1: Ya, soalnya idola semua ini kayaknya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, buat Mbak Dewinya semoga sehatnya bersama keluarga di sana. Kalau pulangnya nanti hati-hati, soalnya cuacanya panas ini.
0: Iya.
1: Oke Mbak Dewi, terima kasih waktunya. Ayo, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa ya. Dari Abang Edi, penelpon perdana kita. Penelpon kedua dari mana? Ada siapa dan dari mana nih? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Mantep. Bang Mikael, gimana kabarnya?
2: Oh, kabarku selalu bahagia sama seperti dirimu.
0: Alhamdulillah, ya kalau bahagia aja.
2: Iya, baru selesai laptop-tok nih, lagi cari-cari paus.
0: Iya. Ini kalau lagu mau lagu apa Bang Mikael?
2: Ya terserah Mbak Dewi aja, yang penting lagu andalan.
0: Oke. Nanti dia
2: ada kan lagu andalan kita dua kan?
0: Ada dong, banyak.
2: Iya, yang mana tuh Mbak Dewi yang lagu andalannya?
0: NDXAK.
2: Nah ya siap tuh.
0: Ada nih lagunya.
2: Yang mana tempat Dewi pilihin kah?
0: Ada, pilih aja nih. Ada Kimcil Kepolen, Apa Kabar Mantan, Gatel, Kelingan Mantan, Lila Nelungamu, Nemen, Piwales.
2: Terus yang andalan Mbak Dewi yang mana?
0: Biasanya sih Nemen sih.
2: Yaudah, putar lah yang itu.
0: Oke deh, ditarik nih masuk playlist.
2: Iya, kalau Apa Kabar Mantan mah ngapain itu sudah dibuang di sampah ya. Buangnya jauh-jauh, ngapain.
0: Gak perlu kabar-kabar ya.
2: Iya, orang sudah masuk lubang, sudah masuk liang lahap ya sudah.
0: Waduh. Siap.
2: Ngomong-ngomong kok kemana kok dirimu satu hari satu tahun kok menghilang di dunia radio itu kemana?
0: Ada, hanya saja pemancarnya yang gangguan. Jadi pemancarnya dikirim ke Samarinda dan baru lagi siaran ini.
2: Tapi aku dengerin sih lewat streaming sih, iya. Tapi delaynya itu agak lama itu ya, bikin aku jengkel sih.
0: Kalau streaming emang begitu.
2: Iya, seperti aku dan dirinya dulu suka delay.
0: Asik. Jadi susah ya ngoneknya.
2: Iya itu. Menyala bangku.
0: Oke, sama-sama buat siapa nih? Ya,
2: sama aja seperti di Barong 11-12.
0: Iya, tapi di situ banyak pohon, jadi rada adem.
2: Iya, boro-boro banyak pohon.
0: Iya sih. Di sini panas banget.
2: Ingat ke tempat Dewi kan pakai pupur-pupur dingin setebal coran semen.
0: Setebal-tebalnya, jadi yang bikin yang kental.
2: Kirim salam ya.
0: Oke. Okay.
2: Ntar kalau kelamaan ntar kita dua kena amuk masa lagi.
0: Oh iya.
2: Kirim salam tuh buat Bang Edi tadi ya. Selamat sore juga buat Andre Kuyungnya juga nih, Kak Andre, adinya Putri, Mbak Selina yang ada di mana, di Busur ya.
0: Iya.
2: Bunda Cerianya juga tuh, Bang Putra Rantau, Putra Kusut. Pokoknya disapu sampai ilir sampai kulu lah, kalau sebut satu persatu mah nggak kelar-kelar, nggak keputar itu lagu.
0: Iya.
2: Oke Del, dirimu kan pulang juga kan malam kan, jadi aman lah, enggak panas-panas.
0: Iya benar sekali.
2: Oh ya, gimana keadaan air di bawah surut ya?
0: Katanya segitu. Kalau Dewi belum ada nih ke sana, nantilah minggu mungkin.
2: Katanya kan di sana kan mereka musim cari ikan.
0: Iya.
2: Pokoknya buat semuanya deh, selamat merayakan ulang tahun aja buat Republik Indonesia yang ke-81 ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, tetap merdeka ke depannya, bebas dari korupsi asmara dan cinta.
0: Asik.
2: Ya pokoknya mau semuanya ya.
0: Iya.
2: Oke deh buat Mbak Dewinya, lagunya aku tunggu lah ya, kalau nggak diputar ntar kesuruh dirimu nyanyi loh. Oke ya, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore sudah menyapa Bang Mikael ya. Dan pendengar, masih kami menantikan atensi Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812-55-23-938. Kita sapa yang di jalur SMS dulu ya. Siapa ya? Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Panas, tak sepanas api membara. Wow. Lagunya Ranting Yang Kering dari Iis Dahlia. Salam buat apa nih? Oh, Bunda Rima, Bunda Rini, Bunda Rosi, Bang Andre, Bunda Dahlia, Bunda Ceria, Siska, Mbak Ani, Mbak Cibi, Mikael, Angsa Putih, Suryansa, Putra Kutai, Putra Kusut, Putra Rantau, Mama Tiara, Putra Huma, apa nih? Taman John, Putra Mela, Bang Jaka, Adinda Putri, ada Pantun, Asam Payang, Buah Manggis, Mbak Dewi Sayang, Orangnya Manis, aduh hayo, hoi, mantap kali ya pantunnya, terima kasih buat Abang Putra Banjar di Muara Pahu. Nanti Mbak Dewi kopi ya pantun-pantunnya. Oke pendengar, karena saatnya kita harus memutar lagu, jadi tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Tadi...
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Oke, pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, masih buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 552 3938. Kita sapa yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mantep, Bang Kilip, gimana kabarnya nih?
1: Baik.
0: Alhamdulillah kalau panas. Baik ya. Panas. Ini lagi di mana nih? Di Melaka atau di Lingau?
1: Di seputaran RRI juga, enggak jauh dari tempat Dewi tugas.
0: Oke, mantap lah kalau lagi di busur ya.
1: Di dekat yang tadi pertama telepon tadi siapa tadi? Melki apa tadi?
0: Mikael.
1: Iya, Mikael Gorbacok.
0: Oh, lagi di Jole.
1: Ya itu Mikael Gorbacok. Okay. Anu Nyui, lagunya kalau ada Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta siapa dah? Buat siapa Pengadilan Cintanya nih?
1: Buat seluruh pendengar RRI. Dari A sampai Z. Ini ada masukan baru.
0: Sebentar,
1: ini
0: Bang.
1: Ini betul terjadi apa enggak?
0: Ini dari Dara Ayu atau Imam S. Arifin?
1: Yang ayu-ayu aja.
0: Oke, siap ada.
1: Ini lanjut. Ada peraturan.
0: Iya.
1: Anui, apakah Mbak Dewi dengar atau enggak? Mm-mm. Bilangnya kalau janda itu banyak di kampung itu, kalau duda juga banyak itu didenda, betul kawi?
0: Kurang tahu Dewi nih.
1: Nah itu, jadi khususnya untuk penduduk Kutai Barat, mm-hmm, yang mau minta nomor Bung Kilip, minta aja sama Mbak Dewi di sana. Dewi kan siap, ada nomornya aku. Mm-hmm. Kasih aja, Wi.
0: Iya.
1: Yang di RRI nomornya 08134769. Mm-hmm. Ini enggak ada rekayasa, coba lihat betul kan di situ.
0: Iya, sama.
1: Iya, kalau Bung Kilip itu enggak ada istilahnya reka-reka itu. Kayak Mikael Gorbacok itu, mm-hmm, orang itu pemain bulu tangkis kah? Betul kah?
0: Kurang tahu.
1: Mikael Gorbacok. Katanya enggak ada musuh di Kutai Barat. Waduh. Soalnya kalau dia smash kena ke hidung, hidung berdarah. Mm-hmm. Kena ke mata buta. Nah, itu. Itu kuat. Hebat betul si Mikael Gorbacok itu. Mm-hmm. Gimana Mbak Dewi?
0: Iya.
1: Anu, ingat ya, yang ingin kontak dengan Bung Kilip, mm-hmm, nomor WA-nya 0813.
0: Iya.
1: Yeah. Mm-hmm. 4769.
0: Iya.
1: Yeah. 354. Okay. Nah, itu enggak ada rekayasa itu. Mm-hmm. Nah, sekali lagi Bung anu Mbak Dewi ya.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. 4769.
0: Iya.
1: Nah itu setiap SMS atau WA mesti Bung Kilip balas.
0: Oke. Okay.
1: Nah cuma bagi yang janda, yang duda, hmm, boleh daftar semua Bung Kilip.
0: Siap.
1: Boleh daftar. Mm-mm. Nah itu cuma kalau Bung Kilip telepon tolong diangkat. Ini kebanyakannya biasanya kalau sudah dapat nomor di telepon nggak diangkat-angkat itu. Mm-mm. Apalagi kalau Mikael Gorbacok itu, bah, itu orang pemain bulu tangkis memang begitu dia. Oke, okay, yeah. Salamnya buat semuanya aja.
0: Iya. Yeah.
1: Dari A sampai Z. Mbak Dewi sudah tahu kan di Lakan Bilem ada orang terungkup buaya itu.
0: Oh iya, kemarin ada.
1: Itu bubuhan Bung Kilip itu.
0: Oh iya, karena mandian kah atau bagaimana?
1: Itu dari taman wisata kurang lebih 1 kilo ya.
0: Oh, di sungainya.
1: Tempat kejadian.
0: Di sungai.
1: Sungai di bawah.
0: Oh, sungai
1: itu
0: di bawah.
1: Kalau di
0: bukan
1: pemandian,
0: yang di jembatan itu ya.
1: Dari jembatan itu kurang lebih 1 kilo. Cuma dia masuk sungai kecil, ada sungai kecil anaknya Lakan itu. Mm-mm. Nama sungainya Telaus. Nah, itu. Orangnya masih di rumah sakit kalau ku dengar.
0: Iya.
1: Salamnya buat semuanya aja, aku enggak sempat sebut satu persatu ya. Kalau sebut satu persatu, wah habis waktunya Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Belum lagi aku cerita yang di anu tadi. Aku baru datang dari Mora Bunyut melihat yang ngerinya Mbak Dewi. Bayangkan aja rakit. Mm-mm. Terus tanahnya longsor, iya. Tanahnya runtuh.
0: Rumahnya
1: lalu
0: juga.
1: mobilnya itu jatuh ke situ, tenggelam, langsung lepas dia, lepas rakit di atas, rakit yang banyak orang, tempat orang tinggal itu, rakitnya di atas, terus apa namanya, di bawahnya mobil lewat, lewat langsung ke tengah makam. Nah itu beratnya Mbak Dewi, mobilnya kalau tidak salah mobilnya cuma satu, tapi motornya 30 tadi katanya. Yang di sana ngeri betul Mbak Dewi, aku baru datang dari sana. Ya, salamnya buat semuanya ya, buat Mbak Dewi. Berapa orang sekarang sudah tugas ganti Nisa, ada kah?
0: Ada Ibnu, ada Dani.
1: Oh, ada Bagus juga.
0: Bagus, ya. Cowok nah, semua Mbak jadinya Dewi, penggantinya.
1: Kalau yang paling berpengalaman di sana itu Mbak Dewi sama yang di Balok itu siapa? Nisa ya? Lain-lain. Ya salamnya buat semuanya aja Mbak Dewi ya, biar kasihan yang lewat nanti nyumpah-nyumpah lagi yang di belakang. Apalagi kalau Mikhail Gorbachev itu pemain bulu tangkis itu. Oke Mbak Dewi, terima kasih. Salamnya buat semuanya aja kalau yang ingin nomor Bung Kilip ya, minta sama Mbak Dewi nanti dikasih Mbak Dewi ya.
0: Oke.
1: Nomor RRI boleh, lewat RRI boleh, lewat HP Mbak Dewi, kan nomor Mbak Dewi ada sama aku.
0: Iya.
1: Oke, itu aja Mbak Dewi, selamat bertugas dan selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat istirahat Bang ya, sama keluarga nih katanya lagi ngumpul keluarga. Oke, kita sapa di jalur telepon lagi, ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah Cita.
0: Mantep ya Abang Putra Kusut. Bagaimana kabarnya ini?
2: Kabarnya sehat selalu sayangku.
0: Alhamdulillah kok sehat ya, ya. Soalnya cuacanya ngeri school. Betul.
2: Ya ngeri panas full. Lagunya di ujung kerinduan.
0: Di ujung kerinduan?
2: Dari Ida Layla, ya.
0: Oh versi Ida Layla.
2: Ya, salamnya buat Putra Kilip tadi. Sudah mau habis, putus nyambung terus, jadi enggak habis-habis. Iya.
0: Baru gabung lagi soalnya. Lain,
2: Putra Kilip ya.
0: Iya.
2: Putus nyambung, putus nyambung. Ya, salam untuk semua-muanya aja, Mbak Dewi. Semoga semuanya pendengar RRI sehat selalu. Kalau kita ambil nomor Bang Putra Kilip itu, aduh, kita ini belum ada teman juga ini, aduhai. Bang Putra Kilipnya juga belum.
0: Lama kan cari juga.
2: Usah aja ambil ya. Putra Kusut enggak usah aja ambil itu nomor Abang Putra Kilip tuh. Kalau Putra Kilipnya ada yayangnya ya bisa diambil tuh.
0: Oh, berarti belum terjamin berarti ya.
2: Terima kasih Mbak Dewi. Selamat sore.
0: Terima kasih sudah menyapa Bang Putra Kusut ya.

Kita ke WL lagi. Selamat sore Mbak Dewi. Saya Bunda Ceria di Eheng. Untuk cuaca di sini panas pol. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Lagunya Perjuangan dan Doa. Salam-salamnya buat Bang Edi, semoga sehat bersama keluarga juga. Buat Putra Banjar, pokoknya semua yang bergabung di sore hari ini. Buat Mbak Dewinya TKB aja. Terima kasih sudah menyapa ya Bunda Ceria. Oke, kembali kami hibur ruang dengar anda pendengar dengan beberapa lantunan lagu dangdut. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
13: TTS apaan?
12: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
13: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
12: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
13: Sultan Ageng Tirtayasa.
12: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
13: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
12: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
13: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
12: Oh iya, hehehe.
13: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
14: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Masih kami hadirkan untuk Anda sesi Pro Dangdut. Dengar, Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938. Kita sapa lagi yang bergabung. Ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Sudah terhubung, silakan. Halo, sudah terhubung? Oke, karena tidak ada jawaban, kita putuskan saja.

WA dulu. Selamat sore kak, di sini lagi timbul pasirnya. Oke. Aku ingin request lagu Salam ke Mapa Mantu. Malah agak tak siap. Selamat sore aja. Terima kasih sudah menyapa yang ujungnya 0327. Tidak ada nama dan alamat ya. Nanti boleh disertakan.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: Tulatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
3: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar.

0: menimbulkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Beranda Asta Cita bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Mendengar Pro Saudara Risa Marina, saatnya kita akan ikuti siaran berjaringan Beranda Aceh Cita di lantai pendidikan, produksi dari RRI Jayapura, Sumenep, Fak-Fak, dan RRI Denpasar.
2: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyiapkan asesmen psikologis untuk siswa setelah peristiwa temuan senjata di lingkungan sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisioner KPAI, Dia Puspita ini mengatakan, asesmen diperlakukan untuk mengetahui kondisi psikologi siswa setelah adanya temuan senjata di sekolah, termasuk untuk memastikan siswa tidak mengalami ketakutan saat kembali menjalani kegiatan sekolah. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan terdapat perubahan harga khusus transportasi dalam menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Rp8. Pramono mengatakan perubahan tarif khusus ini supaya disamakan dengan biaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini, kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya. Sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.

0: program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya, jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian, kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar tuh biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya, tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung, dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk pendidikan dan juga untuk anak-anak?
1: Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumedap dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.

memang membutuhkan biaya. Tetapi, jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta Cita Pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia.

0: dompet orang tua.
1: Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedang, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
3: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku koordinator sekolah luar biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
4: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
5: Alhamdulillah, sehat selalu.
4: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali ya kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
5: Alhamdulillah ya.
4: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
5: Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini dan untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi tempatnya. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas ini hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
4: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menaungikan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
5: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, di Papua Barat ini baru 2025. Ya, alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
4: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak, ya, adik-adik ini udah ada berapa orang di sini di sekolah?
5: Iya, jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SLB Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA Sengka, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
4: Jadi aktifnya 24 ya?
5: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA Sengkanya yang belum ada.
4: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NAS, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya, sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
5: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
4: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang sendiri tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
5: Iya, jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027 sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
4: Ya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana nih, Bapak?
5: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fanfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
4: Oke, okay. Nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini?
5: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
4: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan saat ini aktif mengajar di sana?
5: Iya, jadi untuk Dewan Guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus kemudian 3-nya itu PNS.
4: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut apakah guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
5: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di tanah Papua ini. Jadi kita di Fakfak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang pendidikan SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fakfak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
4: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB Terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
5: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, itu semua pada mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
3: Dengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Randa Asta Cita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.
2: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
0: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
6: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
7: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
6: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
7: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis seni lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
6: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
7: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para siswa yang tertarik di ekstra mural itu harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga moral ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
6: Luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
7: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
6: Seni patung?
7: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Itu nama siswanya. Kalau Wira Manuabat spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
6: Biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini.
7: Iya, karena kita di sini kan SMSR, sekolah menengah seni rupa. Jadi yang diunggulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni.

0: Indonesia di Jakarta kemarin.
1: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
2: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Sembilan tujuh kemana FM pendengar Pro Satria Samarinda, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Astacita dalam topik pendidikan, produksi dari RRI Jayapura, Sumenep, Fak-Fak, dan RRI Denpasar. Kita jelang penyampaian lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara, ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari di Kamis 13 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadlian Syah, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Selamat sore Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Fadli.
0: Apa kabarnya dan bagaimana cuaca di Samarinda sore ini?
1: Kabar saya dan kawan-kawan tentu baik-baik saja. Cuaca cukup cerah dan menyenangkan untuk sore hari senjanya, rekan Fadli.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu menyenangkan sampai selamanya insya Allah ya.
1: Ya.
0: Amin, baik. Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda, Fadli, sambut Pemprov Kaltim, pedagang Kandilo Plaza siap berkontribusi untuk pasar, rekan Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ratusan pedagang dalam asosiasi di Kandilo Plaza siap menyambut Parvat di Kalimantan Timur ke-8 dengan memberikan pelayanan perbelanjaan yang terbaik untuk berkontribusi terhadap Kabupaten Paser.
2: Kabupaten Paser tidak lama lagi akan menggelar hajatan besar seprovinsi, yakni penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang akan mulai digelar pada tanggal 14 November 2026 dan terpusat di Kecamatan Tanah Krogot. Menyambut momen besar tersebut, ratusan pedagang yang berjualan di Kandilo Plaza siap membantu Paser dalam menyukseskan helatan akbar tersebut dengan memberikan pelayanan belanja yang memuaskan bagi masyarakat yang berkunjung, khususnya yang dari luar. Seperti yang dikatakan Rustam sebagai Ketua Persatuan Pedagang Kandilo Plaza, bahwa seluruh pedagang yang ada siap memberikan pelayanan belanja yang baik sesuai SOP-nya.
3: Untuk menjelang prop-prop, artinya menyambut nih siapapun masyarakat dan apapun profesinya, itu sangat kami anjurkan untuk menyambut tamu sebaik-baiknya agar daerah kita itu menjadi cerminan. Walaupun daerah kita ini mungkin dikatakan terpencil nih karena masuk ke dalam kan dari Kuaro kan. Nah, mungkin kami dari masyarakat pedagang pertama doa kami, ya kan, itu loh yang kami utamakan, doa kami agar penyelenggaraan yang besar itu nantinya, atau besar biaya, besar bla bla bla segala-galanya kan, besar pelayanan itu segalanya, pertama kami doa dulu. Dan kami yakin doa kami Allah ijabah.
2: Lebih lanjut, Rustam juga menyebut Persatuan Pedagang Kandilo Plaza ini akan membuatkan banner atau spanduk selamat datang kepada seluruh kontingen dari luar pasar sebagai bentuk penghormatan atas kesediaan datang di Bumi Dayataka. Bahkan rencananya akan banyak promo menarik di momen besar tersebut yang akan ditawarkan oleh para pedagang-pedagang di Kandilo Plaza. Sehingga bagi Rustam, strategi ini akan bisa menarik pelanggan dengan sama-sama senang.
3: Kedua, apa nantinya kesepakatan kami pengurus dengan pedagang untuk bisa memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan itu. Terutama mungkin kontribusi kami itu membuat semacam banner ucapan selamat datang kepada seluruh peserta. Artinya dari kami Persatuan Pedagang Kandilo Plaza. Hal-hal yang lainnya ya insya Allah lah nanti kami urung rembuk dengan pengurus, ya, apa sih yang kita bisa perbuat, apa sih yang kita bisa berikan, ya kan? Baik itu kepada peserta dari luar daerah kan, mungkin kalau nantinya peserta itu ada belanja nih di plaza, mungkin beli A, 1-2 mungkin ada bonus gitu loh. Itu kan suatu ikatan gitu loh kan, ikatan kita khusus kami pedagang, pada umumnya juga masyarakat Kabupaten Paser, pedagang di Kandilo Plaza tuh kita beli ini sudah dikasih gini loh. Ada daya tarik gitu kan.
2: Rustam berharap inisiatif yang bakal dilakukan oleh para pedagang di Kandilo Plaza ini membuahkan hasil yang memuaskan serta memberikan kontribusi kepada daerah sebagai pusat perbelanjaan di Kabupaten Paser yang sudah berdiri sejak 2004 silam. Selain itu, ia berharap di plaza ini bisa segera dibenahi dan diberikan warna baru agar masyarakat yang berkunjung tidak merasa bosan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Fadli, demikian tadi laporan dari Randy Valevi, dan sekarang saya kembalikan ke Anda lintas Banjir Nusantara ya. Berikutnya Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan sekarang pendengar, kita ajak Anda untuk menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan pemirsa dari Tarakan sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Selamat sore Diti, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore Fadli. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik aja. Bagaimana di Banjarmasin untuk sore hari ini Fadli?
0: Alhamdulillah, kabar kami dan kru juga baik-baik saja dan cuaca cukup cerah. Tarakan, cerah juga kayaknya sore hari ini?
1: Kalau untuk hari ini luar biasa panas, Fadli.
0: Baik, mudah-mudahan selalu sehat Diti dan tim juga ya.
1: Amin, ya terima kasih Fadli.
0: Diti, ada informasi apa dari Tarakan sore hari ini?
1: Informasi mengenai polemik lomba 17 Agustus yang menggunakan ibaya pendaftaran Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Tarakan mengingatkan panitia 17 Agustus agar menghindari hadiah dari uang pendaftaran karena berpotensi ada unsur judi. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Itu dimana sih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendaftar, kecuali kalau ada sponsor.
3: Polemik hadiah lomba 17 Agustus yang bersumber dari iuran peserta kembali ramai diperbincangkan setelah beredar imbauan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI. Menanggapi hal itu, Ketua MUI Tarakan, Dr. Andes Kiai Haji Abdul Samad LC menyebut pihaknya belum menerima arahan resmi dari MUI Pusat. Namun secara prinsip menilai praktik tersebut rawan masuk kategori judi. Ia menjelaskan inti persoalannya ada pada asal dana hadiah. Jika hadiah lomba diambil langsung dari uang pendaftaran peserta, maka menurutnya ada unsur saling merugikan.
2: Untuk MUI Tarakan belum terkonfirmasi, tapi kalau ada pendapat ya pendapat lokal lagi itu lebih masih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendapat, kecuali kalau ada sponsor, ada semacam donatur jadi baru dia lepas dari penjara. Kalau ini masih masuk judi dia, karena ada yang dirusikkan kan.
3: Meski demikian, sampai saat ini menurut Abdul Samad, MUI Tarakan belum menerima fatwa tertulis dari MUI Pusat terkait persoalan lomba Agustus tersebut. Abdul Samad menyarankan panitia mencari skema pendanaan alternatif agar tidak membebani peserta. Dengan begitu hadiah tetap bisa diberikan tanpa membuat peserta merasa dirugikan karena sudah membayar iuran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Fadli, RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih Diti Hanggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya. Untuk siaran berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan dan RRI Dundukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan pemirsa, Provinsi Kalimantan Selatan hari ini memperingati hari jadi ke-76, Kamis 13 Agustus 2026. Peringatan tahun ini mengusung nuansa religius dan dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Puncak peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung hari ini 13 Agustus dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berada di kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Tahun ini hari jadi ke-76 Provinsi Kalsel mengusung tema Tugul Maharagu, Bagawilaju, Banua Maju sebagai semangat memperkuat kolaborasi untuk mendorong pembangunan daerah. Perayaan tahun ini dikemas sederhana dirangkai dengan peresmian Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan pembangunan dan perkembangan Banua. Sebelumnya Gubernur Kalsel Muhyiddin mengatakan konsep peringatan yang sederhana dan religius ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengedepankan nilai kebersamaan, keagamaan, serta efisiensi dalam pelaksanaan hari jadi.
2: Karena sederhana, karena kita ini sudah saat ini juga musim panas, jadi kita pun sekalian meresmikan masjid, jadi sederhana. Jadi kita pakaian pun pakaian saat ini tidak pakaian Banjar, jadi kita pakaian jas biasa, pakai tapi.
1: Sementara itu Aziza, warga Banjarbaru, menaruh sebuah harapan besar di usia Kalsel yang ke-76. Ia mengatakan pembangunan harus lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera.
3: Sebenarnya sih saya sudah bangga jadi warga Kalimantan Selatan, dan menurut saya ini pembangunan sudah banyak yang merata dan sangat-sangat bagus dari segi fasilitas maupun mobilitasnya. Untuk harapannya semoga Kalimantan Selatan ini bisa lebih maju lagi dan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luar. Kan kebanyakan orang-orang itu mungkin mengenal Kalsel hanya dari bagian besarnya aja ya gitu. Jadi semoga kita bisa lebih dikenal lagi. Dan
1: selain acara puncak, masyarakat juga disuguhkan berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya Kalsel Expo 2026 yang berlangsung pada 12 sampai 18 Agustus 2026. Ajang tersebut menghadirkan pameran pembangunan, promosi UMKM, serta partisipasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota Kalimantan Selatan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore ini ada rekan saya, Syasha. Selamat sore, Syasha, apa kabarnya?
1: Selamat sore juga, Padli. Alhamdulillah, kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore hari ini sehat semuanya. Gimana kabarnya, Padli?
0: Kabar saya dan tim juga alhamdulillah sehat. Cuaca juga cerah sekali. Nunukan kayaknya juga sangat cerah di sore hari ini ya.
1: Betul, betul banget, Padli. Cerah banget hari.
0: Semoga kita selalu sehat, Syasha dan juga tim di Nunukan ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, Syasha, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan, sore hari ini ada informasi terkait masyarakat suku Tidung di Desa Binusan yang menggelar ritual adat turun-temurun, yaitu Bajio Safar atau Mandi Safar.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Padli. Pendengar dan pemirsa, masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, kembali menggelar ritual adat Bejio Safar atau Mandi Safar. Tradisi turun-temurun ini dilakukan dengan membasuh diri ke sungai atau laut sebagai simbol penyucian lahir batin dan menolak bala. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami, Deli Tareri.
2: Masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan menggelar Mandi Safar atau Bejio Safar. Ritual ini bertujuan menolak bala, membersihkan diri dari penyakit, dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Tokoh pemangku adat suku Tidung Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Abdul Kahar Uking mengatakan, Bejio Safar atau Mandi Safar sebagai adat ritual suku Tidung yang termasuk tradisi dan budaya serta adat. Oleh karena itu, masyarakat suku Tidung tetap mempertahankan mulai dari nenek moyang hingga saat ini.
3: Istilahnya, kenapa kita membenarkan anak-anak kita hadir di tempat ini agar supaya mereka tahu bahwa suku Tidung itu setiap bulan Safar pasti mengadakan ritual Bejio Safar. Jadi karena ini setiap tahunnya kita laksanakan dua kali, yang pertama di 10 hari bulan Safar pada awal bulan Safar, yang terakhir ya ini tadi di Rabu terakhir di dalam bulan Safar.
2: Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat suku Tidung, khususnya generasi muda, agar tetap mempertahankan. Pertama, inti dari Bejio Safar itu sebenarnya menolak bala. Karena menurut kepercayaan orang Tidung itu, bahkan ada di dalam kitab mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala setiap tahun pada bulan Safar.
3: Nah, jadi ini yang kita tolakkan, ini yang kita hindari, agar supaya kita tidak terkena bala bencana yang menimpa dunia ini. Nah, jadi pesan kami sebagai lembaga adat Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan, agar supaya dimanapun orang Tidung itu ada, berada, bukan cuma khusus orang-orang tua yang ada sekarang ini, bahkan ke generasi berikutnya, agar supaya tetap melestarikan budaya Bejio Safar ini sampai ke akhir hayat. Mungkin itu.
2: Adapun rangkaian kegiatan seperti doa bersama masyarakat suku Tidung. Setelah selesai persiapan prosesi mandi, warga bersama-sama turun ke sungai, pantai atau laut untuk mandi atau membasuh diri sebagai simbol penyucian lahir dan batin. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Padli di RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Syasha dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Setiar Seno. Selamat sore Seno, apa kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah baik Fadli. Di Palangkaraya tentunya masih dengan cuaca kemarau, tapi sedikit kabut asap nih Fadli.
0: Baik, sama nih berarti kabut asap lagi menyelimuti Kalteng dan Kalsel ya Seno ya.
1: Iya, selain pemadam listrik ya.
0: Senasib kita ya Kalsel.
1: Senasib kita.
0: Mudah-mudahan cepat berlalu lah ini ya.
1: Iya, amin.
0: Baik, amin. Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Baik, Fadli, ada informasi dari Bulog dan Kodam Tambun Bunga yang menggelar operasi katarak gratis.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama Kodam menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Laporan lengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam
3: dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai Brigjen TNI Sugiono beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2: Ini berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam, di mana dalam rangka memeriahkan bukan hanya Kodam, tapi pemerintah Provinsi Kalteng ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun Kodam. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJSL dari Perum Bulog sama, yang mana hari ini kita melaksanakan operasi katarak yang kurang lebih 100 pasiennya terjadi.
3: Sementara itu, salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi, kondisi penglihatannya semakin membaik, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
4: Pada hari ini, bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan yang sempurna. Pada sebelumnya kami melihat hanya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter, tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas, jelas keluarga, jelas hati kami.
5: Berapa tahun mengalami?
4: Sudah 2 tahun, 3 tahun mengalami
5: katarak. Sebelumnya kenapa nggak mandiri?
4: Tahun 2004 kita sebelah kiri sudah kita operasi.
3: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Fadli, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Setiarseno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan disampaikannya informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara sore ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: Isnawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia, Sendawari manapun Anda berada. Film Seni Merayu Tuhan mengisahkan perjalanan seorang pemuda menghadapi kehilangan dan mempertanyakan kembali arah hidupnya. Film drama ini diadaptasi dari buku karya Habib Hussein Zafar Al-Hadar yang disutradarai oleh Kesa David Lukmansyah. Cerita ini berpusat pada Hikmah yang diperankan oleh Ari Ihram, seorang pemuda yang lebih banyak menikmati kehidupan bersama teman dan kekasihnya. Ia juga semakin jauh dari keluarga serta kehidupan spiritual yang sebelumnya dikenalnya. Hikmah memiliki hubungan yang kurang dekat dengan sang ibu, diperankan Rike Diah Pitaloka. Ia sering mengabaikan pesan dan panggilan ibunya serta jarang meluangkan waktu untuk pulang. Nah, berikan tetaplah di Pro 1 RR Sendawar karena kita akan mengulas sinopsis Seni Merayu Tuhan, perjalanan Hikmah mencari jalan pulang.

0: Duh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Tingkilang merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, eta mestarikan adat dan budaya etam. Amun di etam siapa hak lagi? Amun di memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

manapun Anda berada. Kehidupan Hikmah berubah ketika sang ibu meninggal dunia. Kehilangan membuatnya berhadapan dengan rasa bersalah dan penyesalan yang selama ini ia abaikan. Hikmah kemudian mulai mempertanyakan kembali kehidupan yang selama ini ia jalani. Ia berusaha mencari makna dari kehilangan serta memahami kembali hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam prosesnya ini, Hikmah menghadapi pergulatan batin yang tidak sederhana. Ia harus berhadapan dengan perasaan marah, bingung, dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Hikmah kemudian berusaha menemukan cara untuk bernamai dengan kehilangan yang dialaminya. Ia juga mulai memahami bahwa perubahan tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tapi juga sikap terhadap orang lain. Nah, berikan untuk informasi lebih lengkap terkait sinopsis seni merayu Tuhan, perjalanan Hikmah mencari jalan pulang, Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: Kantor ada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
1: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
2: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
3: Cepat nikah.

Dengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Anda sedang mendengarkan

0: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Walaqad khalaqna.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.
1: وَإِذْ

Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu.

Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?"

0: Berkata iblis, "Aku sekali-sekali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah.

berkata, "Saya menghadiri ketika Amru bin Al-Ash akan wafat." Ia menangis tersedu-sedu, kemudian memalingkan mukanya ke arah dinding. Sedang putranya memanggil, "Ya Abatah, tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kabar gembira kepadamu akan dapat ini dan itu? Pahala yang besar." Maka Amru lalu menghadapi anaknya dan berkata, "Sebaik-baik yang kami sediakan ialah kalimat syahadat, La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya telah mengalami 3 tingkatan masa. Pertama, saya telah membenci pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada keinginanku waktu itu melainkan mendapatkan kesempatan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan saya mati waktu itu, pasti saya ahli neraka. Kemudian, setelah Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ulurkan tanganmu, saya akan berbaiat kepadamu. Ketika Nabi mengulurkan tangannya, saya tarik tanganku. Nabi bertanya, Mengapakah hai Amru? Jawabku, Saya minta syarat. Syarat apakah? Syarat harus diampunkan semua dosaku. Bersabda Nabi, Apakah kau tidak mengetahui bahwa Islam itu menghapuskan semua dosa yang sebelumnya? Dan hijrah itu juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Dan haji itu juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Dan pada suasana yang kedua ini, tidak ada seorang pun yang lebih aku sanjung, aku muliakan, atau saya kasih lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga saya tidak berani mengangkat mataku di hadapannya karena hebatnya. Karena itu, andaikan orang bertanya kepadaku tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak sanggup menerangkannya, sebab saya tidak pernah berani melihat sepenuh mataku kepadanya. Andaikan saya mati ketika itu, niscaya saya dapat mengharapkan sorga. Kemudian pada masa yang ketiga, kami memegang beberapa jabatan yang saya sendiri kini belum mengetahui bagaimana keadaanku. Karena itu, jika saya mati, jangan diikuti oleh tangisan dan jangan dihantar dengan api. Dan apabila kamu mengebumikan saya, maka tuangkanlah tanah kepadaku pelan-pelan. Kemudian sesudah itu, kamu tinggal di sekitar kuburku sekedar seorang menyembelih ternak dan membagikan dagingnya, hingga saya dapat merasa senang dengan adanya kamu, dan sampai saya dapat mengetahui apakah jawabanku kepada pesuruh Tuhanku yang mengujiku itu." Hadis riwayat.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendok dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami sejak pagi tadi. Dan tentunya kita lewatkan pada pukul 19 akan Anda dengarkan Sendawar Malam yang akan dipandu bersama rekan siar kami berikutnya. Saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia tengah nanti. Dan kita awali di Sendawar malam ini dengan sesi Dunia Remaja pendengar. Dan di sesi Dunia Remaja pada malam hari ini kita akan membahas tentang peran remaja dalam menyambut hari kemerdekaan saat ini. Dan pendengar, remaja saat ini berperan penting dalam menyambut hari kemerdekaan dengan aktif ikut serta dalam kegiatan panitia HUT RI di lingkungan, mengikuti upacara bendera dengan khidmat, menyebarkan konten positif bertema kebangsaan di media sosial, serta merawat persatuan dan toleransi antar sesama. Adapun aksi nyata di lingkungan seperti ikut kerja bakti membersihkan lingkungan dan menghias jalan, membantu panitia dalam merancang dan mengadakan berbagai lomba Agustusan, mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi dengan tertib, lalu di peran di dunia di era digital pendengar, yaitu dengan cara membuat karya kreatif, video, atau tulisan yang membangkitkan rasa cinta tanah air. Bisa juga dengan cara menolak hoaks dan bijak membagikan konten positif tentang semangat kebangsaan, dan bisa juga dengan cara memperkenalkan ragam budaya lokal Indonesia melalui platform digital. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan.

Punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Jadi pendengar, peran nyata remaja di era modern saat ini tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik, melainkan bertransformasi menjadi aksi digital, sosial, dan kultural yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dan berikut pendengar adalah beberapa penjelasan detail mengenai keempat peran hebat tersebut. Yang pertama ya, ada di kreator konten positif nih pendengar. Remaja modern memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube sebagai senjata baru untuk hal-hal bermanfaat. Nasionalisme digital mengemas cerita perjuangan menjadi video pendek yang menarik, estetik, dan mudah dipahami generasi muda. Edukasi interaktif pendengar yang dimana membuat kuis sejarah, infografis menarik, atau sinopsis kreatif tentang tokoh bangsa agar sejarah kemerdekaan tidak membosankan. Adapun dampaknya yaitu mengubah media sosial yang penuh distraksi menjadi ruang belajar yang menyenangkan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
4: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda dan masih di dunia remaja pendengar dan masih membahas terkait peran remaja di untuk memperingati Hari Kemerdekaan di era saat ini pendengar. Yang pertama yaitu yang kedua ya, maksudnya yaitu penggerak lingkungan nih pendengar. Meski hidup di era digital, remaja modern tetap peduli dan membumi dengan lingkungan sosial tempat mereka tinggal atau komunitas lokal. Jiwa kepemimpinan menjadi motor utama atau panitia dalam lomba 17 Agustusan ya di RT ataupun RW. Lalu aksi nyatanya pendengar yaitu menggerakkan kerja bakti, membersihkan lingkungan dan menghias kampung dengan atribut merah putih. Adapun dampaknya itu sendiri pendengar yaitu menghidupkan kembali semangat gotong royong yang mulai pudar di perkotaan dan mempererat hubungan antar warga. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: saatnya Anan Isa untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

حي على الصلاة.

0: tilqa imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.

Sejak tanggal 2 Mei 1964 per tanggal 21 April selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Lalu peran selanjutnya pendengar yaitu sebagai pelestari budaya, remaja era modern mampu menjembatani tradisi masa lalu dengan tren masa kini atau modernisasi tanpa visualisasi budaya yang hilang. Bangga identitas menampilkan tarian tradisional, bermain musik daerah, atau mengenakan pakaian adat dengan bangga saat perayaan HUT RI pendengar. Lalu melalui dukungan ekonomi lokal, mempromosikan dan menggunakan produk UMKM lokal atau kain tradisional dalam gaya berpakaian sehari-hari atau tren wastra. Adapun dampak pelestarian budaya oleh remaja di saat ini pendengar yaitu memastikan budaya asli Indonesia tetap eksis, relevan, dan tidak diklaim oleh negara lain. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Heart of Borneo, sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
2: Lalu selanjutnya atau yang keempat pendengar, yaitu sebagai agen toleransi. Di tengah maraknya perbedaan di dunia maya maupun nyata, remaja bertindak sebagai perekat persatuan bangsa. Inklusivitas pendengar, berteman, berkolaborasi, dan membuat ruang diskusi tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun golongan atau sara. Lalu menjaga damai ya pendengar, menolak perundungan atau bullying, serta aktif meredam ujaran kebencian atau hoax yang bisa memecah belah di media sosial. Adapun dampaknya yaitu mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga keutuhan NKRI. Dan pendengar, itu dia tadi ya beberapa penjelasan tentang peran remaja dalam menyambut hari kemerdekaan saat ini.

Dan informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Dunia Remaja di Sendawar malam ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut diungkapkan Kepala Negara merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Dia akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Subolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Ia akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
8: kreator
9: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistan, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
7: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
7: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
11: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
7: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
12: Jadi RRI pengen ngambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
12: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
13: Ya.
12: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda. Apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
5: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
14: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan, hasilnya akan sangat luar biasa.
5: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
15: Dari saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
16: Setahu saya tidak pernah.
15: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
16: Tidak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
18: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan iya. Begitu ya?
16: Iya.
18: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
16: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu. Yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
18: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
13: Agung ataupun Lukman sama.
18: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
13: Dua kali, Pak.
18: Siapa yang dua kali nih? Lukman atau?
13: Lukman dan Agung sama.
18: Dua kali?
13: Iya, setahu saya.
18: Itu tahun berapa?
13: Antara 2025-2026.
18: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
13: Iya.
18: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
13: Tidak.
18: Tidak?
13: Tidak.
18: Jadi tidak pernah video call?
13: Tidak.
19: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
14: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
13: Kenal.
14: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
13: Tidak, Pak.
14: Termasuk saya, apakah iya, pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
13: Tidak pernah, Pak.
14: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
13: Satu kali, Pak.
14: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
13: Tidak, Pak.
19: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Derajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
21: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
20: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
22: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kami itu punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
20: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fung, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, fail to max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, akan kita dengarkan bersama mimbar agama Buddha yang akan dibawakan oleh Susilawati dengan topik Dasar Agama Buddha. Selamat mendengarkan.
2: Mimbar Agama.
3: Jumpa lagi dengan saya Susilawati. Tentu dalam hal ini kita akan melakukan sharing dhamma lagi. Pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita mengagungkan guru agung kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Suki hotu namo buddhaya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sharing dhamma pada hari ini, yaitu tentang dasar-dasar dalam agama Buddha. Sebagian orang tentu saja belum mengerti apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Perilaku-perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Buddha, kita seringkali bisa memahami apa yang bisa kita pahami dalam sebagian besar umat Buddha juga. Dalam tata cara Buddha disebut perumah tangga, ya. Ada maksudnya adalah hidup berkeluarga dan mencari nafkah, ya. Itu merupakan apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita mengakui Buddha sebagai guru kita, Dhamma sebagai tuntunan kita, dan Sangha adalah pemelihara Dhamma, maka orang tersebut tuh dikatakan umat Buddha. Pada kesempatan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan kita harus mengerti apa yang tercantum di dalam tekad kita, yaitu tentang Pancasila Buddhis. Nah, perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari tentu saja kita harus jalankan sesuai apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Sila yang kita lakukan yaitu berusaha tidak melakukan pembunuhan, berusaha tidak mencuri, berusaha untuk tidak melakukan hubungan yang tidak pantas, berusaha untuk tidak berbohong, dan berusaha untuk tidak makan atau minum yang berlebihan. Kita juga melaksanakan puja bakti dengan membacakan parita-parita suci, yaitu misalnya kita lakukan di wihara atau di cetya, ya, atau di rumah dengan kita punya altar masing-masing. Nah, tentu juga kita bisa melaksanakan dana kepada bhikkhu sangha, kepada palawihara, kepada teman-teman kita yang ada di lingkungan masyarakat. Bisa juga yaitu tentang Sang Buddha pernah mengajarkan itu tentang pengorbanan yang ada di diri kita sendiri, yaitu misalnya pengorbanan harta, waktu, ya, atau kemajuan-kemajuan yang lain. Nah, ketika kita melaksanakan sila pada hari uposatha, kita juga bisa melatih diri kita sesuai dengan agama Buddha. Tadi kita melaksanakan Pancasila. Nah, pada saat uposatha kita melaksanakan 8 sila. Tentu saja bagi upasaka, upasika yang misalnya dia tidak sanggup melaksanakan atasila, tentu kita harus menyesuaikan. Misalnya dalam satu hari kita pagi makan jam 7 dan siang jam 11 makan, dan setelah itu tidak melakukan makan lagi. Nah, tentu saja kita umat awam atau bagi perumah tangga yang punya kemampuan, misalnya kita membaca parita, membaca perilaku kita sebagai umat Buddha juga merupakan tanggung jawab moral yang harus kita lakukan. Tentu saja bagaimana kita bisa mengerti bahwa dasar-dasar dalam agama Buddha itu, tentu kita mempunyai beberapa pandangan. Kita misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, para perumah tangga juga sering kita berdana atau melakukan hal-hal yang baik. Nah, bagi perumah tangga ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan. Yang pertama yaitu tentang bagaimana kita misalnya sebagai perumah tangga itu untuk dapat mencari nafkah dengan hal-hal yang baik. Yang pertama, kekayaan atau nafkah yang kita punya, tentu saja kita harus simpan. Sebagian lagi kita tabung, sebagian lagi untuk kita danakan, dan sebagian lagi untuk modal usaha. Bagian-bagian itulah yang harus kita mengerti. Yang pertama, untuk sebagai modal dalam hidup kita. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebagai modal kita harus pandai untuk mencari nafkah. Kenapa? Karena hal itu tentu saja kita harus kelola dengan baik. Ada berbagai macam hal, atau kita manfaatkan, misalnya kita sudah cukup modal dan kita cukup besar untuk menanamkan usaha sehingga kita bisa menanamkan kekayaan kita itu. Hal-hal yang baik, yang bermanfaat, ya, kita harus mengaplikasikannya dalam beberapa hak bentuk. Misalnya yang pertama, kita harus ingat kewajiban kita, kewajiban kepada orang tua kita. Tentu saja agar semua itu tidak hilang atau kekayaan kita itu bisa bermanfaat, tentu kita harus berdana kepada orang tua kita. Misalnya ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah bekerja, kita ingat kepada orang tua kita, maka sebagian itu kita gunakan untuk memberi kepada orang tua kita, meskipun orang tua kita tidak meminta. Lalu yang kedua, yaitu kepada guru. Kita ingat kepada guru kita, kita ingat kepada Siapa yang pernah memberikan ilmu kepada kita? Nah, berdana dengan hal-hal seperti itu cukup bermanfaat. Terus yang ketiga, yaitu kepada sahabat. Ya, sebagian itu kita sisihkan, misalnya dengan cara ya kita berteman, misalnya sering mentraktir kalau kita bisa mentraktir. Ya. Nah, yang keempat yaitu misalnya kepada atasan. Nah, kita harus ingat juga siapa level-level kita yang di tingkat atas. Tentu saja dengan cara walaupun tidak harus memberi, tapi kita menyumbangkan misalnya tenaga kita, loyalitas dalam hidup kita, melakukan hal-hal yang baik, misalnya dalam hal pekerjaan. Kita bisa saja melebihkan waktu kita. Kita misalnya perginya lebih awal dan pulang paling akhir. Tentu saja itu bisa menimbulkan hal-hal yang baik. Nah, yang kelima yaitu kita bisa membaginya kepada para biku. Nah, hal inilah yang sering kita sebut berdana. Apa yang kita untuk menanamkan kebajikan kita lagi, untuk apa kita berdana? Ya tentu kita harus berbagi dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu kepada bawahan, atau baik itu pembantu, baik majikan, ya. Tentu hal-hal yang seperti itu akan bisa bermanfaat ketika kita mencari nafkah, ketika kita mengaplikasikannya tepat sasaran. Tentu itu tidak akan bertentangan dalam agama Buddha. Nah, di dalam hal ini pula, 6 hal itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita di masyarakat bisa dipandang orang baik, ya. Tentu hal-hal seperti itulah yaitu berasal atau kita lakukan dengan sering-sering, misalnya lakukan hal-hal yang baik. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, kita juga harus sering melakukan yaitu dengan membaca parita. Kita melaksanakan puja bakti, ya. Sehingga kita juga bisa selain mencari nafkah, kita juga bisa menata hidup kita, ya. Diri kita pribadi juga diperhatikan. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya, kita misalnya dalam setahun sekali kita merefresh diri kita, misalnya melakukan meditasi, mengembangkan batin kita sendiri. Tentu hal ini akan membuat kita merasa tenang, ya. Itu hal-hal yang mendasarinya. Dalam hal ini tentu saja kita sebagai perumah tangga, kita juga selalu menghormati orang lain, ya. Dengan kita merasa tenang, sering kita mendengarkan dhamma, mencari nafkah dengan baik, ya, kita bisa melaksanakannya dan kita bisa mempraktekannya juga. Nah, ketika kita sudah memenuhi kewajiban-kewajiban kita tadi, tentu saja kita bisa dengan yakin dan dengan mantap mengatakan bahwa kita sudah sesuai apa yang lakukan. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga umat Buddha bisa mengerti bahwa apa yang kita laksanakan, apa yang kita praktekkan itu membawa kepada kebahagiaan. Dengan demikian, saya ucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, Sukihotu, Namo Buddhaya.
2: Mimbar Agama.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: buka kandang ayam.
1: Woi, maling! Maling! Maling!
2: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
1: Duh, maaf, Mas, maaf. Kami kira maling.
2: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, dan masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kembali kita dengarkan bersama drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja. Selamat mendengarkan.
2: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
3: Asik. Woi, Pak Wayan.
4: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
3: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
4: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
3: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
4: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
5: Surprise, Pak! Kaget kan?
4: Astaga, nah ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti bener kuliah di sawah ini, bukan di mall.
5: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
3: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
4: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
5: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
4: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
3: Betul juga ya, Pak.
5: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
3: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
4: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
5: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
4: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
6: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
7: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
6: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
5: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
7: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
5: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
6: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
5: Siap Bu.
8: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
5: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
9: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
5: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
7: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
5: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
6: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
5: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
7: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
9: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
8: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
5: Saya paham, Pak. Makanya saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
10: Siapa? Masa bertanggung
8: jawab? Sudah. Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
9: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
6: Ya, setuju.
4: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
5: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: Eh, lihat tuh, lihat. Anak muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka belum percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju! Setuju!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.
7: RRI Senawa dengan program siar berikut.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan seperti biasa pendengar, di Ngobras akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Taman Baca Ilawan Nua Tumbuhkan Literasi Pelosok. Jadi pendengar, gerakan literasi di wilayah pelosok terus digerakkan melalui Taman Baca Ilawan Nua di Kampung Detu Pau, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Pendiri Taman Baca Ilawan Nua sekaligus pegiat sosial, Fikar Laka, mengatakan Taman Baca tersebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengenal buku, mengembangkan keberanian, sekaligus menumbuhkan kreativitas. Dalam komunitas Bicara RRI ND pada Selasa 11 Agustus 2026, Fikar Laka menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam mendampingi anak adalah mengikuti pola dan dunia mereka, bukan memaksakan kegiatan belajar secara formal. Anak-anak diberi kebebasan memilih buku yang disukai, bermain, menggambar, bermain catur, membaca dongeng, hingga tampil di depan teman-temannya agar kegiatan literasi terasa menyenangkan. Taman Baca Ilawan Nua menyasar anak-anak usia sekolah dasar hingga sekitar 12 tahun yang tinggal di kampung sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kegiatan

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Lalu pendengar, menurut Fikar Laka, keberadaan taman baca penting karena akses terhadap buku di wilayah pelosok masih terbatas dan sekolah menjadi salah satu sumber utama bahan bacaan bagi anak. Perubahan mulai terlihat antara lain kemampuan membaca anak yang sebelumnya masih terbata-bata hingga keberanian tampil di depan umum, sementara dukungan masyarakat juga berkembang melalui jejaring komunitas. Selain buku, pendengar, jejaring tersebut turut membantu masyarakat memperoleh 81 unit lampu tenaga surya pada 2023 yang kemudian dibagikan kepada warga di dua dusun yang belum terjangkau listrik. Taman baca juga mendapat dukungan sekitar 1.000 buku pada 2024 meski masih menghadapi keterbatasan fasilitas penyimpanan, relawan, akses menuju kampung, serta penerangan untuk kegiatan belajar pada malam hari. Fikar Laka berharap pemerintah desa, komunitas, pegiat literasi, dan generasi muda ikut menjaga keberlanjutan taman baca di daerah terpencil dengan membangun gerakan sederhana sesuai potensi masing-masing. Ia mengajak anak muda di desa tidak minder dengan keterbatasan, memanfaatkan ruang digital untuk memperkenalkan potensi kampung, serta terus menyalakan literasi agar karya anak-anak desa dapat dikenal lebih luas. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
1: Mama, ini kertas apa, Ma?
2: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
1: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
3: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
1: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
4: Wah, wah, wah. 3 generasi sedang membahas RRI, ya. Mantap.
5: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa. Memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

Informasi di ngobrol selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Ngelarisi UMKM Jogja, wadah pengembang inovasi usaha lokal. Ngelarisi UMKM Jogja hadir sebagai wadah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan inovasi serta memperluas usahanya. Saat ini terdapat 68 anggota aktif yang terdaftar dalam komunitas tersebut. Founder Ngelarisi UMKM Jogja, Diah atau yang akrab disapa Miss Day, menjelaskan bahwa keanggotaan dalam komunitas ini tidak dipungut biaya. Namun pendengar, para anggota dituntut memiliki tekad yang kuat dalam menjalankan usahanya. Salah satu anggota yang merasakan manfaat bergabung adalah pemilik Raga Sukma Batik Sri Widayat Madusari atau Wiwit. Berasal dari hobi membatik, Wiwit mendirikan usaha batik ciprat yang memiliki motif khas hasil cipratan tangan pada kain maupun busana. Wiwit mengaku sangat terbantu sejak bergabung dengan Ngelarisi UMKM Jogja. Melalui wadah ini pendengar, produknya makin dikenal luas oleh masyarakat. Untuk meningkatkan omset para anggota binaan, Ngelarisi UMKM Jogja aktif berkolaborasi dengan media dan instansi non-pemerintah. Sementara untuk akses pendanaan, pihak komunitas bekerja sama dengan lembaga perbankan. Miss Day mengungkapkan keunggulan memasarkan produk melalui Ngelarisi UMKM Jogja dibanding loka pasar adalah harga produk yang lebih kompetitif. Hal tersebut dapat terjadi karena konsumen dihubungkan langsung dengan produsen. Inovasi juga terus didorong agar para pelaku usaha dapat bersaing. Raga Sukma Batik misalnya pendengar, yang awalnya hanya menyediakan kain blus luaran atau outer dan gantungan kunci, kini juga memproduksi surjan batik ciprat khasaran komunitas. Inovasi busana tradisional tersebut terbukti diminati pasaran. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ngobras ya di malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Dek, kunci mana?
2: Tuh, di situ.
1: Mana?
2: Itu nah, di situ.
1: Iya, di mana?
3: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

0: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program siar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an, 90-an tentunya, kesayangan kita semua ya. Dan seperti biasa pendengar di Ruang Rindu, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS, ataupun WA di 08125052393. Oke, baik pendengar, sudah ada pelafon pertama kita, ada Leman Lampung nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bang Bagus.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Leman?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah Bang Bagus. Selamat malam, selamat tugas Bang Bagus. Cuaca lagunya ini Bang Bagus. Nostalgia Cintaku, Bang Bagus.
0: Gimana?
1: Nostalgia Cintaku lagunya.
0: Nostalgia. Obi Mesa. Nostalgia Cintaku, iya. Dari Obi Mesa dicarikan.
1: Sampai iya, Bang Bagus. Ya, salam salamnya, selamat malam untuk Putra Gaul, Putra Lantau, untuk Bang Anissa, Mbak Siska, Bang Siang, Bung Andre, Bung Niken, Bang Edi Pratama, Mbak Ani, untuk Bang, untuk Bunda Delia, Bang Dan Bangunan, Bang Siansa, Putra Bilis, untuk semua-semua yang saja tapak sekali, yang khusus untuk Putra Kusut, Putra Gaul, Putra Kaudan, semuanya saja gitu, Bang Bagus.
0: Siap.
1: Untuk Bang Bagusnya semua tugas sampai tugas.
0: Siap, siap.
1: Malam ini semoga dalam keadaan sehat. Walafiat, Bang Bagus.
0: Amin.
1: Itu saja, Bang Bagus. Makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kembali ya. Buat penelpon pertama kita ada Bang Leman Lampung ya. Pendengar minta diputarin lagunya Obi Mesak tuh dengan judul Nostalgia Cintaku.

Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS, ataupun WA di 08125052 3938.

Ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Masih ditunggu ya di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 393.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, pendengar, kita hadirkan dulu dua buah lagu keluar dengan Anda. Kita awali dari requestannya Bang Leman Lampung tadi ya, dari Obi Mesak, Nostalgia Cintaku. Selamat mendengarkan.

0: Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.
1: Mah, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
2: Kaleng-kaleng susu itu mau Mama daur ulang buat pot.
1: Kan udah ada pot, Mah.
2: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
1: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Mah?
2: Iya, dan kita harus ingat 3M.
1: Apa itu 3M, Mah?
2: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
1: Wah, Mama hebat ya.
3: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Nostalgia Cintaku dari Obi Mesak dan juga Selamat Tinggal Lampu Merah dari Fadli. Dan pendengar, masih kami tunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik, sudah ada Putra Rantau nih pendengar yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam ruang.
1: Halo, selamat malam
0: ruang rindu, ruang ya, berbagi
1: ruang rindu. Jogetnya loncat-loncat.
0: Gimana kabarnya nih malam ini?
1: Lagunya mana ada jalan lain nih? Jalan cari jalan terbaik aja.
0: Cari jalan terbaik aja. Oke. Sapa salamnya silahkan.
1: Iya, sapaannya Anu Putra Kusut Mani. Marima Meludan jangan dulu tidur. Itu Putra apa tuh Pimani? Itu Putra Galau. Segalanya putra-putra yang ada di Kutai Barat ini tanpa kecuali yang bini itu juga, yang janda maupun yang balu, yang tua maupun yang muda. Mana kau ini di pernamanya mana?
0: Ditunggu tuh gabungannya.
1: Oh iya, belum ada masuk-masuk Edi ini. Ini asik ngepang anu bantal guling. Ya, itu dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya buat Bang Putra Rantau tuh. Minta diputerin lagunya Panci Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Dan di belakang Putra Rantau dari pendengar ada Bang Putra Kusut di Ombau nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut malam hari ini?
2: Kabarnya sehat selalu Bang Bagus. Cuacanya juga sehat selalu hari ini sehat. Tadi selalu. Panas pol
0: memang seharian tadi ini.
2: Seharian ini tadi waktu
0: hari. Request lagu apa nih?
2: Kalau lagunya Gereja Tua aja.
0: Gereja Tua aja. Siap, sapa salamnya silahkan.
2: Salamnya untuk Abang Putra Rantau tadi, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menyapa Perkusut. Untuk Mbak Aninya juga, semoga sehat selalu. Semoga monitor, semoga juga bisa bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Salamnya untuk semua-muanya aja Bang Bagus. Bang Bagusnya juga, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Walaupun kita dilanda kemarau, tapi kita bersyukur pada Tuhan. Kita berdoa ya, semoga nanti jangan terlalu lama kemaraunya ada hujan. Supaya tanaman kita bisa bertumbuh kembali.
0: Betul.
2: Ya, sekian dan terima kasih Bang Bagus. Selamat malam.
0: Oke, siap. Selamat malam kembali untuk Bang Putra Kusut yang ada di Ombau ya. Mari puterin lagunya siapa tadi tuh? Lagunya Panbers ya, Gereja Tua tuh pendengar. Lalu di belakang Putra Kusut ada Putra Kutai di Muara Pahu nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, gimana kabarnya abangku ini? Lama enggak dengar suaranya nih.
3: Baik aja, sehat di sini. Sebaliknya Bang Bagus.
0: Alhamdulillah sehat selalu ini. Cuaca cerah ya malam ini ya di situ ya.
3: Iya, cerah ini di Danau Jempang mulai cerah.
0: Di Danau Jempang. Masih ramai.
3: Masih ini ramai cukup sini nih.
0: Tuh. Request lagu apa?
3: Lagunya anu aja, Pantunan Anak Negeri.
0: Pantun Anak Negeri.
3: Oh.
0: Oke, dicarikan dari siapa tuh penyanyinya?
3: Obi Mesak.
0: Obi Mesak dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
3: Sapa salamnya Kopi Bali aja yang terdahulu itu Bang Bagus.
0: Oke, siap.
3: Sampai kecuali dari Asam Tejet. Punya Putra Rantau dari ujung sampai ke ujung. Hulu ke hulu, hilir ke hilir, datang segala.
0: Seberataan.
3: Nampak kecuali ya. Untuk abangku ini semoga sehat, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
3: Sini cuaca cerah, cuma kalau jaringan ini agak lemah di sini.
0: Ah, di sini bening nih suaranya.
3: Makanya cari-cari jaringan baru dapat masuk ke radio ini.
0: Nah, itu tuh kebiasaan kita.
3: Iya, itu. Malam 4 tower yang jauh ini kan.
0: Nah, itu.
3: Apa ya tower penyinggahan kita kayak?
0: Jauhnya.
3: Jauh. Dengan hak di Muara Isi. Posisi sekarang di Tanjung Jone. Padang suku Bugis sini. Lagunya ada kan?
0: Lagunya ada dong, pantun anak negeri dari OB Mesaka.
3: Ayo itu dulu bang.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali ya buat Bang Putra Kutai ya, yang ada di area Danau Jempang sana. Masih rame itu area Danau Jempang sana tuh, pada cari jukut buahnya katanya ya. Dan pendengar berhubung sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi kedua ini ya, yang itu artinya kita hadirkan lagi 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Bang Putra Rantau tadi ya, dari Pancepondang, Ku Cari Jalan Terbaik. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu lagi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Ku Cari Jalan Terbaik dari Pance Pondang dan juga Gereja Tua dari Panbers. Dan masih kami tunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Dan sambil menunggu penelpon yang bergabung mendengar, kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Putra Banjar di Muara Pahu nih mendengar. Selamat malam Bang Bagus katanya. Selamat malam kembali ya buat Bang Putra Banjar. Lagunya dari Isabila katanya. Salamnya buat seberataan dia dari hulu hilir laut darat kiri kanan. Oke. Kemudian ada pantun dari Putra Banjar nih pendengar. Kayu putih daun bajang alin putih orangnya bujang. Aduhai kata Bang Putra Banjar ya. Kemudian pantun berikutnya pendengar, ada bajang gunung sari alin bujang aku cari. Aduhai jawabannya nih, jawaban dari pantun tadi pendengar dari Putra Banjar. Pohon pinang daun bajang aku meminang si alin bujang. Aduhai kuduk-kuduk di higa kamar alin maunya dilamar katanya. Jawabannya lagi nih pendengar, gatah-gatah puhunnya bujur alin nikah orangnya jujur. Aduh. Buat Bang Bagusnya kalau pulang hati-hati di jalan, selamat sampai rumah, amin. Dan terima kasih juga untuk pantunnya ya, yang selalu disampaikan pas setiap ruang rindu ya, pada malam hari ini juga nih buat Bang Putra Banjar. Thank you pantunnya. Dicarikan lagunya apa tuh, Isabella ya. Isabella ini bukan lagunya Malaysia kah Bang Putra Banjar? Lalu selanjutnya ada dari, masih via SMS ya pendengar, ada dari Kani di Ongko Asa ya. Selamat malam ruang rindu katanya. Selamat malam kembali buat Kani yang ada di Ongko Asa. Request lagu dari Betaria Sonata dengan judul Hatiku Menangis. Buat Bang Bagusnya selamat bertugas, selamat malam, semoga sehat selalu, dan kalau pulang hati-hati di jalan. Siap. Dicarikan ya lagunya Betaria Sonata Hatiku Menangis untuk Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Jangan sedih-sedih Kak Ani, bahagia selalu harusnya. Lalu ada dari Leman Lampung nih pendengar. Terima kasih Bang Bagus atas lagunya katanya. Siap, sama-sama. Terima kasih kembali karena sudah meramaikan, ikut serta meramaikan ruang rindu pada malam hari ini juga Bang Leman Lampung ya. Lalu selanjutnya kita bacakan request lagu via WhatsApp pendengar. Kali ini ada dari Bang Dion di Empaku ya. Selamat malam Bang, aku Dion di Empaku katanya. Selamat malam kembali Bang Dion yang ada di Empaku ya. Minta diputerin lagu Titip Rindu Buat Ayah. Terima kasih. Dicarikan lagunya Titip Rindu Buat Ayah untuk Bang Dion yang ada di Empaku nih. Dan pendengar, berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 22:39 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 21 menit ke depan ruang rindu dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan itu artinya langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga ruang rindu pada malam hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Kita hadirkan dari Obi Mesak, pantun anak negeri ya. Selamat mendengarkan.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
3: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.

0: sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan-pesanan ini. Makan bantal, makan, makan di bantal.
2: Tegasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

0: maju lagi.
1: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
0: Sip, ikut lagi.
1: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar malam ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Tim TMB RRI Samarinda rawat pemancar jaga kualitas siaran. Pemancar radio menjadi salah satu perangkat utama yang menentukan kualitas dan kontinuitas siaran. Untuk memastikan layanan tetap mengudara secara optimal, pendengar, tim teknologi media baru atau TMB RRI Samarinda rutin melakukan perawatan dan pemeriksaan perangkat transmisi. Perawatan dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat bekerja sesuai standar teknis sehingga siaran tetap jernih, stabil, dan mampu menjangkau wilayah layanan RRI Samarinda dengan baik. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan bagian luar dan dalam kabinet pemancar dari debu serta kotoran. Langkah tersebut penting untuk menjaga sirkulasi udara sekaligus mencegah terjadinya panas berlebih atau overheat yang dapat mengganggu kinerja perangkat. Tim TMB juga memantau suhu ruang pemancar dan memastikan sistem pendingin termasuk pendingin ruangan berfungsi dengan baik. Selain itu pendengar, parameter operasional seperti daya keluaran, tegangan, arus, dan indikator teknis lainnya diperiksa secara berkala untuk memastikan pemancar bekerja sesuai spesifikasi. Aspek keamanan perangkat turut menjadi perhatian melalui pemeriksaan sistem grounding. Pengukuran tersebut dilakukan untuk memastikan sistem perlindungan terhadap petir dan lonjakan tegangan listrik tetap berfungsi dengan baik. Pemeriksaan juga mencakup kabel koaksial, feeder, konektor antena, serta kondisi antena untuk mendeteksi kerusakan korosi atau sambungan yang longgar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral. Iya beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu ke dalam.
1: Enggak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja kayak aku sama Tini kemarin, bisa aja jam.
0: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
1: Okay? Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silahkan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
2: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.

Masih terkait tim TMB RRI Samarinda yang melakukan perawatan pemancar untuk menjaga kualitas siaran pendengar, aspek keamanan perangkat turut menjadi perhatian melalui pemeriksaan sistem grounding. Pengukuran tersebut dilakukan untuk memastikan sistem perlindungan terhadap petir dan lonjakan tegangan listrik tetap berfungsi dengan baik. Pemeriksaan juga mencakup kabel koaksial, feeder, konektor antena, serta kondisi antena untuk mendeteksi kerusakan, korosi, atau sambungan yang longgar. Pengukuran standing wave ratio atau SWR juga dilakukan untuk memastikan efisiensi sistem antena dan mencegah daya pantul berlebihan menuju pemancar. Tim turut memeriksa suplai listrik utama, unit interruptible power supply atau UPS, dan generator set atau genset sebagai sumber listrik cadangan. Ketua tim TMB RRI Samarinda M. Nur Marwan mengatakan perawatan rutin merupakan kegiatan, maksud kami merupakan bagian penting dalam menjaga keandalan perangkat sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan siaran. Dengan perawatan yang dilakukan secara berkala dan terukur, tim TMB RRI Samarinda terus menjaga kesiapan infrastruktur transmisi. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI Samarinda dalam mempertahankan kualitas siaran dan layanan informasi publik selama 19 jam setiap hari. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi di Sendawar malam ini ya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak itu dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang tadinya baru keluar dari kotak itu pun penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lain tersebut. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, ia bertanya, "Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya?" Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya justru merasa terheran-heran dan mulai menjawab, "Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini?" Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang baru terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika ditelaah lebih dalam, kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita lalui. Kita seolah sering kali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain yang bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Jadi, jangan takut untuk mengambil resiko. Kadang kalau tidak mencoba, kita tak pernah tahu apa yang akan menjadi hasilnya.

Baik, berdengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran lah, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM.

Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Isnawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.
2: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu. Karena sampai hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Agustus 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar untuk kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masalah muslimin, hakikat diciptakannya manusia adalah untuk menghamba kepada Allah SWT. Untuk tujuan ini pula Allah mengutus para rasul untuk menyeru kepada umat manusia agar menunaikan kewajiban itu. Tak hanya seruan untuk menyembah Allah, para rasul juga bertanggung jawab menjauhkan mereka dari ketundukan kepada selain Allah, termasuk kepada kesemena-menaan, penjajahan, penindasan atau semacamnya. Misi para rasul tersebut tampak dalam surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, yang maknanya sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut. Quran surah An-Nahl ayat 36. Secara bahasa, taghut berakar kata dari togo yang bermakna melampaui batas. Dalam tafsir Al-Quran, Ibnu Katsir menafsirkan taghut sebagai menyembah sesuatu selain Allah. Sedangkan menurut tafsir mufasir yang lain, taghut mengacu pada segala macam kebatilan, baik di dalam bentuk berhala, ide-ide yang sesat, manusia durhaka, atau siapapun yang mengajak kepada kesesatan. Ketika membahas surat An-Nahl ayat 36 ini, ahli tadi mengartikan taghut sebagai tiran yang merusak dalam tanda petik. Hampir semua ulama tafsir sepakat bahwa taghut identik dengan tindakan di luar batas sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa berbentuk patung, tapi juga kondisi-kondisi yang menjauhkan manusia dari ketundukan kepada Allah. Dalam sejarah, para rasul diutus untuk membebaskan umatnya dari belenggu itu semua dan mewujudkan umat yang merdeka dalam ketaatan kepada Allah SWT. Masalah muslimin, Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah diutus oleh Allah SWT mendapati masyarakatnya berkubang di dalam ya keimanan yang rusak, patung-patung berhala dipertuhankan, termasuk oleh ayahnya sendiri. Dengan strategi yang matang, Nabi Ibrahim alaihissalam pun ya berjuang menyadarkan mereka bahwa berhala tak memiliki kekuatan apa-apa, memuliakannya atau bahkan menganggapnya sebagai Tuhan merupakan kesesatan yang nyata. Tugas Nabiullah Ibrahim alaihissalam makin berat ketika kesesatan tersebut ditopang kekuasaan zalim, yaitu Raja Namrud. Dia mesti mengatasi dua perbuatan sekaligus, memerdekakan mereka dari tiran yang termasuk ya Namrud. Allah menolong Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk ketika beliau dibakar oleh rejim yang sewenang-wenang, sebagaimana wamana'am sebagaimana dalam surat Al-Quran yang artinya itu wahai api, selamatkanlah Ibrahim sehingga Ibrahim tidak terbakar. Wamana rukuni bardawa salaman ala Ibrahim. Perjuangan yang juga mirip dialami oleh Nabi kita, oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa tidak hanya menghadapi orang yang menyembah selain Allah, melainkan juga mengaku sebagai Allah itu sendiri, sebagai Tuhan. Fir'aun dengan segenap kesombongannya mengaku diri sebagai Tuhan dan berupaya melenyapkan semua orang yang menentangnya. Nabi Musa alaihissalam pun berada di dalam penindasan yang parah, baik secara jasmani maupun rohani. Nabi Musa hadir untuk menaklukkan penindasan ini dan mengajak umat untuk kembali ke jalan Allah secara merdeka. Masalah muslimin, apa yang dialami Rasulullah SAW sungguhnya juga tak jauh dari jejak para nabi pendahulunya. Seruan masuk Islam Nabi Muhammad ya bersamaan dengan kebejatan moral yang akut di tanah Arab. Fanatisme suku-suku hingga sering terjadi peperangan, paganisme, penghinaan atas martabat kaum perempuan dan sebagainya. Risalah baginda Nabi Muhammad SAW hadir untuk memerdekakan umat yang sedang di dalam kegelapan tersebut menuju jalan cahaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi rahmatan lil alamin, atau menjadi dengan cahaya tauhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus semua klaim paling mulia dan berkuasa selain Allah. Beliau membawa kepada arah masyarakat yang setara egaliter dan meningkatkan dan mengingatkan bahwa kemuliaan diukur oleh tingkat ketakwaannya, bukan karena keturunannya ataupun pangkatnya dan lain sebagainya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dengan hierarki perbedaan suku, strata ekonomi, jenis kelamin, atau keturunan atau identitas sosial lainnya. Dengan fakta ini tak berlebihan jika kita menyebut perjuangan Rasulullah Muhammad SAW sebagai perjuangan kemerdekaan yang luar biasa. Sebuah ikhtiar usaha sungguh-sungguh membebaskan masyarakat dari kemerosotan moral dan sistem masyarakat yang menindas saat itu. Kondisi masyarakat Arab Jahiliyah pada waktu itu sangat rendah, maka perlu dilakukan revolusi yang dilakukan oleh Nabi mencakup aspek spiritual dan material sehingga menciptakan peradaban yang lebih manusiawi. Rasulullah bukan cuma mengajak manusia untuk tunduk dan menghamba kepada Allah, tetapi juga mengajak mereka melaksanakan konsekuensi dari ajaran tauhid, yakni bersikap ya kepada Allah, ya bersikap kepada seluruh makhluk Allah termasuk manusia dengan penuh kasih sayang. Sikap ini selaras dengan misi utama diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin, ya fakta kenyataan sejarah hidup di dunia ini, setiap penindasan, penjajahan dan penyimpangan selalu menghendaki perjuangan total untuk melakukan perubahan. Para nabi terdahulu ya melaksanakan itu semua, bukan saja dengan pengorbanan harta, tenaga dan pikiran, tetapi bahkan resiko hilangnya nyawa. Nabi Ibrahim mengalami ya dilempar ke dalam api yang sedang berkobar. Nabi Musa menjadi turunan Fir'aun, serta Nabi Muhammad SAW yang berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan dari musuh-musuh ya, kaum kafir, kafirin, musyrikin ya. Ini pula yang dilakukan para ulama, tokoh dan segenap elemen bangsa yang lainnya di dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Keringat dan darah ya, rela mereka korbankan untuk membebaskan umat ini dari penindasan yang memang menjadi musuh utama agama termasuk Islam. Sebab kemerdekaan adalah syarat mutlak dari pencipta, dari terciptanya kondisi aman, sedangkan keamanan adalah prasyarat bagi setiap insan untuk tenang dan khusyuk menunaikan ibadah kepada Allah SWT. Setelah merdeka, apa yang mesti kita lakukan? Pertama, tidak lain adalah menjalankan fungsi pokok terciptanya manusia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepada aku. Dijalankannya fungsi kehambaan ini juga menjadi tujuan dari salah satu risalah yang diemban oleh para rasul, sebagaimana tersebut di dalam surah An-Nahl ayat 36 di atas tadi. Yang kedua, membangun peradaban manusia yang mencerminkan ketaatan kepada nilai-nilai ketuhanan. Termasuk dalam hal ini adalah mengembangkan semangat rahmat lil alamin, kasih sayang kepada manusia, binatang, dan alam lingkungan dengan menghindari sikap semena-mena, serakah, dan zalim. Akhirnya, kita tidak hanya sibuk dengan bagaimana cara paling mudah mendapatkan kebahagiaan bagi diri sendiri, meski dengan merugikan orang lain, akan tetapi bagaimana cara terbaik untuk meraih kebahagiaan bersama orang lain. Masuk sini para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Kita di Indonesia ini pada saat ini berada atau menjelang ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Pertanyaannya, apa yang telah kita berikan kepada negeri ini yang pada saat ini memasuki kemerdekaannya yang ke-81. Ya, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengisi kemerdekaan itu dengan baik dan benar? Ya, karena hakikat kemerdekaan itu membebaskan, ya. Merdeka itu artinya bebas. Jadi kalau kita ini masih dibelenggu oleh berbagai macam, ya, maka barangkali kita belum merdeka. Masyarakat muslimin, bulan Agustus selalu ya lekat dengan hari kemerdekaan. Hal ini karena pada setiap tanggal 17 Agustus atau 3 hari lagi selalu diperingati sebagai peristiwa paling bersejarah bangsa ini, yakni hari kemerdekaan negara Republik Indonesia, sebagai peringatan karena telah merdeka dari belenggu penjajah, termasuk ya Portugis, Inggris, Belanda, Jepang, dan sebagainya. Semarak dan animo penyambutan hari kemerdekaan ditandai dengan bendera merah putih yang berkibar di sepanjang jalan, gang kampung, dan juga spanduk dan umbul-umbul yang memenuhi ruas-ruas jalan. Ini adalah salah satu bukti masyarakat Indonesia di dalam mengekspresikan ya, caranya kepada bangsa sekaligus menghormati jasa para suhada pahlawan yang telah berkorban untuk itu. Islam sendiri mendorong umatnya untuk mencintai tanah air sebagaimana hubul watan minal iman, sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri di dalam perkara kebaikan. Mencintai tanah air ya sebagaimana Rasulullah SAW mencintai Makkah dan Madinah, karena kedua tempat tersebut adalah tanah airnya. Bentuk kecintaan tersebut ditunjukkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, yang artinya ketika Rasulullah hendak datang ya, dari kepergian beliau mempercepat ya jalan kendaraan yang ditungganginya setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan ya unta yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Hadis riwayat Bukhari. Masyarakat muslimin Islam sesungguhnya memandang kemerdekaan sebagai sebuah bentuk kebebasan dan ketundukan ya kepada makhluk untuk bertindak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Di atas pemahaman salafus sholih ini merupakan fitrah manusia sebagai makhluk yang diberikan kehendak bebas dan Allah oleh Allah untuk menjadi khalifah pemimpin di muka bumi ini. Konsep Islam tentang kemerdekaan ialah pembebasan dari kegelapan menjadi terang benderang, minal dzulumati ilan nur, serta dari sesuatu yang buruk menuju ke arah yang lebih baik. Islam menjadikan konsep kemerdekaan menyentuh segala aspek kehidupan manusia, mencakup pula yang lahiriah dan batiniah. Artinya kemerdekaan akan diraih ketika seorang muslim mampu berada dalam fitrahnya menjadi hamba Allah, khalifah Allah di muka bumi. Beberapa contoh konsep kemerdekaan yang telah termaktub di dalam Al-Quran. Yang pertama dapat dilihat dari kisah Nabi Ibrahim ketika membebaskan dirinya dari stereotip masyarakat yang keliru di dalam kehidupan manusia, yaitu pada surah Al-An'am ayat 76-79 dikisahkan tentang pengalaman perjalanan spiritual Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan sebagai upaya membebaskan hidupnya dari orientasi kehidupan yang keliru saat itu. Namun tumbuh subur di dalam lingkungan Nabi Ibrahim tinggal di mana masyarakat pada saat itu menyembah berhala sebagai Tuhan. Bagi Nabi Ibrahim hal tersebut tidak sejalan dengan keinginannya ya, karena telah melakukan bentuk penghambaan yang justru menjatuhkan harkat dan martabat sebagai manusia. Contoh kedua terkait memaknai kemerdekaan dapat pula dipetik pelajarannya dari Nabi Musa alaihissalam ketika membebaskan bangsanya dari penindasan Raja Fir'aun. Kejadian zaman pemerintahan Fir'aun membuatnya tidak segan membunuh dan memperbudak ya laki-laki atau memperbudak kaum laki ya kaum laki-laki bangsa Israel dan menistakan kaum perempuan. Kedzaliman inilah yang mendorong Nabiullah Musa alaihissalam untuk memimpin membebaskan bangsanya dari penindasan dan akhirnya meraih kemerdekaan sebagai bangsa yang mulia dan bermartabat sebagaimana tercantum di dalam surah Al-A'raf ayat 127 dan juga Al-Baqarah ayat 59 dan surah Ibrahim ayat 6. Kisah Nabi Muhammad SAW adalah contoh berikutnya yang dapat dijadikan sumber yang tidak pernah

0: transformasi kehidupan, penindasan ekonomi, dan kedoliman sosial. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT ditugaskan untuk membawa misi tauhid yang tidak lain dan tidak bukan untuk memerdekakan dan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan manusia atas manusia yang lainnya, sebagaimana di dalam firman-Nya Allah berfirman yang artinya, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan cahaya menuju cahaya terang yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka. Quran Surah Ali Imran ayat 4. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, jika melihat takrif kemerdekaan di dalam Islam, baik secara historis dan terminologi, maka akan didapatkan satu benang merah bahwa pemaknaan atas kemerdekaan tersebut harus terwujud di dalam tindakan-tindakan yang merepresentasikan tingkah laku kebaikan, sehingga pada akhirnya akan melahirkan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Imam Nawawi di dalam kitabnya menambahkan, jika ya, baik saja tidak cukup, umat Islam harus pula mampu secara mandiri dan produktif di segala kebutuhan, sehingga negara Indonesia yang merdeka, yang mayoritas Islam, akan terwujud dengan setiap warga negara yang mengusahakan sebaik mungkin di profesi yang digeluti masing-masing. Jika menjadi orang tua, maka menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Jika menjadi pejabat, ingat, jika menjadi pejabat, maka jadilah pejabat yang amanah. Jika menjadi pendidik, maka jadilah pendidik yang tulus dan ikhlas dalam mengajar dan mengabdi terhadap masyarakat dan bangsa. Jika menjadi pelajar, menjadi mahasiswa, menjadi santri, maka jadilah pelajar, santri, mahasiswa yang baik, berakhlakul karimah di dalam menuntut ilmu di bidangnya masing-masing. Maka buah dari kecintaan terhadap tanah air sejatinya akan tampak dari tingkah laku kita sebagai warga negara yang selalu berusaha baik di dalam segala kondisi, tempat, dan berperilaku baik dengan akhlak yang mulia, serta senantiasa berusaha menuntun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Bagaimana kita punya slogan menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, sebagai pewaris kemerdekaan menjadi tugas bersama untuk memelihara semangat kemerdekaan dengan mengisinya dengan cita-cita kemerdekaan, yaitu mewujudkan negara yang adil dan makmur sehingga mendapat limpahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas yang kita lakukan. Masa muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, demikian perolohnya Mbak Mita. Kembali kepada Mbak Mita.
1: Ya, terima kasih Ustaz. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tausiah bersama dengan Ustaz Khozin ya. Para nabi, rasul itu juga pejuang kemerdekaan. Kita akan undang tentunya untuk Anda yang ingin bertanya jawab langsung bersama

0: dengan Ustadz Khozin. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.
0: Bersama Anda mendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Khozin ya. Kami undang untuk bergabung, silahkan di line telepon 7365667433495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Sudah ada satu penelpon, kami terima. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Mita.
0: Iya Pak Nano, silakan Pak.
2: Ya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menana monggo Bapak.
2: Iya Ustaz Jeng Mita, kita sebagai masyarakat itu sudah luar biasa ya menurut saya untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara ya seperti Pak Ustaz ya Ustaz utarakan. Kita beramai-ramai ada pasang umbul-umbul, bendera, ada lomba-lomba, itu dengan biaya sendiri Ustaz itu loh ya.
3: Iya,
2: nah, sekarang yang kita sorot itu di pihak bagian atas yang berwenang itu loh Ustaz. Cobalah seperti Ustaz utarakan itu, bekerjalah dengan baik dan benar. Itu saja, kalau belum bisa berbuat sesuatu untuk negara ini sebenarnya sudah luar biasa. Contoh misalnya bikin kebijakan yang pro rakyat, terus ya sekali lagi korupsi tak terhindarkan. Sebenarnya kalau nggak korupsi kan sudah, walaupun nggak bisa menyumbangkan sesuatu kan itu sudah luar biasa juga.
3: Iya.
2: Adil makmur sudah Ustaz, makmurnya sudah, hasilnya saja yang belum kita ini di Indonesia Merdeka ini.
0: Iya.
2: Barangkali ini ya yang kita Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Gitu ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya. Boleh langsung ditanggapi nih Ustaz sambil menantikan penelpon-penelpon berikutnya ya. Silakan.
3: Iya, jadi cita-cita kita bangsa Indonesia itu adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Nah, memang kayaknya mudah diucapkan ya, yaitu adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tetapi dalam prakteknya itu tidak sesederhana kita ucapkan. Konsep adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita luhur yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan melalui kelima sila Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil. Adil berarti menjamin pemerataan kesempatan, ya, perlindungan hukum dan hak dasar bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang, serta menegakkan hukum yang berlaku bagi semua tanpa pandang bulu. Faktanya hukum di tanah air kita ini masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kemudian makmur, yaitu merujuk pada kondisi di mana kesejahteraan material, fisik, dan spiritual, ya jiwa, dirasakan secara merata, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, ya pendidikan, dan kesehatan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Tapi faktanya kita melihat, ya sedih ya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang termasuk di dalam guru ya, guru yang saat ini itu ada yang namanya guru PNS, guru P3K, dan guru P3K paruh waktu yang sebutkan terakhir ini kesejahteraannya sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin ya mengajar satu bulan dengan honor 150.000 sampai 200.000. Ya, ini sangat tidak manusiawi. Mereka adalah garda terdepan ya. Dulu ketika Jepang dibombardir sama Amerika, kemudian Jepang bertukuk lutut kepada sekutu. Kaisar Jepang pada waktu itu bertanya, bertakun, ya, berapa orang guru kita yang masih hidup, masih bertahan? Bukan ditanya berapa jenderal kita yang tewas, tidak. Kenapa? Kemajuan suatu bangsa terletak kepada pendidikannya. Dan pendidikan di situ ada guru sebagai stakeholder, stakeholder utama. Kemudian ya, dengan berangkat dari membangun sumber daya manusia yang dimotori oleh guru-guru Jepang pada waktu itu, ya, terbukti kemudian Lee Iacocca, seorang Amerika, mengatakan bahwa dulu kami Amerika memang mengebom, menghancurkan Jepang, tetapi tahun 75 Jepang telah kembali menghancurkan Amerika, bukan dengan menyerang Pearl Harbor dan lain sebagainya, tetapi dengan mengirimkan produk-produk industri Jepang merajai jalanan Amerika, di mana Toyota, kemudian apa ini, Suzuki, Kawasaki, pokoknya produk Jepang, Yamaha, Honda, itu membombardir Amerika sehingga mereka kalah di dalam mendapatkan apa yang disebut dengan keberhasilan ekonomi. Dulu Jepang memang dihancurkan oleh Amerika, kemudian Amerika dibalas dengan ekonomi Jepang yang tentu pesat dan akhirnya membuat Amerika bertekuk lutut. Masal muslimin, ya, kita akan merayakan HUT RI yang ke-81 tahun 2026 ini dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ini menegaskan visi bangsa untuk mewujudkan kemandirian, ya, keadilan, keadilan sosial yang nyata dan kemakmuran yang inklusif sebagai wujud ikhtiar kolektif menuju masyarakat yang sejahtera. Demikian ya untuk Pak Nano, kembali kepada Mbak Mita.
0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ini sudah ada satu penelpon lagi kami terima, Ustaz Khazin.
2: Iya.
0: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
0: Iya, dengan siapa, di mana nih Pak?
4: Samarinda.
0: Pak Susongko, Masya Allah. Sehat Pak Susongko?
4: Alhamdulillah.
0: Silakan Pak.
4: Assalamualaikum Mbak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Susongko.
4: Begini Pak Ustaz, kita menikmati suasana kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia. Mudah-mudahan yang selanjutnya lebih baik daripada yang dialami masa yang lalu. Kemudian juga kita menikmati setiap hari panas cuaca kemarau panjang yang tidak ada anjingnya. Dan saya punya pengalaman pada waktu masih kecil, di kampung saya ini 9 bulan tidak ada hujan, tidak ada turun hujan, rumput tidak ada kelihatan, cuma sampah. Jadi hewan itu dikasih makan dengan rumput yang kering, dikasih cairan air garam. Dan ada yang mengatakan bahwa mata hewan tersebut dikasih kacamata hijau supaya melihat makanan rumput tadi, supaya kelihatan itu dia mau makan. Dan saya punya pengalaman di Samarinda tahun 82 itu, kemarau panjang, air laut masuk ke Samarinda di Sungai Mahakam, dan banyak ikan yang tersesat di Samarinda di pegarian Samarinda, dan tanah hulu airnya dangkal, kayu tidak bisa turun karena untuk nyebrang produksi kayu dan kesepakatan para pimpinan perusahaan dan masyarakat muslimin minta surat istiqoh, minta hujan. Apakah saat ini bisa mengadakan sholat minta hujan, sholat istiqoh? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko ya. Silakan Ustaz Khazin, ini langsung ditanggapi.
3: Iya, kita dalam agama Islam itu ada yang disebut dengan sholat istisqo. Ya, jadi sholat istisqo itu apa, gitu ya? Jadi memang agama kita ini agama yang sangat lengkap, ya, komprehensif, holistik. Nah, kalau kita diuji oleh Allah dengan kemarau panjang, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Songko, ya, beliau pada tahun 82 itu di Samarinda mengalami apa yang disebut dengan kemarau panjang sampai 9 bulan tidak ada hujan. Maka kita kaum muslimin diberi oleh Allah, ya, suatu solusi bagaimana cara, ya, untuk memohon rahmat Allah yang berupa hujan tadi dengan melakukan sholat istisqo. Sholat istisqo adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan. Ya, jadi sholat minta hujan namanya sholat istisqo, ya. Dan ini biasanya dilakukan, ya, saat terjadi kemarau panjang dan kekeringan. Ya, sholat ini hukumnya adalah sunnah mu'akkadah dan dikerjakan secara berjamaah di tanah lapang, ya, tanpa adzan dan iqamat. Nah, caranya yaitu jumlah rokaat dilakukan sebanyak 2 rokaat dengan tata cara takbir yang berbeda dari sholat biasa. Takbir pada rokaat pertama, ya, imam dan makmum melakukan takbir tambahan sebanyak 7 kali. Selain takbir, ya, selain takbiratul ihram, ya, pada rokaat kedua dilakukan takbir, ya, tambahan sebanyak 5 kali. Selain takbir intikal, ya. Kemudian khutbah, ya, setelah sholat khotib menyampaikan khutbah sebanyak 2 kali atau sekali tergantung, ya, pendapat. Ya, maka pada khutbah pertama dibaca istighfar 9 kali dan pada khutbah kedua dibaca istighfar 7 kali. Kemudian gerakan khusus saat berdoa di akhir khutbah, khotib dan jamaah menghadap kiblat dan membalikkan, ya, sorban bagian kanan menjadi kiri dan sebaliknya. Kemudian waktu pelaksanaan dilakukan pada siang hari, tepat ketika matahari mulai naik kira-kira setinggi tombak, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Nah, itu ya Pak Isongko, kalau kita mendapat ujian dari Allah kemarau panjang, ya, kalau sekarang ini saya melihat belum kemarau panjang, ya, karena baru mungkin belum sampai sebulan kita tidak ada hujan, ya. Kalau tahun 82 sebetulnya dari Bapak sampaikan kan sudah mengerikan sekali 9 bulan, ya. Bahkan dulu di zaman Nabi Yusuf itu 7 tahun atau 9 tahun, sangat lama, ya. Maka, ya, kalau kita diberi ujian oleh Allah dengan kemarau panjang ini, ada solusinya, yaitu secara fisika itu dilakukan dengan cara menebarkan perak yudida di udara kita, di atmosfer, untuk mengumpulkan awan-awan. Ya, nanti kalau awan itu berat menjadi titik air itu secara fisika, tetapi secara metafisika, secara spiritual, yaitu dengan melakukan sholat istisqa atau sholat memohon kepada Allah diturunkannya hujan. Demikian Mbak Mita untuk Pak Susongko. Kembali kepada Mbak Mita.
0: Iya. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita berada di akhir sesi ini untuk sajian Mutiara Pagi. Silakan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
3: Masa muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita berada di 81 tahun ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Namun pertanyaannya, ya, kemerdekaan apakah sudah diraih atau dinikmati oleh seluruh anak bangsa? Ya, kalau belum, mari kita bersama-sama, ya, secara kolektif, ya, berjuang untuk agar kemerdekaan itu juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Ya, kalau yang saat ini sangat masih sangat memprihatinkan, di mana tenaga kerja kita banyak yang di PHK, kemudian pabrik, perusahaan banyak yang tutup, bahkan jutaan sarjana masih menganggur. Ini tidak kita inginkan sama sekali. Ya, para sarjana yang lulus yang dari masyarakat kelas menengah ke bawah itu, kalau di Jawa ya, atau mungkin juga di sini atau di tempat lain ya, sampai menjual kebunnya, sawahnya, mengirim anak-anaknya untuk bisa menempuh pendidikan tinggi, karena ada ungkapan ya, good education insyaallah good future. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah mereka jadi sarjana, jadi ahli,
2: ternyata mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, bahkan kembali ke rumah menjadi beban psikologis bagi keluarga-keluarga itu saat pendidikan. Dulu ketika kampanye Prabowo Gibran ingin membuka 19 juta lapangan pekerjaan, tolong itu diusahakan untuk memenuhi janji kampanyenya, agar para sarjana kita dan juga yang tidak sarjana bisa mendapatkan kue kemerdekaan yang telah kita raih di yang ke 81 tahun itu. Kita doakan, ya, kita bantu pemerintah kita dengan menjaga keamanan, kondusivitas, ya, situasi negara, agar apa, lapangan pekerjaan, agar perusahaan-perusahaan juga tidak hengkang dari tanah air kita sehingga membuka lapangan pekerjaan. Untuk itu marilah kita berdoa sama-sama. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustofa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidillahi la ilaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Malikam Yudin Ya Tanah Abidu Wa Iya Tanah Setahun Tidak Surat Al-Mustafi Surat Al-Ladin Anam Jalaihim Wair Mangdu Bilal Alam Dalaih Amin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa Salatu Wassalamu Ala Asadillahim Jaya Wa Mursalim Sayyidina Mawlana Muhammad Wa Alaihi Wasallam Ya Jumain Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barik Ala Sayyidina Muhammadin Fil Awalin Wa Salli Wa Sallim Wa Barik Ala Sayyidina Muhammadin Fil Akhirin Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala Sayyidina Muhammadin fil malai la'la ila yaumiddin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala Sayyidina Muhammadin hatta tarita al-ardu wa man alaiha wa anta khairu waridin.
5: Allahumma kubis salamata wa sihata wa afiyata lana ulil muslimin wal muslimat minal hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan idal maut wa mawhuratan badal maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwah wa abal sikhata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli balik dunia wa balil akhirah wassari dunia wa sallal akhirah. Rabbana caqobbal minna inna ratasamil alim wa tub alayna inna ratawabur rahim. Rabbana ajina fi dunia hasanah wa bil akhirah yatana tawakina adana dan nar wa sallallahu ala khadil khalbi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barakatuh wassalim. Bifadli subhanah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Khozin untuk tausiah ya, hari ini. Iya, mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk masyarakat Kalimantan Amin. Timur ya Ustaz Amin. Ya. Izin pamit Ustaz. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kiai Haji Muhammad Khozin MPD ya, yang sudah bersama kita untuk sajian Mutiara Pagi, para nabi dan rasul itu pejuang kemerdekaan, tausiah yang sudah disampaikan hari ini. Dan untuk Anda yang tertinggal pembahasan tausiahnya, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda tentunya pendengar di sajian Samarinda Pagi.
6: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: 93,3 MHz. Sangatta, frekuensi 93,5 MHz. Bontang, 97,2 MHz. Tanah Grogot, di 96,8 MHz. Berau, 96,7 MHz. Studio produksi IKN, di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

0: kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam nonstop. Bangun pagi.

Rosato Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat pagi pendengar, berjumpa di Samarinda pagi edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Saya Ria Mita Sari yang bersama Anda untuk bersama-sama kita mengupdate ya perakiraan cuaca dan juga informasi terkini di suasana Kalimantan Timur untuk pagi hari ini. Dimanapun siaran ini bisa Anda monitor melalui radio konvensional ataupun juga saat ini mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id. Kami undang Anda tentunya yang ingin berbagi pesan, berbagi cerita, berbagi informasi bisa menggunakan jalur pesan singkat WhatsApp kami di 0811 554 4976. Terpantau pendengar untuk pagi hari ini kembali cerah ya untuk kawasan kota Samarinda, dan dikeluarkan juga prediksi dari perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur untuk hari Jumat ini di sepanjang wilayah Kalimantan Timur akan cerah berawan dengan suhu rata-rata 24 hingga 33 derajat Celcius. Sementara itu untuk Mahakam Ulu, hari ini berpotensi hujan ringan dengan suhu 20 hingga 26 derajat Celcius pendengar, dan tentunya nampaknya beberapa hari ini kita masih akan merasakan suasana hawa panas ya untuk kawasan Kalimantan Timur. Tetap jaga hidrasinya, kemudian juga aktivitasnya, dan kami juga akan update tentunya informasi-informasi lainnya dari Anda sebelum nanti kita akan mengikuti ya siaran langsung dari Pro 3 RRI yang akan menghadirkan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.

Tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tanggal 14 Agustus ini pendengar diperingati sebagai Hari Pramuka ke-65. Dan tentunya dalam menyambut momen penting ini, Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka sudah merilis logo dan tema resmi Hari Pramuka 2026 yang syarat makna serta mencerminkan semangat pembaruan. Jadi dilansir dari Detik pendengar, untuk tahun 2026 ini temanya adalah memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi pendengar, dikatakan tema ini mencerminkan upaya untuk terus melakukan pembaruan dan transformasi sehingga gerakan pramuka dapat berkembang menjadi organisasi yang modern, profesional, dan juga tertata. Sementara itu, dukungan terhadap swasembada pangan adalah bentuk pengabdian pramuka kepada masyarakat, khususnya dalam mendorong ketahanan pangan nasional dan bagian menuju Indonesia Emas 2045. Ini juga menegaskan kembali posisi gerakan pramuka sebagai salah satu wadah pembinaan generasi muda yang diharapkan dapat menyiapkan calon pemimpin bangsa. Logo resminya ya, ini juga terdapat angka 65 sebagai elemen utama dengan bentuk garis melengkung dan menyerupai aliran air dan kepak sayap, di mana ini melambangkan fleksibilitas, dinamika, serta semangat progresif gerakan pramuka untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Ada unsur identitas kepramukaannya juga ya, terlihat dari logo ini karena ada tunas kelapanya dan lingkaran kepramukaan dunia, di mana lingkaran kepramukaan dunia ini menunjukkan keterhubungan gerakan pramuka Indonesia dengan kepanduan internasional. Ada juga penggunaan warna merah dan putih yang merepresentasikan keberanian, kesucian, dan identitas bangsa Indonesia. Warna emas juga digunakan untuk menggambarkan kejayaan, kemuliaan, dan juga optimisme, dan warna hijau merepresentasikan kesegaran, pembaruan, dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Pendengar, kami akan update tentunya informasi lainnya dalam berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 14 Agustus 2026.
1: Kita akan kirimkan alat berat dengan kerjasama kabupaten untuk membuka jalur jalan dari Long Pahangai ke Long Apari. Ini sangat penting karena masa depan mereka tergantung dari jalan ini.
2: Pokoknya parkir di atas trotoar, pokoknya kita kedanakan 3 juta sekali derek. Kalau penggemokan itu kena di Perda nomor 6 tahun 2026 itu dikenakan 1 juta.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, musim kemarau membuat Sungai Mahakam di wilayah Hulu Kaltim surut dan dangkal. Kondisi ini menghambat transportasi sungai yang selama ini menjadi jalur utama distribusi ke Mahakam Ulu. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan pemerintah menyiapkan bantuan bahan pokok melalui jalur darat dan perahu kecil untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses seperti Long Pahangai dan Long Apari.
1: Provinsi Kalimantan Timur sudah menyiapkan bantuan untuk berangkat ke Mahakam Ulu, itu secara jangka pendeknya. Kemudian jangka panjangnya, kita akan kirimkan alat berat dengan kerjasama kabupaten untuk membuka jalur jalan dari Long Pahangai ke Long Apari. Ini sangat penting karena masa depan mereka tergantung dari jalan ini, dan insya Allah kita akan segera buka. Kemudian tahun depan kalau memang kita anggarannya sudah ada, kita akan segera lakukan sirtu supaya jalan bisa digunakan.
0: Pemerintah juga menyiapkan subsidi biaya angkut untuk menekan ongkos distribusi kebutuhan masyarakat. Beras, minyak goreng, gula, dan bahan bakar minyak menjadi sejumlah kebutuhan utama yang dipasok ke Mahakam Ulu. Pembukaan akses darat dari Long Pahangai menuju Long Apari diharapkan menjadi solusi jangka panjang sehingga distribusi logistik tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi Sungai Mahakam. Dinas Perhubungan Kota Samarinda mulai menindak kendaraan yang parkir sembarangan dengan penderekan dan denda hingga 3 juta rupiah. Kebijakan ini untuk menertibkan parkir dan menjaga kelancaran lalu lintas. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dinas Perhubungan Kota Samarinda mulai menerapkan penindakan terhadap kendaraan yang parkir di trotoar maupun badan jalan. Penindakan dilakukan untuk meningkatkan ketertiban sekaligus mendorong masyarakat menggunakan lokasi parkir yang tersedia. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmar Lutu Manalu, mengatakan kendaraan yang melanggar ketentuan parkir dapat langsung ditindak sesuai peraturan daerah nomor 6 tahun 2026. Menurut Manalu, penindakan terutama menyasar kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Pelaku usaha juga diminta menyediakan lahan parkir yang memadai agar kendaraan pelanggan tidak menggunakan badan jalan.
2: Jangan jadikan badan jalan untuk lahan parkir. Nah, nanti kita lihat monitor berapa yang kita derek. Pokoknya parkir di atas trotoar, pokoknya kita kedanakan 3 juta sekali derek. Kalau penggemokan itu kena di Perda nomor 6 tahun 2026 itu dikenakan 1 juta. Ya, kita sudah dari saya sudah koordinasi dengan teman-teman bidang LLAJ untuk dilakukan setiap hari penderekan.
3: Penindakan tersebut tidak hanya diarahkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat agar membiasakan diri memarkir kendaraan di tempat yang semestinya. Dishub Samarinda menyiapkan 3 unit kendaraan derek untuk mendukung penertiban. Namun ketika seluruh armada digunakan, petugas dapat menerapkan penguncian roda sebagai alternatif penindakan. Kendaraan yang dikenai penguncian roda dikenakan denda 1 juta rupiah sebelum kunci dilepaskan. Sementara kendaraan yang diderek dikenakan sanksi denda hingga 3 juta rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penindakan dilakukan setiap hari oleh bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Petugas juga memasang stiker peringatan kepada kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir. Dishub Samarinda berharap penerapan sanksi tersebut dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat. Dengan begitu, trotoar tetap dapat digunakan pejalan kaki dan badan jalan tidak terganggu kendaraan yang parkir sembarangan. RR Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong

0: ASN di lingkungan pemerintah kota Samarinda memperkuat pemahaman dan kesadaran mengenai pencegahan korupsi. Spesialis sosialisasi dan kampanye anti korupsi KPKRI, Epi Handayani, menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi integritas ASN di era transformasi digital yang digelar BKPSDM Samarinda. Menurutnya, sosialisasi anti korupsi tidak hanya bertujuan mengenalkan aturan, tetapi juga membangun kesadaran untuk mencegah korupsi sejak dari lingkungan kerja. Epi menilai integritas ASN berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu ASN didorong tidak hanya memahami nilai-nilai anti korupsi secara pribadi, tetapi juga menyebarluaskan di lingkungan masing-masing. KPK juga membuka kesempatan bagi aparatur dan masyarakat untuk berperan sebagai penyuluh anti korupsi. Saudara, Polresta IKN menggelar apel sabuk Kamtipmas bersama berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban menyambut HUT ke-81 RI di Nusantara. Berikut laporan selengkapnya.
1: Polresta Ibu Kota Nusantara IKN menggelar apel sabuk Kamtipmas bersama TNI, pemerintah dan berbagai elemen masyarakat di lapangan kantor sementara Polresta IKN Kecamatan Sepaku Kamis pagi. Kapolresta IKN Kombes Pol Suprianto mengatakan, apel sabuk Kamtipmas digelar serentak di jajaran Polda Kaltim dengan melibatkan sekitar 7.500 hingga 10.000 peserta. Khusus di wilayah Polresta IKN, kegiatan melibatkan sekitar 500 peserta. Menurut Suprianto, konsep sabuk Kamtipmas menggambarkan pentingnya kebersamaan sebagai pengikat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk menjaga kawasan IKN tetap aman dan kondusif, sekaligus mendukung pembangunan proyek strategis nasional.
2: Polresta kawasan IKN berkomitmen untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban yang kondusif untuk mendukung pembangunan proyek strategis nasional yang ada di IKN, tentunya untuk mewujudkan nanti IKN di tahun 2028 menjadi ibu kota sesuai yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden.
1: Sementara itu, Ketua DPD Ita Ullah Bakumpai Kabupaten Penajam Pasir Utara Samsudin berharap situasi keamanan di kawasan IKN dan sekitarnya tetap kondusif selama rangkaian peringatan HUT ke-81 RI. Samsudin juga berharap masyarakat lokal mendapatkan kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam pembangunan IKN.
3: Harapan kita aman-aman aja, kondusif untuk wilayah IKN dan sekitarnya.
1: Harapan serupa disampaikan Ketua Lembaga Adat Pasir Kecamatan Sepaku Hasanuddin. Ia mengapresiasi keterlibatan elemen masyarakat dalam apel sabuk Kamtipmas dan mengajak seluruh warga menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah masyarakat.
4: Kita jangan terprovokasi apa yang bisa terjadi memecah belah khususnya warga masyarakat IKN.
1: Hasanuddin menegaskan kondisi keamanan di Sepaku saat ini relatif kondusif. Masyarakat dari berbagai etnis, golongan, kelompok dan organisasi terus bergandengan tangan menjaga ketertiban di kawasan IKN. Ia berharap kebersamaan dalam apel sabuk Kamtipmas menjadi penguat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Anders Trisno melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Rutan Tanah Grogot mengusulkan sebanyak 630 narapidana mendapatkan remisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Berikut informasinya.
5: Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tanah Grogot akan menyiapkan ratusan narapidana yang didata untuk mendapatkan remisi pada tahun 2026 ini, di mana ada sebanyak 630 orang yang telah diusulkan untuk mendapatkan remisi pada 17 Agustus 2026. Kepala Rutan Tanah Grogot Aris Trianto mengatakan sebanyak 630 orang itu dominan narapidana yang kasusnya terkait narkotika. Hal ini dikarenakan adanya Undang-Undang yang baru nomor 22 tahun 2022 terkait tidak ada pengecualian lagi dan semua kasus punya hak mendapatkan remisi.
6: Semua kasus ya. Kalau dulu

0: ada syarat-syarat khusus nih bang untuk dapat remisi warga binaan?
1: Yang jelas perkelakuan baik ya, secara aturan perkelakuan baik, program pembinaan dengan baik ya kan. Terus ada berapa bulan biasanya minimal?
2: 3 bulan
1: setelah vonis 3 bulan biasanya.
3: Belum menjalani tahanan setelah vonis.
1: Ya, tapi rata-rata mereka masih dapat remisi karena apa ya, namanya orang baru kan pasti jarang melakukan pelanggaran. Biasanya ketahuannya nanti setelah berapa tahun baru ketahuan sifat aslinya.
4: Lebih lanjut, Aris menerangkan untuk mendapatkan remisi terdapat ketentuan masa pidana minimal yang harus dipenuhi, yakni sekurang-kurangnya 8 bulan sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasar pengusulan, sebab besaran remisi yang diterima masing-masing.

0: Meski sudah mengajukan usulan remisi sebanyak 630 orang dan remisi langsung bebas tersebut belum ada SK yang turun dari pusat akan rincian kepastiannya. Sehingga menjelang 17 Agustus ini, Rutan Tanah Grogot masih menantikan turunnya SK agar bisa memberikan kabar baik tersebut kepada napi yang diusulkan mendapatkan hak remisi. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Samarinda diingatkan, maksud kami mengingatkan pentingnya pengawasan dan pembinaan bagi warga binaan yang mendapat remisi dan kembali ke lingkungan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
2: Masyarakat Samarinda menyampaikan kekhawatiran terhadap warga binaan yang memperoleh remisi dan bebas menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kekhawatiran itu disampaikan Daud dalam program Halo RRI yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan di lingkungannya. Daud mengatakan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya warga binaan yang telah bebas kemudian kembali berkeliaran di sejumlah kawasan Samarinda. Menurutnya, sebagian di antaranya bahkan meminta uang kepada masyarakat yang ditemui di jalan maupun tempat umum. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama agar kebebasan warga binaan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
3: Momen 17 Agustus atau hari raya Idul Fitri, di mana warga binaan lembaga permasyarakatan itu mendapatkan remisi potongan kepada yang bebas, ya. Yang kita harapkan dari keresahan masyarakat juga di Samarinda, ya, karena tahun-tahun kemarin juga mereka itu betul lepas itu, mereka banyak berkeliaran di kota Samarinda ini. Mereka masuk di toko-toko, di warung-warung, di rumah-rumah warga, minta duit juga, ya, untuk pemulangan mereka, kan. Tapi mereka diberi duit itu, bahkan kesemuran teman-teman yang lama, tersambil lagi, mbak, ya. Jadi kota Samarinda ini nggak kondisif juga, itu aman dan kondisif.
2: Daud berharap warga binaan yang memperoleh remisi maupun bebas dapat kembali menjalani kehidupan secara positif dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Ia juga meminta adanya pembinaan dan pendampingan setelah warga binaan kembali ke masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu mereka beradaptasi dan memperoleh aktivitas yang lebih baik. Masyarakat berharap momentum pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas perubahan perilaku selama menjalani masa pidana, namun juga menjadi awal bagi warga binaan untuk kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Samarinda melalui Kesbangpol menyiapkan sosialisasi pembangunan rumah ibadah di sejumlah kecamatan. Langkah ini dilakukan bersama FKUB Samarinda sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pembangunan rumah ibadah. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol menyiapkan sejumlah agenda untuk mendukung kerukunan umat beragama. Salah satunya melalui sosialisasi pembangunan rumah ibadah di sejumlah kecamatan. Kepala Kesbangpol Kota Samarinda Yosua Ladin mengatakan, sosialisasi akan dilaksanakan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Samarinda. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan dan proses pembangunan rumah ibadah.
5: Ada beberapa rumah ibadah yang sempat rusak, kita usulkan, tapi mungkin karena kendala efisiensi belum bisa dilakukan. Harapan kami juga untuk rumah ibadah di sana bisa dipakai. Untuk agenda memang tahun ini kita akan mengadakan sosialisasi pembangunan rumah ibadah di Kota Samarinda, ada beberapa kecamatan, termasuk yang sedang saat ini kami lakukan adalah pembuatan perwali pembangunan rumah ibadah di Kota Samarinda sesuai harapan Pak Wali. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa terbit tahun ini.
4: Kesbangpol juga mendorong pemanfaatan fasilitas religi center yang telah dibangun pemerintah Kota Samarinda. Namun Yosua menyebut fasilitas tersebut masih dalam tahap perbaikan dan penyesuaian agar dapat digunakan oleh berbagai kelompok umat beragama. Yosua mengatakan, salah satu fasilitas di Religi Center saat ini telah dimanfaatkan oleh umat Konghucu, sementara penggunaan oleh umat Katolik masih dalam tahap komunikasi. Sedangkan pemanfaatan bagi umat agama lainnya akan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan masing-masing. Melalui sosialisasi pembangunan rumah ibadah, penyusunan regulasi, dan pemanfaatan Religi Center, Pemkot Samarinda berupaya memperkuat fasilitas sekaligus menjaga kerukunan antar umat beragama. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman Kota Samarinda. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia, Rumah Makan Torani membagikan 4.000 bandeng gratis di 4 cabang sebagai bentuk syukur sekaligus mendorong ekonomi lokal. Berikut laporan selengkapnya.
6: Rumah Makan Torani bakal membagikan 4.000 bandeng gratis pada 19 Agustus 2026, masing-masing 1.000 bandeng di 4 cabang untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada RRI, owner Rumah Makan Torani, Kintamani mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus upaya mengembalikan manfaat kepada masyarakat luas. Kintamani mengatakan kegiatan tersebut juga melibatkan pemasok bandeng dan pelaku usaha pencabutan duri sehingga memanfaatkan ekonomi yang dirasakan secara luas.
7: 1.000 bandeng itu sendiri yang pertama rasa syukur sih mas, kita rasa syukur kita untuk yang kita kembalikan ke masyarakat daerah ya, masyarakat terkhususnya daerah Kalimantan Timur adalah kita membagi-bagi 1.000 bandeng gratis setiap cabang, jadi ini kan ada 4 cabang sekarang, jadi di tanggal 19 nanti ada 4.000 bandeng yang kami bagi-bagi.
8: Satu cabang
7: 1.000 bandeng. Nah, ini yang awalnya tuh rasa syukur kami aja, setiap ulang tahun kita bagi 1.000 bandeng, kita bagi 1.000 bandeng. Nah, terus di belakang itu juga kami itu ingin meningkatkan itu tadi ekonomi lokal yang di bagian kayak misalnya yang tambak ikan bandengnya, terus juga kan bandeng kami ini kan tanpa duri ya mas. Nah, jadi kita juga ada di daerah Tarakan atau Badak tuh yang punya usaha untuk nyabutin duri bandengnya. Itu juga kami untuk memberdayakan ya, itu juga.
6: Sementara itu Ketua Panitia Dimas Setio mengatakan pembagian di Kota Samarinda sendiri menggunakan voucher untuk mengatur antrean dan terbuka bagi seluruh kalangan. Setiap penerima mendapatkan paket bandeng, nasi hingga air mineral. Yang menurut Dimas, antusias masyarakat dari tahun ke tahun bahkan 1.000 bandeng dapat habis dalam waktu 2 hingga 3 jam.
9: Dengan customer gitu, kayak bagi-bagi info nanti. Nanti tanggal sekian kami ada bagi-bagi bandeng gitu, nanti di jam sekian juga. Nah, nanti kami ada bagi-bagi bandeng itu sekitar jam 8 ya kak ya?
7: Iya betul, jam 8 pagi.
9: Jam 8 pagi, jadi nanti customernya bisa datang di jam 8, nanti bisa langsung ngantri. Jadi nggak terlalu panjang jadinya.

Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Tadi...
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.
5: Dengar di Republik Indonesia, Senawar dimanapun Anda berada, kami hadirkan perakiran cuaca untuk Anda. Di periode pagi hari ini, Jumat 14 Agustus 2026.

Siang berawan, sore cerah berawan, malam udara kabur. Nah, mendengar itulah perakhiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini Jumat 14 Agustus 2026.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Ku bahagia, temukan dirimu dalam jangkauan, ku pastikan kau paling bahagia.
2: Boleh gak pakai itu aja? Kayaknya pakai itu.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Ya, di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
1: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
3: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
1: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
3: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
1: Iya nda, itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
1: Ada apa dengan tanggal 20?
0: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya? Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
1: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
0: Wah, asik banget.
1: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
0: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore

0: hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratcup.go.id.
1: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakan program sekolah masuk museum. Cinta budaya, cinta museum.